0: Sementara itu, relawan yang juga merupakan ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan, menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka demi kesejahteraan rakyat.
1: Dan tidak ada lagi, ya, maka saya katakan case close, ini udah final dan banding, ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra-peradilan dan lain sebagainya, ya. Dan ini kita lihat apa yang terjadi, ya, sudahlah. Denny Indrayana dan kawan-kawan itu, ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045, ya. Jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
0: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
3: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
4: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
5: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin, kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Dari kami seperti ini dulu.
4: Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
5: Sustainability Forum ini sangat selaras atau align dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
4: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
6: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
7: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai 13,2 triliun rupiah. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai 52 triliun rupiah.
6: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah 52 triliun. 52 triliun sekitar 3 miliar dolar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
7: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
6: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
7: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
8: Laporan Khusus.
9: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
10: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
9: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
10: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
8: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
10: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
11: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
10: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun undang-undang pelindungan ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
12: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
15: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang dilakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1x24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: tahun program unggulan pemerintah.
1: Luar biasa bapak-bapak ini, luar biasa dari apa ya, nafas semuanya itu, kita kan ada tepinya, luar biasa.
2: Ya enak sih, alhamdulillah. Jadi saya tahu kalau ada penyakit gini-gini kan tahu. Ya alhamdulillah ada kegiatan gitu, jadi tahu penyakit saya kalau ada penyakit apa enggak kan tahu.
3: Ya alhamdulillah ada jemput bola. Periksaan gratis, jadi datang ke dekat rumah kita. Nah, kita nggak terlalu jauh untuk pergi ke puskesmas daftar dulu.
2: Iya ya, seneng ya ada periksaan gratis. Semoga nanti pemerintah bisa mengadakan lagi.

Tahukah anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor akibat hujan deras, serta bencana non-alam seperti limbah, epidemi, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih tepat guna.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju. RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Mamuju pagi ini. Dan pendengar, melengkapi kebersamaan kita di pagi hari ini, kami hadirkan informasi perakhiran cuaca untuk Anda.
1: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
0: Pendengar, kita terhubung dengan rekan Arman dari BMKG Tanpa Padang akan menginformasikan perakhiran cuaca hari ini. Selamat pagi rekan Arman.
2: Ya, selamat pagi rekan-rekan di studio.
0: Baik, silakan informasi Anda rekan Arman.
2: Baik, terima kasih. Pendengar RRI Mamuju yang berbahagia, selamat pagi. Saatnya kami akan memberikan informasi perakhiran cuaca untuk hari ini, hari Rabu tanggal 7 Oktober tahun 2026, yang mana perakhiran ini mulai berlaku dari pagi hari ini hingga dini hari nanti. Kita awali dengan potensi cuaca pada pagi hari ini, di mana untuk pagi hari ini wilayah Sulawesi Barat umumnya cerah hingga berawan. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada siang dan sore hari nanti, di mana untuk siang dan sore hari nanti beberapa wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan, namun ada beberapa wilayah juga yang berpotensi hujan ringan. Wilayah yang berpotensi hujan ringan diantaranya adalah di Kabupaten Mamuju, mencakup di wilayah Mamuju, Kaluku, dan Bonehau. Kemudian juga di Kabupaten Mamuju Tengah, mencakup di wilayah Topoyo dan Karosa. Kemudian di Kabupaten Pasangkayu, mencakup wilayah

0: Selamat pagi rekan Arman.
1: Selamat pagi.
0: Baik,
2: rekan Arman, silakan dilanjutkan tadi informasinya.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan di studio. Baiklah, kita lanjut untuk perkiraan untuk hari ini ya, hari Rabu tanggal 7 Oktober tahun 2026, di mana untuk pagi hari ini wilayah Sulawesi Barat umumnya cerah berawan. Kemudian untuk siang dan sore hari nanti, sebagian wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan. Ada beberapa wilayah yang berpotensi hujan ringan, di antaranya adalah di Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Mamuju, Kaluku, Bonehau. Kemudian juga di Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu di wilayah Topoyo dan Karosa. Kemudian juga di Kabupaten Pasangkayu, mencakup di wilayah Dapurang, Duripopu, Bulutaba, Pedongga, Tikiraya, dan Bambalamotu. Kemudian yang terakhir di Kabupaten Mamasa, yaitu di wilayah Sumarorong dan Tandukalua. Kemudian kita beralih di potensi cuaca pada malam hari nanti. Sebagian besar wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan, namun ada beberapa wilayah yang berpotensi hujan ringan. Wilayah yang berpotensi hujan ringan diantaranya adalah di Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Bonehau dan Kalumpang. Kemudian di Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu di wilayah Karosa. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada dini hari nanti. Sebagian besar wilayah Sulawesi Barat untuk dini hari nanti cerah hingga berawan. Ada beberapa wilayah yang berpotensi hujan ringan adalah di Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Bonehau dan Papalang. Suhu udara antara 16 sampai 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 sampai 92%. Angin bertiup dari timur hingga barat laut dengan kecepatan 2 sampai 28 km per jam. Peringatan dini dari kami nihil. Informasi tambahan untuk tinggi gelombang di perairan Selat Makassar, yaitu dengan potensi ketinggian antara 0,5 sampai 1,9 meter, berpotensi terjadi di perairan Selat Makassar bagian tengah dan Selat Makassar bagian selatan. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Saya Arman, melaporkan dari kantor BMKG Tapak Padang Mamuju. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali ke rekan-rekan RRI di studio untuk melanjutkan acara selanjutnya. Terima kasih. Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Arman dari BMKG Tapak Padang menginformasikan perkiraan cuaca hari ini. Pendengar, kembali bersama kami di Prasatu RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
3: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Mamuju pagi ini. Dan pendengar, sesaat kami hadirkan untuk Anda dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat.

0: bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan. Baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah pertanyaannya kemudian, itu kita bicara perlindungan hukum. Dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini? Yang bisa
2: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita ikuti Talk Show Halo Sulawesi Barat. Sampaikan respon Anda di layanan interaktif 0426 23 22 443, SMS atau WhatsApp di 0822 9609 099.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi yang berikan kami di 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Senang sekali saya Mega Pika kembali menemani kebersamaan Anda dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Dan pada kesempatan hari ini pendengar, kita bersama dengan Darmawan SIP selaku Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat akan membahas penertiban anak sekolah yang berkeliaran saat jam belajar. Pendengar, tentunya anak sekolah seharusnya berada di ruang kelas untuk mengikuti proses belajar pada saat jam sekolah berlangsung. Namun, dalam kesempatan yang sama, kita masih bisa menemukan pelajar yang justru berada di luar sekolah, entah itu nongkrong atau mungkin berada di tempat umum, berkumpul bersama teman atau sekedar menghabiskan waktu ketika jam belajar berlangsung. Nah, kondisi seperti ini tentu menjadi perhatian pendengar, sebab persoalan ini bukan hanya soal anak sekolah meninggalkan sekolahnya, tapi juga bagaimana pengawasan terhadap mereka dan yang menyebabkan anak memilih bolos dan bagaimana dampaknya terhadap pendidikan serta masa depan mereka. Dan di sisi lain, ketika pelajar ditemukan berkeliaran di jam pelajaran, tentunya Satpol PP juga memiliki peran dalam menjaga ketertiban umum dan juga menegakkan peraturan daerah. Lalu sebenarnya seperti apa ketertiban yang dilakukan dan apakah anak langsung diberi sanksi atau lebih mengutamakan pembinaan? Nanti kita akan bahas lebih jauh pendengar pada penertiban anak sekolah yang berkeliaran dalam jam pelajaran bersama Pak Darmawan hadir di sini. Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya sehat ya?
1: Alhamdulillah Bu, sehat-sehat.
0: Ditarik mic-nya Pak, boleh? Mic-nya. Mikrofon yang di depan yang ada logo RRI-nya, oke.
1: Oke.
0: Kabarnya sehat ya Pak ya, Pak Darmawan ya?
1: Alhamdulillah Pak, sehat.
0: Oke. Berarti hari ini kegiatannya Satpol PP, kesibukannya?
1: Ya seperti biasa rutinitas kita, teman-teman untuk pelaksanaan kegiatan kantor, penegakan perda atau pengamanan yang lain-lain.
0: Oke, baik. Sebelum kita nanti lebih bahas lebih jauh, karena kan tadi diucapkan bahwa ada perdanya yang mengatur Pak ya, kita mau tahu kondisi anak sekolah ini bagaimana Pak, statusnya berkeliaran di Sulbar, apakah banyak atau seperti apa?
1: Ya, untuk pertama ya, karena kita berangkat dari kegiatan ini, tentu kita harus ada payung hukumnya dulu.
0: Iya.
1: Jadi regulasi kami dalam terkait masalah pendidikan ini tercantum di Perda nomor 2 tahun 2024. Nah, di situ ada di terkait masalah pendidikan ada pada pasal 24 yang mana ada item-itemnya di dalam itu yang mengatur masalah pendidikan. Seperti anak-anak yang berada di luar jam pelajaran yang tanpa izin itu harus kita tertibkan, membawa atau menggunakan senjata tajam, narkotika atau segala macam.
0: Oke.
1: Melakukan tindakan yang mengarah ke kriminal atau vandalisme. Ya. Jadi di situ Satpol PP hadir untuk menangani masalah pendidikan untuk di Sulawesi Barat ini.
0: Oke, baik. Masalah pendidikan tadi pada Perda nomor 2 2024 di pasal 24 Pak ya disebutkan. Siap. Bahwa tadi ada poinnya terkait dengan penertiban pelajar. Siap. Kemudian juga senjata tajam, berarti mereka enggak boleh bawa senjata tajam ya Pak ya? Ya
1: tentunya Bu, enggak boleh. Anak kita enggak boleh.
0: Iya. Apapun misalnya mau dalam bentuk apapun alasannya ya.
1: Iya.
0: Mau dibilang kegiatan belajar mengajar itu tidak diperbolehkan berarti.
1: Terkecuali ada hal-hal
0: ada tertentu, hal-hal yang
1: kerja bakti atau segala macam.
0: Oh iya, baik. Jadi, kemudian juga kriminal ya Pak ya. Bentuk kriminalnya seperti apa dia?
1: Ya kan kita lihat sendiri Bu. Di Sulawesi Barat ini ya di kategori ini masih hijau lah.
0: Iya.
1: Karena yang kita lihat itu di daerah lain banyaknya tawuran atau apa.
0: Oh iya.
1: Tapi kan kemarin kita lihat sendiri ada berita kemarin yang di media sosial sudah ada tawuran yang di dalam kota Mamuju ini antara SMA ini.
0: Oh, iya.
1: Ya, itu kan sudah mulai. Jadi kita ini pemerintah hadir untuk melakukan tindakan preventif seperti itu.
0: Oke, ditertibkan ya Pak ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah ini kalau kita kembali selama terjun di lapangan, banyak tidak ya Pak orang bolos anak-anak sekolah sekarang?
1: Banyak Bu. Jadi ini kan dari tindak lanjut dari perda itu, kami secara teknisnya melakukan patroli.
0: Oke, patroli.
1: Jadi kita mobile di dalam Kota Mamuju, khusus Kota Mamuju ya, karena ini kita lakukan sudah 6 kabupaten.
0: 6 kabupaten.
1: 6 kabupaten kita sudah.
0: Oh, berarti satpolnya masing-masing daerah melakukan itu juga ya?
1: Iya. Kita melakukan patroli di wilayah-wilayah atau di tempat-tempat yang disinyalir ya, bisa anak-anak pelajar kita ada di situ. Contohnya di tempat main game, di biliar, di warkop, di kos, seperti itu.
0: Oke, baik. Melakukan patroli rutin, berarti dilakukan setiap hari atau ada jadwalnya per bulan?
1: Ada secara kontinu, namun jadwalnya itu fleksibel.
0: Fleksibel ya.
1: Manakala kita ada kegiatan-kegiatan yang di rutinitas kantor yang tidak bisa dihindari, ya kita ini. Okay. Minimal kami sudah laksanakan 3 atau 4 kali dalam sebulan.
0: Oh, itu banyak ya. Iya, iya. Berarti mungkin setiap minggunya ada patroli dilakukan ya, Pak ya.
1: Kami upayakan seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya Satpol PP banyak tugas lain juga.
0: Iya, iya, betul, betul. Iya, saya paham itu banyak sekali.
1: Iya,
0: ya.
1: Ini tugas Satpol PP satu dari sekian banyaknya.
0: Iya, iya.
1: Namun ini operasi tertib pelajar sangat direspon positif sama orang tua wali. Kalau bisa tiap hari kita turun.
0: Tapi kasihan juga banyak kerjaan ya, Pak.
1: Iya, hanya kan kami di sini bukan hanya itu yang kami kerjakan. Tapi minimal dalam sebulan kami melakukan 3 atau 4 kali.
0: Oke, 3.
1: Di khusus di Kabupaten Mamuju.
0: Di Kabupaten Mamuju. Iya. Karena kan ini juga kegiatannya berarti programnya sama juga, Pak, dengan berbagai daerah. Misalnya di Mamasa mereka ada juga yang.
1: Iya, ini kan sebelumnya kami sudah sosialisasi. Sosialisasi di 6 kabupaten masalah operasi tertib pelajar ini, dan alhamdulillah pendampingan kami dalam tiap kabupaten itu sudah kami laksanakan kemarin juga, dan selanjutnya akan dilakukan secara mandiri oleh Satuan Polisi Pamperaja tiap kabupaten di Sulawesi Barat.
0: Oke, baik. Dilakukan patroli berarti di jam-jam aktifnya belajar. Sekali seminggu ya, Pak ya, biasanya aktifnya kadang ya, Pak ya. Itu dilakukan apakah di sekitar sekolah atau memang dicari tempat-tempat yang dapat informasi, di sini banyak anak sekolah tuh.
1: Jadi cara bertindaknya kami itu kami ada tim yang dulu turun ke lapangan.
0: Ya, oke.
1: Dia tidak memakai seragam satu
0: PP. Oh, iya ya.
1: Jadi di situ dia mengetahui lokasinya, tempat-tempat yang ada tertariknya anak-anak pelajar kita dia untuk keluar, seperti tempat main game.
0: Iya, iya.
1: Biliar.
0: Iya.
1: Kos. Kan di situ dia ditahu. Jadi sebelum kami turun itu sudah sebenarnya sudah ada hasil.
0: Oh, iya.
1: Karena sudah dipantau.
0: Iya.
1: Jadi itu kami tidak cara patrolnya mobile, tidak berjaga di satu tempat, karena kalau berjaga pasti bisa ditahu anak-anak, oh jangan ke sana, ada Satpol PP.
0: Iya.
1: Jadi sebelumnya ada tim deteksi dini kami yang turun ke lapangan untuk mengetahui lokasinya. Di tempat apa baru itu kita turun.
0: Oh, oke. Jadi istilahnya ada informan, ada eksekutornya ya, Pak ya.
1: Siap,
0: oke, jadi ada informan yang memberitahukan bahwa di sini banyak anak-anak yang berkumpul, nanti bergantian berarti, Pak.
1: Iya.
0: Oke. Itu anak-anak kaget enggak, Pak ya, kalau di
1: itu setelah itu kan cara bertindak kami juga itu kan anak-anak itu kalau sudah lihat seragamnya Satpol PP sudah pada kabur.
0: Oh iya.
1: Iya. Jadi saya sampaikan kepada anggota saya, karena kita ini sekarang ada HAM juga.
0: Iya.
1: Kami mau melindungi kami dari cara bertindak kami. Saya sampaikan, manakala kita dapati anak-anak kita di satu tempat dan dia lari, jangan buru.
0: Yeah.
1: Jangan buru, karena manakala dia jatuh atau apa, tabrak atau bagaimana, kita kena lagi.
0: Yeah.
1: Jadi sebenarnya di sini kami selalu secara bagaimana humanisnya Satpol PP, preventifnya Satpol PP, mengenai pendidikan, mengenai kegiatan ini, sehingga tidak menjadi satu momok yang hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kalau kami turun itu, Bu, itu anak-anak terhambur, lari. Dia tidak tahu sudah dia berapa kasus itu, dia sudah tinggalkan motornya, tinggalkan temannya, bahkan pokoknya dia selamatkan
0: berhamburan
1: diri,
0: ya,
1: dia
0: ya.
1: Selamatkan diri masing-masing. Jadi saya bilang jangan buru,
0: ya.
1: Karena kalau dia jatuh apa, itu mm-hmm. urusannya lain lagi.
0: Yeah. Ketika misalnya momentum seperti itu kabur, apakah mereka kembali ke sekolah atau berganti tempat baru yang menjadi base yeah. campnya kembali?
1: Ya kan dinamika seperti ini, dinamika yeah. lapangan yang kami laksanakan itu kan tetap kami dapatkan temannya.
0: Okay.
1: Ada beberapa teman, dan temannya itulah yang menyampaikan data-datanya si okay. ini si ini. Jadi pada penekanannya di sini Satpol PP itu hadir untuk membina,
0: membina betul.
1: Bukan menghukum atau bagaimana, karena sekarang itu anak-anak kita itu tidak ini lagi, maksudnya dia hukuman itu bukan hal yang harus yang pas untuk mereka.
0: Iya, mereka tidak cocok lagi dengan seperti itu, Pak ya.
1: Itu tidak harus kita bina karena mereka pelajar kita ini adalah di masa SD, SMP, SMA dia itu sebenarnya proses untuk mencari jati dirinya.
0: Iya betul ini. betul.
1: Dia proses mau saya mau kemana ini. Jadi kita ini sebagai hadir sebagai pemerintah ya harus kita mengarahkan anak-anak kita untuk tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif.
0: Oke, baik. Ini kalau saya petakan kayak yang biasanya ke biliar, kafe dan sebagainya yang tempat-tempat umum ditempati, itu segmentasi usia kelasnya berapa, Pak?
1: Dia variabel ya. Mm-hmm. Dia variatif, ada yang kelas 1,
0: SMP, ya. SMA ya.
1: SMA yang kebanyakan SMA.
0: Oh, SMA kebanyakannya, ya.
1: Karena kalau saya lihat tipikalnya proses berpikirnya SMP ini masih dia patuh.
0: Iya kayaknya masih takut juga. Masih
1: takut dia. Kalau SMA itu sudah jiwa ingin taunya itu segala iya. mencobanya itu sudah tinggi. Jadi kebanyakan ini kelas 1, 2, 3 rata.
0: Semua. Iya rata iya. Ya, ya Pak ya. Iya, oke baik. Ini Pak Darmawan ada penelpon, kita boleh angkat ya Pak ya.
1: Siap.
0: Oke, assalamualaikum, halo Sulbar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sulbar.
0: Iya. Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Selamat pagi dengan Pak Sidan.
0: Oke. Pak Sidan di Polman di Campalagian, silakan, ada Pak Darmawan di sini.
2: Assalamualaikum Pak Narasumber.
1: Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam.
2: Ya. Kita berbicara tentang anak yang bolos sekolah ya.
1: Siapa?
2: Saya heran sekarang anak-anak itu Pak, kenapa dia itu hobi sekali bolos. Padahal saya ini dulu Pak mau sekali sekolah tapi apa namanya biaya tidak memungkinkan dulu untuk yeah, sekolah yeah. saya. Sehingga pendidikan saya itu Pak cuma sempat kelas 3 SD saja.
0: Iya. Yeah.
2: Ya yeah. itu pun saya itu sekolah di MIDDI Paredeang, dan itu pun pelajaran kami itu dulu Pak itu bagus sekali karena akidah halat dan sejarah Islam.
0: Iya, iya.
2: Dan perlu digalakkan lagi itu tentang sejarah Islam di sekolah-sekolah Pak dan akidah halat. Karena sekarang ini moralnya anak-anak kita pada amburadul.
0: Iya.
2: Dan sebaiknya ini kalau anak-anak sekolah ini bolos sebaiknya ditertibkan saja Pak, terus dibina. Bahkan jangan dibinasakan.
0: Iya. Oke, baik.
2: Jadi perlu dibina.
0: Iya.
2: Itu saja Pak. Terima kasih banyak.
0: Iya,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, mungkin lebih ke ini Pak ya. Alasan-alasan mereka ya. Bolos itu apa sih Pak ya?
1: Jadi seperti ini ya. Anak-anak kita sekarang ini dengan dunia kita yang dulu itu beda.
0: Beda ya, beda. Betul.
1: Dulu itu kita pendidikan itu kita masih betul-betul taat apa yang diperintahkan oleh baik dari orang tua, guru, kita tetap hormat apapun itu.
0: Betul.
1: Mau disuruh, kita dulu itu sebelum kalau kita ke rumah guru kita keluar main, kita itu disuruh ambil air apa segala macam. Itu
0: itu benar sih.
1: Karena kan artinya di situ kita di masa pada saat pendidikan di usia saya pada saat itu di tahun 90-an betul-betul kita menghormati yang namanya guru kita atau orang tua kita. Iya. Sekarang terbalik Bu. Sekarang ini era reformasi, era digital. Memang kita ditantang ini dengan regulasi yang ada, artinya pendidikan sekarang itu dengan mental anak-anak kita sekarang itu untuk kepatuhannya kepada orang tua sangat ini bisa berbeda sekali dengan dulu. Apalagi kan ditambah regulasi aturan yang ada, sedikit ada HAM, sedikit kita cubit atau bagaimana keberatan orang tuanya kita dilaporkan, dihukum, iya, kita dilapor,
0: lapor diviralkan,
1: diviralkan atau bagaimana segala macam. Nah, inilah yang menjadi PR-nya juga kita di dunia pendidikan, karena dengan sendirinya para pendidik ini takut.
0: Iya.
1: kalau melakukan kekerasan atau bagaimana. Bukan berarti dulu itu kekerasan pas ya.
0: Iya.
1: Bukan, tapi dulu itu memang kita ada terbangun sendiri itu mentalnya kita, bagaimana kita menghormati orang tua.
0: Betul, betul.
1: Iya. Sekarang ini karena ditambah dengan regulasi aturan itu yang saya anggap ya tergantung dari perspektifnya orang ya.
0: Iya.
1: Karena itu saya lihat sedikit saja kita sentuh anak-anak kita, kita bisa kena hukum.
0: Iya.
1: Namun dalam hal ini ya tergantung dari orang melihatnya seperti apa, seperti itu.
0: Jadi kalau Pak Darmawan menganggapnya bahwa karena ada perbedaan budaya dan juga ada perbedaan zaman ya Pak ya, yang membuatnya seperti ini. Tapi kalau misalnya anak-anak ditemui kan biasanya ada yang tidak kabur Pak, ada yang didapat juga ya. Itu rata-rata apa alasannya mereka bolos?
1: Ya rata-rata ini Bu, macam-macam, ada yang beralasan lah. Hanya kan itu sudah klasik, itu anak-anak kita kabur. Namun kami dalam hal ini cara bertindaknya kami Satuan Polisi Pamong Praja, ya kami ambil, kami bawa ke kantor dulu. Kami data, kami data dari sekolah mana, namanya siapa.
0: Betul.
1: Terus kami berikan edukasi, kami kasih pembinaan bahwa pelajar itu harusnya seperti ini. Saya biasa itu tersenyum-senyum simpul saya kalau ingat, karena saya berpikir ini fotokopi saya. Ini fotokopi saya dulu ini. Jadi saya di situ berpikir ini kalau hal yang seperti ini tidak cocok untuk kita mau aplikasikan dengan pelajar yang sekarang. Karena memang pelajar sekarang itu harus dituntut, harus pintar. Beda dulu, karena ini sekarang era digital. Jadi setelah kita berikan edukasi, data, kita koordinasi dengan BK-nya, badan kesiswaan sekolah di mana itu siswa pelajar berada. Jadi kami antar kembali ke ininya, antar kembali ke sekolahnya. Jadi kami betul-betul bertanggung jawab anak pelajar yang kami ambil di lapangan. Kami pastikan keamanannya, kalau itu dia lapar kami kasih makan Bu, karena kami harus bertanggung jawab betul. Ini kan kita ini bukan menghukum. Kita mau membina bagaimana generasi emas 2045 ini bisa seperti hal yang kita inginkan. Kita semua mau pensiun, mau kalau bukan ini hal yang sebetulnya tidak bisa dianggap sepele generasi kita. Jadi setelah itu kita kembalikan ke sekolahnya, kita serahkan baik-baik. Ini Bu, pelajar ini atas nama si ini, kami serahkan. Jadi itu ada data kami. Jadi begitu kami patroli selanjutnya kan sudah ada data, kalau masih kedapatan si A ini yang berada di luar jam pelajaran, kami sudah berkoordinasi dengan BK-nya, berkoordinasi dengan orang tuanya. Tentang harus memberikan pembinaan yang lebih lagi. Jangan sampai orang tuanya dia pikir anak saya ini sudah pergi sekolah. Aman Mi.
0: Ternyata belok ya.
1: Belok. Jadi memang seperti ini Bu. Pelajar kita ini, anak-anak kita ini ada beberapa dunia. Pertama kan sudah jelas kalau dia di rumahnya dunia itu dibawa dari pengawasannya orang tua.
0: Ada aturan ya.
1: Dari itu kalau dia berada di rumah.
0: Di rumah.
1: Kalau dia di sekolah ada guru, ada badan kesiswaan yang mengawasi. Tapi kalau anak-anak kita ini pada saat jam belajar dia di luar jam sekolah, siapa yang awasi? Maka dari itu Satpol PP hadir di waktu itu yang tidak bisa diawasi baik dari orang tua ataupun sekolah, karena guru ini kan Bu kan si persentasenya yang bolos ini dengan yang belajar kan
0: lebih banyak yang belajar.
1: Betul. Iya. Pasti guru juga mengatakan, masa saya mau urusi ini yang 10 ini sehingga yang ratusan ini terbengkalai. Maka dari itu stylenya Satpol PP ini dalam ikut berkontribusi di dunia pendidikan seperti itu. Dia hadir pada saat jam-jam pelajaran siswa kita yang berada di luar situ.
0: Oke, baik.
1: Mengawasi.
0: Jadi dedikasinya itu luar biasa ya Pak ya, memantau ketika misalnya guru tidak bisa mengawasi, orang tua tidak mengawasi. Baik, jadi dianggapnya Pak Darmawan karena pernah mengalami bahwa bolos itu tidak ada baiknya, tidak ada benarnya, ya seharusnya memang siswa tidak melakukan demikian ya Pak ya, karena tidak ada hal yang baik didapatkan ketika kita berbolos daripada pelajaran. Oke. Ini tadi ada disinggung juga terkait dengan pembinaan. Biasanya pembinaan-pembinaan apa saja, Pak, yang dilakukan? Apakah begitu di ini dibawa ke kantor itu berlangsung lama kah atau seperti apa?
1: Enggak, Bu, hanya berlangsung sampai 1 atau 2 jam.
0: 1-2 jam ya. Ya,
1: kami memberikan pembinaan. Seharusnya pelajar itu kita memberikan contoh edukasi bahwa kita mau mengingatkan anak-anak kau ini sudah diharapkan orang tuamu untuk menjadi penerusnya generasinya. Tidak usahlah negara dulu. Orang tuamu sudah kita memberikan ini pendekatan ke siswa juga ini dengan kerohanian. Ya. Orang tuamu sudah di situ bekerja siang malam untuk membiayai sehingga kau tidak ini. Jadi kan melakukan pendekatan-pendekatan emosional juga.
0: Betul.
1: Sehingga kita mau alam bawah sadarnya dulu yang kita ini. Kita gugat sebelum akal logikanya yang bermain.
0: Jadi dianggapnya anak sekarang kayaknya lebih mendengar pendekatan itu daripada dimarahi, Pak ya.
1: Seperti itu, Bu. Kalau sekarang ini hukuman ini saya bilang saya tidak tepat untuk anak-anak pelajar kita karena tidak akan memberikan efek yang positif. Malah dia akan menjadi generasi yang pembangkang kalau hukuman yang kita terapkan. Iya, karena seperti bukan lagi seperti kita ini,
0: betul. Berarti dari Satpol sendiri banyak pembekalan yang didapatkan juga, Pak ya. Maksudnya ada pembinaan-pembinaan yang dilakukan karena ilmu-ilmunya ini pasti harus dipelajari ulang, Pak ya.
1: Iya. Artinya seperti itu kan sebelumnya kan ini sudah banyak koordinasi dengan pihak terkait, stakeholder terkait. Kami sudah melakukan sosialisasi di 6 kabupaten. Ini kan kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Tentang masalah kontribusi kan sesuai dengan anunya juga Pak Gubernur. Salah satu pancadaya di situ mengatakan bahwa ingin membangun ESDM yang unggul dan berkarakter. Iya. Jadi kami Satpol PP ingin berkontribusi lewat situ dengan operasi tertib pelajar.
0: Wow, itu menarik ya. Tentunya memang dibangun dari sekarang ya, Pak ya. Generasi muda ini akan menjadi penerus kita nanti ke depannya.
1: Iya, Bu. Saya ini sudah mau pensiun. Kalau ini hal-hal yang sangat penting sekali. Karena dari generasi inilah yang menentukan negara kita, bangsa ini kita mau kemana.
0: Iya.
1: Biarpun bagaimana kuatnya negara, kalau generasi kita ini yang tidak kita bentuk dari sedini mungkin, kita negara kita ini tidak tahu akan kemana.
0: Berarti setelah pembinaan dikembalikan ke sekolah ya, bukan koordinasi ke orang tua ya, Pak ya?
1: Enggak, kami ada tahapannya.
0: Ada tahapannya.
1: Kami sudah MOU dengan pihak sekolah. Manakala pertama kami hanya melakukan pembinaan di sekolah. Manakala kami turun lagi sudah didapatkan, sudah kami koordinasi dengan orang tuanya. Kalau masih kedapatan lagi, kami akan panggil orang tuanya dan pihak sekolah untuk duduk bersama. Kita mau apakah ini anak kita?
0: Karena sudah berkali-kali.
1: Seperti itu.
0: Itu ada sampai kejadian, Pak?
1: Alhamdulillah untuk sampai sekarang ini belum.
0: Belum ya. Semoga. Kayaknya mungkin teguran pertama langsung takut juga ya.
1: Karena sebenarnya dari ada mekanisme sendiri juga dari sekolah, tapi kami tidak mau mencampuri bagaimana mekanisme pembinaannya.
0: Betul. Bisa dibayangkan juga ini kita ditangkap sama Satpol PP, takut juga ya, Pak ya.
1: Iya. Jadi kalau di Mamuju itu, Bu, kalau Satpol PP itu sudah melakukan patroli dan dilihat anak sekolah pada jam-jam pelajaran, itu sudah terhambur lari, Bu.
0: Dan juga kayaknya sudah informasi dari teman-teman ya, jangan bolos karena di luar ada yang mengawasi.
1: Jadi
0: Pak,
1: ini
0: ya,
1: sangat dari pihak orang tua juga mengharapkan kita juga merespon positif.
0: Iya, betul.
1: Kalau bisa, bahkan ada yang menghubungi saya, kalau bisa, Pak, Satpol PP itu tiap hari turun.
0: Kayaknya ribet juga ya.
1: Ya, insya Allah. Saya hanya mengatakan insya Allah. Karena kembali lagi, Satpol PP ini satu dari sekian 100 tugasnya dalam penegakan perda.
0: Karena keterbatasan ini juga ya, Pak ya. SDM juga di sana ya, Pak ya. Karena kan dalam keseharian banyak kegiatan yang dilakukan. Berarti, Pak, itu yang turun berpatroli apakah berganti-ganti atau memang ada yang tim yang khusus untuk ke sana? Untuk patroli anak siswa ini?
1: Ini kan ada regunya di kantor.
0: Oh, ada regunya.
1: Ada sip-sipnya. Iya, ada sip-sipnya untuk melakukan minggu ini siapa, minggu ini siapa.
0: Tergantung siapa yang dapat jadwalnya ya. Jadi ini, tapi jarang ditemukan juga, Pak, anak yang berulang kali misalnya sudah ditangkap, kedapatan lagi itu jarang ya?
1: Ya persentasenya sedikit.
0: Sedikit ya?
1: Iya, sedikit. Hanya 1-2 yang kami kedapatan.
0: Wow, ini luar biasa. Baik, kami juga mengajak pendengar untuk dapat berinteraktif bersama kami, dapat bergabung di 0822-9609-0996 atau di 4262323-22443. Ini menarik untuk kita bahas di pagi hari ini. Seperti tadi diucapkan Pak Darmawan, bahwa anak-anak siswa inilah yang nanti akan menjadi penerus kita di masa depan, apalagi menyambut Indonesia Emas 2045. Makanya anak-anak, kita juga sebagai orang tua dan juga para guru tentunya memperhatikan hal demikian. Terkait dengan penertiban anak sekolah yang berkeliaran saat jam pelajaran, Pak, kita break dulu sejenak ya. Nanti kita akan kembali lagi, pendengar. Tetaplah bersama kami di Halo Solbar.
3: rri.co.id rri.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Terus, lurus, lurus, terus, terus. Kiri, kiri, kiri, balas, balas, kanan, jalan, jalan. Terus, terus, terus, ya terus, terus, terus. Hop, stop, stop, stop. Stop.
6: Aduh, hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
7: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
6: Sekolah? Oh, jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
7: Saya

0: Terima kasih masih menemani kebersamaan kita dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Pendengar yang mendengarkan kami di 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Dan kami juga ingatkan kami siaran langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami melalui RRI Mamuju. Dapat bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-232-443. Masih membahas terkait dengan penertiban anak sekolah berkeliaran saat jam belajar bersama Pak Dermawan. Pendengar dapat bergabung dan juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Pak, ini kan biasanya tadi disebutkan ya bahwa yang diucapkan tempat-tempat mereka bolos itu rata-rata tempat-tempat umum ya Pak ya, yang dimana diakses oleh banyak orang tentunya di sana, tidak hanya kaum pelajar, tentunya banyak masyarakat juga terlibat di sana berarti Pak. Apakah pendapat Bapak masyarakat juga ini punya peran Pak di sana ketika misalnya melihat bahwa di jam sekolah ini banyak anak-anak seragam di sini atau seperti apa?
1: Jadi seperti ini, memang itu satu permasalahan yang kami temukan di lapangan.
0: Iya.
1: Seperti contohnya, memang kami sangat mengharapkan kerjasamanya oleh masyarakat ini juga. Dan permasalahan yang kami dapat itu, contohnya di lingkungan sekolah itu ada beberapa masyarakat yang menjual. Menjual makanan atau apa segala macam yang di luar dari lingkungan sekolah.
0: Pagarnya
1: bahkan
0: sekolah ya.
1: Ada dalam tanda kutip yang ikut juga lebih dari itu. Ada yang menjual, memberikan, kan kenakalan anak-anak kita ini sudah tahu, ada yang sampai menjual rokok atau gimana untuk sekolah. Jadi kami biasa langsung ke lapangan itu menyampaikan ke masyarakat, kok Pak izin, kita ini anak-anak kita, tolong kalau bisa di jam pelajaran kita jangan ini dulu, jangan terima dulu di sini. Tapi ya yang kami biasa dapatkan jawabannya, masyarakat ini, pelaku usaha ini yang di luar jangka ini kan, saya juga mau cari hidup Pak. Ini pekerjaan apa yang, pokoknya di situ banyak alasan lah. Anak saya sekian, mau butuh makan juga. Tapi saya sampaikan, tapi ini kan saya tidak menghalangi Pak, tapi saya hanya minta ada jam yang ditentukan. Misalnya setelah ada waktu itu pun harus melalui mekanisme yang ada. Di jam istirahat sudah ada surat izinnya keluar dari sekolah sehingga bisa belanja di tempat kita. Jadi kita sebenarnya tidak bisa juga melakukan kegiatan operasi tertib pelajar ini kalau tidak bekerja sama dengan beberapa stakeholder. Baik dari orang tua, baik dari pihak sekolah, masyarakat secara umum.
0: Betul.
1: Itu salah satunya itu masyarakat yang melakukan melakukan usaha di luar dari lingkungan sekolah. Kebanyak sekarang Bu. Yang di luar sekolah itu banyak yang
0: di luar pagar sekolah ya.
1: Banyak yang menjual ini, menjual makanan jajanan. Itu kan kalau secara regulasi di sekolah itu jam pelajaran itu tidak boleh keluar dari lingkungan sekolah. Hanya nanti kedepannya lah, dari ini menjadi PR kita semua, bagaimana kita membuat satu regulasi untuk saling, bagaimana pelaku usaha ini hidup, bagaimana anak-anak pelajar kita ini tertib juga. Karena kalau sudah jam istirahat langsung berhamburan keluar dari sekolah kan itu rawang, dari kecelakaan lalu lintas. Ini kan rata-rata dia di luar, di jalanan.
0: Kalau di Mamuju itu rata-rata di pinggir jalan sekolahnya ya.
1: Jadi kita anunya juga di sini yang kita dapatkan seperti itu. Kami juga bingung karena pelaku usahanya bilang saya mau cari hidup Pak. Jadi itulah satu juga dari anunya, satu selain dari PKL itu yang menjadi permasalahan juga.
0: Karena dengan adanya itu memancing anak untuk keluar dari sekolah ya Pak ya. Itu juga apalagi dikhawatirkan misalnya di tempat-tempat penyewaan game, di tempat PS dan sebagainya. Lihat ada satpol, justru diumpetin siswanya, itu kan yang menjadi kekhawatiran juga ya Pak.
1: Jadi biasa mereka itu, para pelaku usaha itu bekerja sama dengan ini anak sekolah. Begitu kami datang dia sembunyikan di satu tempat. Seperti enggak saya sebut bagaimana ada sekarang itu tempat hiburannya anak-anak, dia main game, tapi dia di dalam juga itu satu room. Satu room, jadi dia bisa nyanyi, dia bisa main game di dalam. Yang khawatir itu kami sudah pernah dapatkan ada pasangan. ada pelajar kita ini laki-laki perempuan.
0: Itu yang
1: kan
0: belajar, ya.
1: Sangat berbahaya, ya, karena sudah di ruangan tertutup.
0: Betul.
1: Ya kan kita tidak tahu bagaimana lagi yang namanya berpasangan itu kalau sudah satu dalam ruang itu kita khawatir terjadi hal
0: yang
1: tidak
0: diinginkan. Apalagi anak-anak kita ya yang dibawa.
1: Itu ada sekarang itu tempat itu yang menyediakan tempat hiburan itu yang dia bersifat privasi. Masih mendingan itu yang main game itu masih berjajar dalam satu ruangan ramai. Sekarang sudah ada yang
0: ada yang privat ruangan. Wah, itu yang bahaya ya.
1: Itu yang kemarin ini sudah bahaya ini.
0: Iya, betul.
1: Karena bisa saja pikiran anak-anak kita ini sudah lalai.
0: Iya, betul, betul, betul, betul.
1: Sekarang langsung sampaikan ke pelaku usahanya. Ini Pak, kalau kita mau ikut juga menjaga generasi kita, okelah, anggaplah ini yang datang ini ke tempat kita itu anak kita. Bagaimana kalau anak bapak yang datang ke sini berpasangan, kalau anak perempuan kita yang datang ke sini. Jadi saya kembali memberikan satu edukasi ke pelaku usaha.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Betul, itu yang harus dikhawatirkan juga karena kalau misalnya sampai membahayakan ya kayaknya sudah saatnya kita memberikan teguran juga kepada pihak.
1: Jadi pada intinya memang kita harus bekerja sama, kolaborasi bersama dengan stakeholder semua, eksternal dan internal. Karena kalau Satpol PP tidak mampu,
0: sudah capek Satpol PP patroli kemana-mana. Kalau misalnya masyarakat tidak berpartisipasi juga.
1: Seperti itu. Jadi kami harapkan kerjasamanya semua pihak. Karena biarpun Satpol PP tiap hari mau patroli atau bagaimana, kalau tidak ada kesadarannya masyarakat, tidak ada kepedulian juga orang tua atau bagaimana gitu, tidak terjadi.
0: Oke. Baik, ini kan selain daripada kasus yang misalnya bolos dari sekolah, Pak, ada juga yang biasanya kejadian itu ketika misalnya orang tuanya sibuk ya, dua-duanya sibuk, yang artian dia tidak tahu bahwa anaknya pergi sekolah atau tidak. Nah, ini bagaimana caranya ketika misalnya di jalan ditemukan, ditindaknya seperti apa dia?
1: Jadi itu seperti itu ya kamu.
0: Apakah dikembalikan ke sekolah juga ketika ditemukan?
1: Ya, tetap pada saat kami ini melakukan patroli, tetap apapun yang kami dapat siswa yang kita amankan, tetap kita berkoordinasi dan kembalikan ke sekolahnya. Iya, karena kalau sudah itu saya kembali menjelaskan, kalau sudah fasenya sudah naik, artinya anaknya masih dapat, itu kan sudah kami koordinasi dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya dia mau cuek atau, tapi mudah-mudahan tidak cuek lah.
0: Tidak cuek ya.
1: Karena ini anakmu.
0: Iya, betul.
1: Kau yang akan jadi generasi penerus, kau yang rawat nanti.
0: Iya, betul, betul.
1: Kalau ada orang tua seperti itu, saya tidak bisa habis pikir, Bu. Kalau ada orang tua yang cuek sama kedisiplinannya anaknya, kebaikannya anaknya. Karena ini sebenarnya bukan untuk siapa.
0: Iya, betul.
1: Bukan untuk diri saya, bukan untuk Satpol PP ya, bukan.
0: Iya.
1: Tapi untuk generasi kita ini, untuk anakmu ini, jadi setidaknya orang tuanya ini harus memberikan perhatian juga, jangan malah cuek. Kalau ada yang orang tua cuek itu saya tidak tahu berpikir bagaimana.
0: Iya, betul-betul. Ini kalau misalnya ada kedapatan misalnya sekali dua kali atau bahkan berkali-kali kedapatan, apakah persoalan ini harus dicari tahu, Pak? Apakah ini misalnya kenapa ini anak sudah berkali-kali bolos atau seperti apa? Duduk bersamanya bagaimana, Pak?
1: Ya, itu saya bilang kami sudah panggil orang tuanya, kami sudah duduk bersama dengan pihak sekolahnya. Jadi kita akan membahas kenapa, apa permasalahannya, apakah ada masalah di rumah atau ada masalah di sekolah, atau adakah tipikalnya ada kelainan, kan jangan sampai ada juga anak-anak kita ini yang kelainan mental atau segala macam. Kita harus tahu seperti itu. Jadi kita harus lebih jauh lagi menanggapi kalau ada kasus-kasus seperti ini. Kalau si A masih itu yang didapati di luar, pasti ada problem.
0: Betul.
1: Mungkin kan ada juga ini, mungkin dari sekian persen anak pelajar kita ini mungkin banyak yang dari luar kota, banyak dari luar kota yang ngekos di sini, sehingga pengawasan dari orang tuanya itu tidak ada, jadi dunia pergaulannya itu bebas, tidak sama dengan orang tuanya yang tinggal serumah dengan di sini. Jadi memang kita harus tahu semua itu.
0: Betul.
1: Jadi manakala kita sudah tahu benang merahnya di mana, kami koordinasi dengan sekolah, kita harus melakukan ini.
0: Itu kalau kita berbicara terkait dengan singgungan pergaulan, Pak Dermawan, apakah misalnya anak yang terbiasa bolos bisa menularkan juga kepada temannya yang justru awalnya dia patut tertib?
1: Tentu. Ini kan akan menular. Yeah. Manakala temannya bilang, enak sekali sih di luar sana ada gamenya, ada PS4-nya di sana, kita bisa ambil liar lagi. Kalau itu bisa dia sampaikan, besok dia sampaikan lagi, pasti saya sudah pikir, jadi kenapa saya bisa keluar tapi tidak ditindaki, jadi tidak marah jadi guru, hanya ditegur saja. Bisa menular, seperti itu. Jadi apalagi kalau sudah disampaikan, woi di luar ini sekali tadi, sama si ini, sama si ini. Ada juga tadi sih dari SMA ini kan, istilahnya anak-anak ini ya, awalnya hanya coba-coba, dicoba-coba, tapi bisa akhirnya ya dari dirinya manggil teman, seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi memang sejak awal harusnya jangan ada yang bolos ya, karena kalau misalnya sudah jadi kebiasaan bisa menularkan ke teman lainnya, Pak ya.
1: Bisa.
0: Oke, baik. Ini kalau terkait dengan penertiban, ketika misalnya menemui di lapangan agar anak tidak takut dimarahi dan sebagainya, pendekatan yang paling cocok agar mereka tidak kembali lagi bolos seperti apa, Pak?
1: Ya kan seperti itu. Manakala kita sudah foto, video, tapi tetap kita menjaga privasi.
0: Iya.
1: Menjaga privasi, manakala kan ini setiap kami turun ke lapangan itu kami unggah ke media sosial. Tapi beberapa yang kami unggah itu saya tetap menyampaikan ke tim saya, itu mukanya di blur ya. Jangan di ini karena kita akan kena lagi. Jadi apalagi kan kalau sudah disampaikan kita antar itu anak dengan dia di atas mobil, masuk melintas di sekolahnya, itu sudah sangat merupakan sanksi sosial yang sangat berat. Karena kan begitu kami melintas masuk di jalan, ada kami kasih naik mobil itu, disaksikan oleh masyarakat, anak siapa itu? Masuk di sekolahnya, diteriaki lagi teman-temannya, si ini, didapat di luar, kan sudah betul-betul sedikit mengunggah mentalnya anak-anak, mengunggah sanksi sosial itu sudah sangat, kalau saya pribadi sudah mengena, apalagi kalau sudah disampaikan ke orang tuanya di itu akan sampai di rumah dimarahi lagi.
0: Kayaknya viral bikin malu dan juga takut ya.
1: Kita memberikan pembinaan itu tidak ada yang dibilangnya fisik atau segala macam, membersihkan itu apa suruh push up, enggak lah. Kami enggak sampai sampai seperti itu menghukum masalah disiplin, enggak.
0: Itu menarik ya Pak ya. Jadi kalau mereka diviralkan akhirnya sampai ke orang tua jadi takut juga ya Pak ya.
1: Artinya viral tapi kami tidak menyebutkan personnya.
0: Iya betul. Karena kan maksudnya dalam arti ada yang ditangkap, ada yang diamankan.
1: Kami hanya menyampaikan SMA ini sekian orang kami dapatkan ini foto. Kan kalau itu sudah pasti BK-nya sudah menyampaikan ke orang tuanya kasih ini, dan teman-temannya di sekolah pasti sudah tahu ini yang ada tadi di atas mobilnya satu PP.
0: Pasti kan ini ada rasa kapok juga ya Pak ya.
1: Ada hal yang tidak boleh di pada saat mengunggah itu tidak boleh ditampilkan anunya. Wajahnya.
0: Kalau dari Bapak sendiri dengan tadi ada Perda nomor 2 2024 menganggapnya bahwa ini sangat membantu ya Pak ya anak-anak sekolah untuk bisa tertib.
1: Iya, itu sangat karena itu kami melaksanakan tugas di lapangan itu harus ada payung hukumnya.
0: Iya, betul.
1: Jadi kita ini pemerintah melaksanakan baik dari apapun itu harus ada regulasi yang jelas supaya kita di lapangan enggak serta mengada-ada.
0: Iya, betul.
1: Jadi kewenangan kami itu tupoksi kami Satuan Polisi Pamung Praja yang dilaksanakan di lapangan itu sudah sesuai apa tugas kami ini. Sesuai dengan perda sekian. Karena kita melakukan yang hal yang benar saja kami banyak kritikan di luar.
0: Iya betul.
1: Karena yang benar apalagi kalau sudah salah. Apalagi kalau sudah pasti kita dikit. Apalagi memang kita sekarang ini pemerintah harus selalu bersinergi memberikan edukasi ke masyarakat. Artinya pemerintah harus selalu bersama dengan masyarakat.
0: Tapi
1: terkhusus untuk OTP ini semua orang tua merespon positif.
0: Alhamdulillahnya seperti itu ya Pak.
1: Kalau dia bilang, kalau bisa Pak, tiap hari kita turun. Bahkan ada yang merequest, kok anak saya itu selalu bolos di sini Pak.
0: Orang tuanya yang bocorkan.
1: Artinya kami sangat bersyukur. Ini hal yang positif bagi kami. Dan bukan kegiatannya Satpol PP ini yang selalu mengganggu kenyamanannya orang. Artinya saya bilang tidak mengganggu kenyamanannya seperti penertiban PKL. Karena ya bagaimanapun juga bukan ini karena kita memang aturan kan. Aturan yang kami jalankan yang tidak bisa kami indahkan. Karena kalau regulasi yang kami sudah laksanakan itu pasti sudah dipertimbangkan sedemikian rupa oleh pemerintah.
0: Iya, betul.
1: Seperti itu.
0: Jadi ini kan payung hukum hanya sebagai pegangan saja, Pak, ya. Tidak, iya, kita minta-minta misalnya ada yang keberatan dengan kegiatan tersebut, ya. Seperti ada itu. Sudah ada payung hukum.
1: Ada.
0: Oke, baik. Ini tadi kan ada disinggung terkait dengan patroli dan sebagainya. Ini kalau terkait dengan senjata tajam dan kriminal itu bagaimana, Pak? Apakah patroli yang sama dilakukan untuk pemeriksaan seperti itu atau seperti apa?
1: Ya, karena kalau sudah kami melakukan itu, Bu, kami semua periksa.
0: Oh, langsung diperiksa juga, iya, ya, Pak, ya?
1: Langsung periksa semua, si tasnya apa.
0: Oh, iya, iya.
1: Baik dari rokok, apa yang sering kami dapatkan itu rokok.
0: Iya, iya.
1: Vape, rokok. Jadi memang banyak sekarang orang tuanya yang tidak mengetahui adanya kalau dia sudah kejadian dengan rokok.
0: Iya, iya. Mm-mm. Berarti itu ditahan ya, Pak?
1: Ya, kami ambil. Serahkan ke BK-nya.
0: Oke. Okay,
1: iya, kami serahkan kembali ke BK-nya untuk menjadikan alat bukti.
0: Oh iya. Yeah.
1: Bahwa si ini di tasnya ini ada rokok atau ada senjata tajam atau segala macam yang bersifat negatif yang bisa mengundang kriminal atau segala macam.
0: Oke. Okay. Yeah. Oke, okay, baik, ini menarik. Ini kan tadi kita sudah bahas terkait dengan perda, mekanisme dan juga eksekusinya di lapangan. Saya mau tahu kendalanya, Pak, di lapangan menjalankan ini apa saja, Pak?
1: Ya, kendalanya ya seperti biasa. Artinya kami ini kan selalu kalau di terkhusus di Kabupaten Mamuju ini selalu kami berkolaborasi dengan Satpol PP Kabupaten. Mm-hmm. Ya, klasik lah halangan-halangan kami. Pasti kalau ada kegiatan yang berbenturan, yang bersamaan, atau operasional yang ini, operasional yang di lapangan ini, kan tentu kami harus membutuhkan
0: operasional juga,
1: operasional
0: ya,
1: di lapangan untuk melakukan patroli.
0: Apalagi
1: kan kami kolaborasi dan melakukan kegiatan ini, ya cukup banyak yang
0: turun, ya, Pak, ya,
1: turun di lapangan. Ya mungkin ada puluhan lah.
0: Ada puluhan kita, ya.
1: Iya. Apalagi kami berkolaborasi dengan Satpol PP Kabupaten.
0: Iya, iya.
1: Jadi kan kami ini Satpol PP Provinsi hanya kan supporting.
0: Iya, betul.
1: Supporting.
0: Betul.
1: Untuk yang lebih eksekutornya di lapangan itu adalah Kabupaten
0: ya. Iya, tapi ada kolaborasi, Pak,
1: ada
0: ya.
1: Ada kolaborasi di sini. Jadi kami tetap selalu melakukan kegiatan ini, selalu berkoordinasi juga dengan Satpol PP Kabupaten karena dia punya wilayah.
0: Betul.
1: Terkhusus di untuk kewenangan SMA memang di Dinas Provinsi lagi. Tapi kan itu kami sudah bekerja sama di lapangan, sudah bisa kami sama-sama tangani.
0: Oke, okay, baik, ya. Jadi kendalanya memang salah satunya adalah operasional, ya, Pak, ya, di mana bahwa banyak tim yang dilibatkan dan juga pastinya banyak titik yang dijangkau juga, ya, Pak, ya, yang harus memang membutuhkan beberapa operasional lainnya seperti itu, Pak, ya. Mungkin harapannya ke depannya, Pak?
1: Jadi harapannya Satuan Polisi Pamperaja Provinsi Sulawesi Barat ini pasti tentunya mengharapkan generasi kita ini

0: nasional di untuk pelajar ini berkurang, supaya bagaimana kita anak-anak ini kita bisa bersaing lah dengan provinsi yang lain. Untuk bagaimana Sulawesi Barat ini secara umumnya tidak kalah dengan IQ-nya dengan provinsi yang lain
1: Pak ya.
0: Seperti itu.
1: Dapat bersaing di luar ya Pak ya.
0: Iya, anak-anak harapan kita itu kita bisa tidak kalah saing lah dengan provinsi lain di Jawa sana.
1: Oke. Baik, kualitas pendidikannya di upgrade ya Pak ya. Salah satunya memang jangan bolos dulu, itu yang paling pertama Pak ya.
0: Iya, salah satunya itu.
1: Iya, jangan bolos, belajar yang tertib dan sebagainya.
0: Karena kalau sebenarnya ini sekali kalau dinas pendidikan juga ada, kan ini hanya dari sekian persen ya.
1: Iya, betul.
0: Misalnya satu PPP itu hadir di dunia pendidikan hanya pada batasan itu.
1: Iya.
0: Kalau dari dinas pendidikan mungkin bisa program-program apa yang dia bisa ini lakukan. Untuk baik dari SDM, dari mengajarnya, dari gurunya, dari siswanya, dari infrastruktur pembangunan sekolahnya atau seperti apa.
1: Tapi dedikasi dari Satpol PP ini luar biasa untuk bisa menertibkan dari siswa-siswa untuk lebih patuh lagi Pak ya.
0: Jadi kan ini Satpol PP bukan satu dari bagian perda yang ditebatkan. Jadi tupoksinya adalah sebagai penegak peraturan daerah, peraturan kepala daerah. Jadi semua yang termuat di perda perkada itu adalah salah satunya adalah tugas kami untuk menegakkannya. Dan operasi tertib pelajar ini termasuk di dalamnya, satu dari bagian itu.
1: Oke, baik, menarik ya Pak ya. Ini luar biasa pembahasan kita Pak di penertiban anak sekolah yang berkeliaran saat jam belajar. Mungkin sebagai penutup Pak Darmawan, apa yang mau disampaikan ini kepada siswanya Kak, pihak sekolah dan juga masyarakat dan orang tua terkait dengan pembahasan kita di pagi hari ini? Silakan Pak Darmawan.
0: Jadi kembali kami mengharapkan Satpol PP ini tidak akan bisa berjalan sendiri, tapi mengharapkan kolaborasi kerjasama dengan semua stakeholder terkait, orang tua, guru-guru sekolah, dengan masyarakat luas. Karena kami tidak akan berhasil tanpa kerjasama dengan semuanya itu. Harapan kami untuk pelajar di Sulawesi Barat bisa lebih maju ke depan. Prestasi-prestasi di bagi semua lini untuk pelajar kita ini dari segala apapun bisa berkembang, bisa di atas rata-rata dari provinsi lain. Kenapa tidak? Bisa. Harus bisa lah, kita harus semangat. Satpol PP hadir untuk ikut mendukung, ikut berkontribusi untuk secara umumnya di Sulawesi Barat ini.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Darmawan atas waktunya di pagi hari ini sudah mengedukasi kami semua para pendengar Pro 1 RRI Mamuju dan juga para siswa-siswa di luar sana dan juga masyarakat yang tentunya memiliki peran penting juga Pak untuk bagaimana bisa menertibkan para siswa-siswa dalam lingkungan mungkin aktif belajar ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya Pak Darmawan.
0: Terima kasih Bu.
1: Dan juga pendengar, terima kasih sudah berpartisipasi bersama kami di dialog interaktif Halo Sulbar terkait dengan penertiban anak sekolah yang berkeliaran saat jam pelajaran yang disampaikan oleh Pak Darmawan SIP selaku Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat. Pendengar, saya bersama narasumber pamit dalam ruang dengar Anda di dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo.
7: Cica Kuswoyo.
8: Nabila Gomez.
9: Roni Sianturi.
10: Lita Zen.
11: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Mamuju pagi ini, dan pendengar, kami hadirkan untuk Anda dalam podcast pagi hari ini kerjasama RRI Mamuju dengan LKBN Antara untuk edisi hari ini 7 Oktober 2026 membahas terkait dengan Jaksa Agung lebih butuh jaksa berintegrasi, dan narasumber Jaksa Agung RI Bapak ST Burhanuddin. Pendengar, Anda dapat mendengarkan bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.
12: Saya melakukan pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal-nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK bantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya, kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya kan bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dari satu kehidupan.
13: Stand by. On the record.
14: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Kali ini kita akan ngobrol, harusnya sih panjang lebar ya, mengenai penegakan hukum di tanah air dengan pimpinan satu lembaga yang menjadi sorotan publik gitu ya, karena keberhasilannya mengungkap kasus-kasus besar, utamanya ini di bidang tindak pidana korupsi. Langsung saja, ini dia Jaksa Agung RI Bapak ST Burhanuddin. Apa kabarnya, Pak JA?
12: Alhamdulillah sehat.
14: Sehat ya,
12: dan
14: Pak?
12: Dan pasti harus sehat terus.
14: Pasti harus sehat terus. Dan saya yakin ini Pak JA hari-harinya pasti sibuk gitu ya, mengurusi berbagai hal di bawah kewenangan dari Kejaksaan Agung sendiri gitu ya, khususnya untuk berbagai kasus besar gitu, yeah. Pak JA.
12: Iya. Yeah. Sibuk ya, sibuk ya. Kan itu pasti.
14: Iya. Yeah.
12: Bahkan dari setiap hari juga kami tetap sibuk, apalagi dengan kondisi yang sekarang, tuntutan masyarakat lebih untuk melihat bagaimana peran kejaksaan dalam penegakan hukum.
14: Ya, betul. Oke. Kalau bicara soal Kejaksaan Agung, Sobat Antara, Pak JA, kayaknya wartawan ini melihat tumpukan uang gitu ya, yang sampai triliunan, itu salah satunya adalah bisa dari konferensi persnya Kejaksaan Agung. Yeah. Ini bisa kita melihat, ini uang asli ya Pak ya, yang ditumpuk itu ya?
12: Yang pasti bukan uang pinjaman.
14: Bukan uang pinjaman gitu. Nah Pak JA, ini kan belakangan juga mengungkap kasus yang bisa kita bilang angkanya fantastis gitu ya, menyebabkan kerugian negara. Dan kasus-kasus tersebut kayaknya kok seakan tidak juga berhenti, meskipun penegakan hukumnya sudah dilakukan semaksimal mungkin begitu ya, di beberapa tahun ini. Pak JA melihat hal ini seperti apa sih? Karena di satu sisi masyarakat pasti kita lega dan berbangga ya, bahwa lembaga penegakan hukum di tanah air juga bisa mengungkap kasus-kasus tersebut yang merugikan negara. Tapi juga di sisi lain rasanya kok muncul lagi nih kasusnya gitu ya, kayak nggak selesai-selesai. Menurut Pak JA seperti apa tuh?
12: Nggak, untuk kasus-kasus ini, uang yang kita tumpuk memang masih dalam proses terus. Jadi ini satgasnya, satgas PK ini proses terus. Jadi masih ada, nanti kira-kira ya tidak terlalu lama lagi kita akan kita sampaikan ke masyarakat bahwa ini loh hasil kami, walaupun memang ada sebagian masyarakat juga yang berpendapat ngapain harus dilihat-lihatkan, tetapi bagi saya bukan apa-apa. Ini loh hasil kerja. Jadi hanya ingin melihatkan pada masyarakat bahwa kami tidak diam, kami bahwa negara itu ada, kami ada untuk masyarakat. Dan kita lihat ini loh hasilnya itu yang akan diambil. Dan ini akan terus untuk Satgas PKH. Dan untuk tindak pidana lainnya, korupsi-korupsi lain, kita sudah berjalan juga. Dan bukannya itu kita, tapi kita akan terlihatkan lah dari beberapa saat dan beberapa waktu kita akan terus, ini akan kita gulirkan terus.
14: Artinya Pak JA, kalau misalnya ditanya fokus atau kasus besar apa sih yang menjadi prioritas dari Kejaksaan Agung, itu ada nggak? Apakah memang tadi terkait dengan Satgas PKH kah? Atau ada isu-isu lain sebetulnya?
12: Prioritasnya adalah yang menyangkut ya kebutuhan masyarakat, harkat hidup masyarakat, dari sembilan bahan pokok, itu yang menjadi pokok utamanya kalau bagi kami. Dan kita bisa lihat misalnya kasus garam, minyak, kasus gula, itu kan nyangkut bahan pokok. Itu yang kami itu utamakan dulu, ini untuk kepentingan masyarakat, dan kita harus memang bersih-bersih dalam itu, ini kebutuhan masyarakat yang utama.
14: Bersih-bersih artinya secara di internal juga ya, di awal 2026 Pak JA juga mengerahkan untuk melakukan reformasi di Kejaksaan. Tapi sebelum itu, mungkin saya mau tanya dulu arahan dari Presiden sebetulnya seperti apa sih? Karena kan belum lama juga Pak JA sempat dipanggil nih ya oleh Presiden gitu ya, bersama pimpinan lembaga yang lain. Apa arahan utama sebetulnya dari Presiden terkait dengan penegakan hukum yang harus dioptimalkan lagi di Kejaksaan Agung?
12: Kalau arahan buat saya dari Presiden, hampir setiap saat kami memang dipanggil karena ada penanganan perkara-perkara yang khusus yang harus. Tapi yang utamanya reformasi bagi kejaksaan itu udah awal. Sejak saya masuk ke kejaksaan, utamanya saya akan reformasi kejaksaan.
14: Dan terus begitu.
12: Dan
14: ya?
12: Terus, kita terus bergulir terus. Dan tentunya bisa melihat bagaimana. Karena pada waktu saya masuk ke kejaksaan, nilai kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan ini kan sangat rendah. Ada di tahapan 30 dari 50 institusi lembaga. Sekarang kita adalah nomor 3. Artinya selama itu kami terus gimana memperbaiki. Dan gimana pun juga yang utamanya begitu masuk saya ke kejaksaan, saya perbaiki lagi adalah sumber daya manusia. Itu yang utamanya. Dan ini berjalan terus, sampai berjalan dan alhamdulillah kondisinya semakin membaik. Dan kemudian kalau ada hal-hal yang misalnya perbuatan-perbuatan tersela yang dilakukan oleh jaksa, ya begini, kita manusia, kita tidak harus apa semuanya baiklah, enggak juga gitu. Makanya kalau saya ditanya apa jaksa masih ada yang nakal, masih
14: tidak memungkiri
12: masih,
14: itu ya.
12: Masih. Dan akhirnya misalnya yang kemarin di OTT oleh KPK. Ya, kita akui bahwa itu ada kelemahan. Dan kami selalu perbaiki terus. Dan untuk bulan Januari ini, saya melakukan pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal-nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK membantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya, kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dalam satu kehidupan. Kita tidak bisa, wah saya paling bersih, saya paling bersih. Nggak ada lah yang begitu. Dan langkah-langkah, alhamdulillah saat ini juga kami terus benah-benah. Dan selalu setiap saat kami lakukan reformasi, setiap saat kami melakukan pembenahan untuk kebaikan kembali marwah kejaksaan.
14: Oke, dengan KPK tadi yang melakukan OTT, jaksa nakal gitu ya, kalau Pak JA bilang tadi jaksa nakal adalah KPK gitu. Tapi sejauh ini...
12: Bukan. Yang jaksa nakal dari kami, KPK yang OTT.
14: Oke, OTT jaksa nakal oleh KPK begitu. Tapi dari kejaksaan sendiri, seperti apa sih kalau boleh tahu ini terkait dengan hubungan dengan KPK? Karena KPK kan juga salah satu lembaga yang melakukan penegakan hukum. banyak kasus-kasus yang kalau kita bicara kok kayaknya kasus besar nih quote unquote digarap gitu ya, atau dilakukan penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung seperti itu. Kalau boleh nih Sobat Antara juga disampaikan, seperti apa hubungannya?
12: Kami hubungan dengan institusi penegak hukum lain ya baik, tidak ada masalah. Setiap saat saya bisa bicara dengan ketua, dengan wakil ketua di KPK, dengan Pak Kapolri. Kami selalu terbuka dan kami selalu komunikasi. Jadi hanya orang aja melihat, wah ada persaingan. Nggak ada persaingan apa-apa. Kami sama-sama bertugas bagaimana membersihkan negeri ini. Tidak ada persaingan apa-apa.
14: Yang dijalankan kolaborasi gitu ya, jadinya.
12: Kita
14: ya?
12: Juga lakukan. Kita misalnya kami melakukan penahanan perkara. Kami informasikan pada KPK bahwa kami sedang melakukan. Dan itu ada aturannya, kami ada SOP-nya, dan itu kami sampaikan bagi penahanan perkara, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih penahanan perkara.
14: Pak J.A., kemudian juga tadi masih nyambung dengan oknum jaksa nakal gitu ya. Belum lama ini ada yang tersandung dengan kasus penggunaan aset begitu. Kalau saya boleh quote dari statement-nya dari Pak J.A. adalah, banyak aset-aset yang dimiliki oleh, bukan dimiliki oleh jaksa, tapi ditempati oleh jaksa dan diam-diam. Semoga lupa bahwa ada aset di tangannya gitu ya. Terkait statement ini seperti
12: statement
14: apa?
12: Statement itu sebenarnya saya mengingatkan kepada para jaksa ya, yang masih menggunakan. Ada yang masih menggunakan. Sudah kami sudah bersih-bersih, kami tarik semua. Kami bertarik semua, tapi ada beberapa yang belum menyerahkan kepada kami, kami akan lakukan ini peringatan. Setelah itu kami tindak. Gitu. Jadi bukan terus sekarang digunakan, enggak, sebanyak daripada dikembalikan. Sudah kemarin saya ingatkan masih ada, tapi memang masih ada beberapa yang kena bertugas di luar daerah. Kemudian ini kayak misalnya aja nih apartemen, apartemen itu saya sudah kembalikan dan ini sudah berjalan. Jadi hanya kita sifatnya mengingatkan, enggak banyak juga, enggak terlalu banyak juga, Mbak.
14: Tapi karena ada gimana? Begitu ya.
12: Ada kalau.
14: Apakah artinya ini kan juga terkait dengan Badan Pemulihan Aset ya, Pak J.A. ya?
12: Iya.
14: Terkait dengan proses dari pengelolaannya. Kemudian kemarin juga baru Badan Pemulihan Aset ini adalah satu badan yang baru gitu ya,
12: baru di usia kedua itu, ya. Karena baru itu sudah benah-benah, saya sedang benah-benah itu. Jadi apa yang menjadi hak orang kita akan bukan hak orang ya, misalnya ditempatin dihakin orang begitu ya kita akan minta kembali untuk kembalikan ke badan aset untuk segera dilakukan pelelangan.
14: Ini kan terkait dengan penyitaan aset negara begitu, Pak J.A. Juga kalau kita mau menyangkutkan dengan adanya peraturan regulasi KUHP, KUHP baru begitu. Seperti apa Kejaksaan Agung memaknai regulasi yang baru ini? Apa sih yang menjadi berbeda gitu, Pak J.A. dalam regulasi dan tersebut?
12: Perbedaan signifikan enggak terlalu lah. Tapi yang utamanya bagi kami sekarang punya BPA, Badan Pemulihan Aset. Kita akan memanfaatkan itu sebaik-baiknya. Jangan lagi ada ya aset-aset yang tercecer itu aja, Mbak. Yang terpenting itu lagi benar-benar itu. Dan mudah-mudahan dengan pembentukan lembaga ini kita akan lebih baik lagi.
14: Iya, pastinya harapan ya begitu ya, seperti itu dengan adanya lembaga ini juga badan gitu ya, Badan Pemulihan Aset.
12: Saya bukan nyebutnya bukan harapan, harus
14: satu kewajiban ya yang memang harus dilakukan. Masih nyambung dengan KUHAP dan KUHP baru. Di situ ada setidaknya dua hal yang terkait dengan kejaksaan. Tapi saya satu-satu dulu nih, Pak J.A. Mungkin yang pertama ada restoratif justice. Ini kan sebetulnya adalah satu hal yang sudah lama juga ya diterapkan sama Kejaksaan Agung, begitu pendekatannya humanis. Tapi di KUHP dan KUHAP baru ini ada peraturan gitu yang berbeda. Seperti apa signifikansinya terhadap pelaksanaan restoratif justice oleh Kejaksaan Agung?
12: Berbeda enggak juga sih, Mbak. cuma lebih mungkin lebih meluruskan lagi.
14: Okay.
12: Restoratif justice ini adalah suatu perkara, ya, yang di dalam pelaksanaannya, pemberkasannya udah dinyatakan lengkap, harusnya lengkap, udah dinyatakan lengkap, ya, dengan suatu pertimbangan, ya, karena jaksa dilimpahkan ke pengadilan atau diputus dengan restoratif justice. Itu dengan ada syarat-syarat yang rigid, tidak bisa semua perkara bisa di restoratif justice. Nah, itu yang betul-betul diluruskan, bukan perkara yang masih di dalam penyelidikan dihentikan, itu bukan restoratif justice. Restoratif justice itu adalah perkara berkasnya sudah sempurna dan bisa dilimpahkan, itu yang utamanya. Ya, memang harus lebih-lebih dijelaskan lagi kepada masyarakat. Ya, restoratif justice kalau di dalam masih penyelidikan, ya bukan restoratif justice namanya. Restoratif justice itu perkara itu sudah layak dilimpahkan ke pengadilan, kemudian dengan suatu pertimbangan tertentu, sehingga perkara ini tidak dilimpahkan, tapi dilakukan restoratif justice. Itu, Mbak.
14: Oke. Okay. Kemudian satu hal lagi, kalau ini betul-betul baru ya kayaknya Pak J.A. mengenai adalah plea bargain atau pernyataan permohonan bersalah begitu ya. Hal ini seperti apa dimaknai oleh kejaksaan dalam penegakan hukum kita? Ya,
12: ini adalah tugas-tugas baru, Mbak. Dan tentunya teman-teman selalu mengupdate, kemudian teman-teman juga para jaksa itu belajar terus bagaimana cara penyelesaian terbaiknya. Itu masih kita. Ya, kita lagi sedang diskusikan di FGD untuk penyempurnaan pelaksanaan kerjaan.
14: Oke, tapi ketika ada masyarakat gitu ya, atau ada pihak yang menganalisis bahwa kayaknya ada satu celah deh, bahwa dengan misalnya restoratif justice implementasinya, kemudian plea bargain implementasinya, ada celah untuk tanda kutip tawar-menawar perkara. Tanggapan dari Pak J.A. seperti apa sih?
12: Enggak gitu, Mbak. Jadi gini, tentunya kami kan aturan-aturan sudah rigid, terpenuhi atau tidak. Dan kita akan selalu sampaikan pada, terutama restoratif justice dari dulu, saya sampaikan kepada teman-teman para jaksa, bahwa ini adalah suatu hal yang baru yang harus dilaksanakan oleh teman-teman, dan saya akan awasi langsung, tidak boleh ada hal-hal yang mencederai perbuatan ini. Bahkan untuk menentukan apakah perkara ini dapat direstoratis atau tidak, itu diputus oleh, masih ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Itu, walaupun itu sebenarnya hak jaksa untuk menentukannya, apakah ini direstoratis, tapi tetap kami tetap selektif, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena gimana pun juga perkara ini yang harusnya di pengadilan kemudian diputus oleh cukup dengan restoratif justice, itu kan kalau dari segi negatifnya ada pasti pemikiran, wah ini loka gitu. Kita akan kami tutup betul-betul. Siapapun yang bermain, saya sampaikan pada waktu awal restoratif justice, saya sampaikan siapa yang bermain di situ adalah saya akan pecat. Ini dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat, dalam menjaga bahwa keadilan itu harus dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil.
14: Iya, iya. Tapi sejauh ini dengan implementasi restoratif justice, menurut Pak J.A. seperti apa? Apakah ada catatan-catatan gitu ya untuk implementasi perbaikannya ke depan atau seperti apa?
12: Itu udah mulai perbaikan sih, terus kita akan akan sempurna, akan terus ya. Dan tentunya yang tadi saya sampaikan, restoratif justice itu saya akan dudukkan kembali bahwa restoratif justice itu adalah atas perkara yang sudah sempurna, perkara yang sudah lengkap dan sudah layak untuk diajukan ke pengadilan, itu yang di restoratif justice.
14: Oke. Kemudian kalau kita bicara mengenai tadi sempat dimention oleh Pak J.A. ya, bahwa dulu kepercayaan publik terhadap kejaksaan rendah gitu ya Pak. Kemudian berbenah gitu, bertahun-tahun berbenah, dan akhirnya mendapatkan indeks yang tinggi, tiga besar gitu ya, Bahkan kemarin terakhir dari surveinya Indikator Politik, ini Kejaksaan Agung mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi gitu. Tapi melihat hal ini, sebetulnya apa makna yang tersirat dalam hal ini? Apakah memang kerja-kerja dari Kejaksaan Agung begitu ya, begitu menangkap hati masyarakat atau seperti apa?
1: Tentunya begini Mbak, saya selalu sampaikan kepada masyarakat, saya tidak pernah bicara bahwa kejaksaan berhasil begini, bahwa kejaksaan telah begini, yang tidak. Saya silahkan hasil pekerjaan saya, masyarakat yang akan menilai. Masyarakatlah yang akan menilai kami, atau kami ini bisa kerja atau tidak. Dan bagi kami adalah bukan yang dicari, bukan sebagai, oh ini dapat sekian, ranking sekian, bukan itu. Tetapi kami dan para anggota, semua kejaksaan, Wakorop, Adiaksa, masyarakat sudah mulai percaya. Dan ini sudah berjalan sekitar 2 tahun kita bertengger di nomor 3 terus. Ya, di dalam ketiga dalam urutan institusi yang ada. Tetapi khusus penegak hukum, kami sudah 2 tahun ini adalah paling dipercaya. Itu. Artinya bagi kami adalah men-trigger lebih semangat lagi untuk kerja, bahwa masyarakat menilai kami positif pekerjaannya. Masyarakat menilai kami sesuai dengan harapan masyarakat bahwa penegakan hukum sudah diperhitungkan.
14: Tapi kalau mungkin boleh saya tanya terkait dengan agak personal nih dari Pak JA. Selama karir Pak JA puluhan tahun ya Pak di kejaksaan begitu, boleh nggak ada diceritakan ini sebetulnya kasus yang paling menyita perhatian dari Pak JA?
1: Nah, sebenarnya kasus bagi kami semua prioritas.
14: Semua prioritas ya.
1: Tetapi yang utamanya bahwa kami di awal-awal, ya gimana kejaksaan kembali mendapat respon positif dari masyarakat adalah penanganan perkara minyak goreng. Itu kemudian kami sempat dilukanya minyak goreng. Kemudian tetapi yang paling fenomenal untuk membuka sukis itu adalah Jiwasraya dan Asabri. Karena kasusnya sangat betul-betul sangat rigid dan betul-betul sangat sulit untuk dibuka. Itu kasus-kasus itu. Maka teman-teman pada waktu itu yang kebetulan karena COVID lagi kan, itu betul-betul teman-teman bekerja dengan penuh waktu, penuh hati. Bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami adalah sedang melakukan pekerjaan yang betul-betul memerlukan suatu kehati-hatian.
14: Tapi bicara tantangannya seperti apa Pak JA? Karena biasanya kalau dari kejaksaan atau para jaksa gitu ya, disebutnya oleh masyarakat dekat banget sama ancaman-ancaman gitu. Betul nggak sih sebetulnya?
1: Ya, nggak juga.
14: Nggak juga ya?
1: Semua pekerjaan ada resikonya. Okay. Kita jalan kaki aja kadang-kadang tersandung jatuh kok. Okay. Jadi semua pekerjaan ada resikonya Mbak. Jadi saya bukan kena pemberani, nggak juga. Tetapi semua pekerjaan pasti ada resikonya. Soal resikonya kecil atau besar, itu adalah adalah kehidupan.
14: Pak JA, ini berapa puluh tahun Pak di kejaksaan Pak?
1: Saya masuk 87.
14: 87 ya.
1: Jadi udah cukup lama.
14: Cukup lama untuk mengetahui juga dan merasakan asam garamnya penegakan hukum ya, di pasti. Tanah air gitu.
1: Daripada dulu sejak bagaimana kejaksaan tidak dipercaya sampai alhamdulillah. Dulu kita mau naik angkot gitu.
14: Oke.
1: Okay. Pakai baju dinas ditutupi jaket supaya kena malu. Kalau sekarang naik angkot pakai baju dinas, orang segan-segan. Paling tidak diajak bicara. Dulu ditoleh aja enggak. Karena
14: artinya memang sudah ada signifikansi.
1: Gitu masyarakat ya, lebih aware dengan kita. Masyarakat lebih, kita tidak bukan minta dihargai, bukan. Masyarakat setidak-tidaknya lebih percaya pada apa yang sudah kita kerjakan.
14: Untuk next, apa sih Pak JA yang mungkin menjadi fokus utama? Mungkin tadi kan sempat dimention soal pembenahan terus dilakukan ya, pembenahan di dalam, di internal SDM-nya terutama gitu ya. Untuk next seperti apa, dan kalau boleh mungkin tantangan ke depan yang bakal dihadapi akan seperti apa nih?
1: Yang pasti pembenahan terus, Mbak. Kemudian terutama sekarang kan kejahatan IT itu semakin canggih.
14: Jadi kejahatannya
1: jadi
14: sudah
1: pasti kita pun ngikut-ngikuti.
14: Lebar ya.
1: Kita ngikuti, dan kita banyak yang kami sekolahkan gitu di luar untuk IT-IT ini. Sehingga ke depan kita sudah siap dan ready untuk bekerja lebih bagus.
14: Tapi sejauh ini dengan SDM yang ada gitu ya, yang selalu menjadi arahan dari Pak JA untuk para jaksa seperti apa?
1: Saya selalu katakan, saya butuh jaksa pinter. Tapi lebih butuh lagi saya jaksa yang punya integritas. Untuk apa jaksa pinter kalau tanpa integritas? Silahkan tinggalkan kejaksaan.
14: Itu adalah arahan sekaligus peringatan kayaknya dari Pak JA untuk para jaksa supaya
1: dan
14: menjalankan
1: itu selalu
14: tugasnya.
1: Saya, setiap saya kesempatan saya katakan, kalau di kejaksaan mau cari kaya bukan tempatnya. Kalau mau berkarya inilah tempatnya. Dan silakan yang tidak punya integritas silakan mundur daripada saya pecat. Daripada saya suruh mundur, lebih baik silahkan mundur. Jadi saya utamanya saya butuh adalah jaksa yang pintar dan punya integritas.
14: Pintar dan punya integritas, nggak hanya pintar saja gitu ya. Iya. Dan pintar memanfaatkan situasi juga nggak boleh ya, kayaknya Pak Jaksa ya. Oke, mungkin ada pesan yang ingin Pak JA sampaikan kepada masyarakat untuk terus. Pastinya masyarakat juga mengawal ya kerja-kerja dari lembaga penegak hukum.
1: Ya, yang pasti Mbak. Terutama bukan masyarakat dulu, kita wartawan dulu.
14: Wartawan dulu, boleh, wartawan, boleh. Buat wartawan
1: tolong
14: gimana?
1: Tolong kalau ada hal jaksa yang nakal. Kami ini aparatur pengawasannya kan terbatas. Kami terbatas, tersekat-sekat. Tapi kalau teman-teman wartawan dimanapun berada, tolonglah kalau ada hal yang mungkin kejaksaan tidak pada tempatnya, atau jaksa yang nakal, atau jaksa yang tidak melakukan hal-hal yang negatif, informasikan pada kami. Kemudian pada masyarakat juga demikian, Mbak, kami sedang berjalan. Kalau ada hal-hal yang akan mencederai penegakan hukum, atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dalam penegakan hukum, silahkan sampaikan pada kami. Dan kami akan lakukan pembenahan-pembenahan. Dan bila hal-hal itu menyangkut perbuatan tercela, kami juga akan melakukan penegakan hukum kepada mereka, para jaksa yang nakal.
14: Artinya ketegasan itu pasti akan dilakukan ya?
1: Pasti.
14: Untuk para oknum jaksa tadi. Pak JA, terima kasih banyak sudah sharing. Kita tadi ngobrol banyak mengenai termasuk KUHP baru, restoratif justice ya, yang utamanya dijalankan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan begitu. Dan semoga ini menjadi edukasi juga buat masyarakat untuk lebih mengetahui dan lebih paham. Sekali lagi terima kasih Pak JA untuk waktunya. Dan Sobat Antara, itulah podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Tadi sudah ngobrol dengan Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera, Pak.

Terima kasih masih menemani kebersamaan kita pendengar dan sudah mengikuti beragam program kami setelah tadi kami hadirkan dialog interaktif Halo Sulbar, kemudian dilanjutkan dengan podcast RRI Mamuju bekerja sama dengan LKBN Antara. Sekaligus saya juga menutup perjumpaan kita di Mamuju pagi menjelang siang hari ini. Sebentar akan ada rekan saya Fitriani Umar menemani Anda di siang hingga sore hari. Saya pamit pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.

Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Cek Fakta.
1: Cek Fakta.
2: Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang mengingatkan agar masyarakat tidak mengonsumsi coklat setelah makan mie instan dan tidak meminum jus jeruk setelah mengonsumsi udang karena disebut dapat menimbulkan efek fatal dalam jangka panjang. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari komdigi.go.id melalui akun Twitter milik @kemenkesri. Pada 2018 lalu telah dikonfirmasi kabar mengenai memakan coklat setelah mie instan yang diklaim berbahaya juga dipastikan tidak benar. Selain itu, mengutip dari laman alodokter.com, klaim menyantap coklat setelah mie instan yang dianggap berbahaya juga dibantah Dr. Jessica Winoto. Menurutnya, jika tubuh memiliki status kesehatan yang baik dan tidak ada riwayat alergi terhadap bahan yang terkandung, maka tetap aman bagi tubuh walaupun dikonsumsi berurutan. Dokter Jessica juga menyarankan agar sebaiknya makan secara teratur dengan menu sehat dan mengonsumsi coklat setelah mie instan dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, pembuluh darah atau kematian seperti yang dinarasikan dalam unggahan. Selanjutnya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim makanan genetical modified organism atau GMO dapat merusak genetik dan kesehatan manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari komdigi.co.id. Tidak ada bukti ilmiah bahwa konsumsi makanan GMO dapat menyebabkan perubahan atau integrasi DNA makanan ke dalam genom manusia. Sementara produk GMO yang beredar telah melalui pengujian keamanan oleh otoritas terkait. Di Indonesia, peredaran produk rekayasa genetika diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Setiap produk GMO dievaluasi dari aspek keamanan, komposisi nutrisi, serta potensi resiko lainnya sebelum memperoleh izin untuk diedarkan.
0: Cek Fakta.

Iya, pendengar Radio Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada untuk program Saksi di hari ini. Pendengar, kami akan mengisi dengan program siaran ulang dengan tema Keren Tanpa Saat Berani Berada di Tengah Tekanan Sebaya. Untuk itu tetaplah bersama kami di Radio Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 Era Rima Mujo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan untuk Anda dalam dialog interaktif sanksi untuk edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Pada siang ini pendengar, kami akan membahas kerentan pazat berani beda di tengah tekanan sebaya. Dan sebentar kami akan membuka interaktif untuk Anda, nantinya dapat bergabung bersama kami. Kami siaran langsung melalui Facebook dan kanal YouTube kami di RRI Mamuju dan dapat mendengarkan kami secara streaming melalui juga aplikasi RRI Digital. Menjadi seorang remaja itu tentu tidak mudah pendengar. Ada banyak hal yang mulai kita pikirkan, mulai dari pertemanan, sekolah, masa depan, sampai bagaimana kita bisa menempatkan diri di lingkungan kita. Di usia yang saat itu tentunya keinginan untuk diterima teman juga cukup besar. Namun kadang mengikuti sesuatu yang bukan benar-benar ingin tapi takut berbeda, tentu biasanya kadang dianggap tidak keren. Nah, di sini tentunya kerentan pazat berani beda di tekanan sebaya. Kita kehadiran Duta Genre Sulawesi Barat, Ulfa Gina Rofia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Oke, nanti agak ditarik mic-nya deh, boleh? Mic-nya. Oke. Oh iya, boleh. Silakan. Diatur saja. Oke. Aman, sudah? Oke, baiknya ditarik ya.
1: Oke, seperti ini kak.
0: Iya. Oke. Dipanggilnya?
1: Gina.
0: Oh, Gina. Ulfa Gina Rofia, Duta Genre Sulawesi Barat ya. Tentunya di tengah perkembangan saat ini banyak tantangan ya.
1: Betul.
0: Ini
1: Ulfa,
0: kalau Duta Genre gabungnya Gina, dari kapan Gina?
1: Sebenarnya dari SMP, dari Pondok Pesantren kemarin udah gabung PIKR, terus dilanjut pas SMA.
0: Oh, di Pondok Pesantren ada juga ya berarti?
1: Iya, ada kak, PIKR-nya.
0: Itu prosesnya bagaimana masuk ke sana?
1: Sebenarnya tertarik sama teman sih kak, soalnya kayak PIKR kayak berguna gitu kan untuk remaja sekarang. Terus ikut wawancara dulu, setelah itu bisa masuk kak.
0: Oke, di tahun berapa itu kira-kira ya?
1: 2006 sekarang 2006
0: berarti SMP berarti 3 tahun lalu 4 tahun lalu.
1: 3 tahun yang lalu
0: ya. Karena menganggapnya bahwa di sana banyak kegiatan.
1: Iya, betul sekali.
0: Berarti diajak teman?
1: Iya, Kak, soalnya kan enggak kenal PIKR kan dulu, cuman karena teman yang ajak, jadi ternyata baru sadar kalau PIKR banyak sekali manfaatnya.
0: PIKR itu apa? Mungkin nanti ada pendengar yang bertanya.
1: PIKR itu Pusat Konseling dan Informasi Remaja.
0: Oke, Pusat Konseling
1: dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja.
0: Pusat Informasi dan Konseling Remaja.
1: Iya, betul sekali.
0: Jadi anak-anak Duta Genre gabung di sana.
1: Iya.
0: Berarti Duta menjadi seorang duta banyak dong, berarti prosesnya akhirnya bisa terpilih menjadi duta ya?
1: Iya kak.
0: Oke, ini di Sulawesi Barat ya?
1: Iya, Sulawesi Barat.
0: Oke, di Sulawesi Barat. Jadi setelah mengikuti, apa kegiatannya saat ini?
1: Saat ini banyak beraktivitas sama teman-teman kak. Terus banyak juga yang mau gabung nih Duta Genre selanjutnya, tertarik seperti itu kak.
0: Ya maksud saya kalau misalnya setelah menjadi Duta Genre, apakah memang selesai di situ setelah ajangnya?
1: Tentu
0: atau
1: tidak kak.
0: Apa-apa?
1: Soalnya kita akan melakukan berbagai program kerja yang dijanjikan, seperti program kerja saya kak itu adalah My Safe Page.
0: Apa
1: dan
0: itu?
1: Juga temani. My Safe Page itu adalah program edukasi berupa buku interaktif kak. Jadi dia nanti membantu remaja untuk mengenal, memahami, dan mengelola emosi secara sehat.
0: Wow, itu menarik ya. Jadi edukasinya di mana?
1: Edukasinya itu berupa buku kak. Jadi di dalamnya itu terdapat art terapi dan juga diari, juga diselingi oleh berbagai aktivitas menarik kak, seperti menggunting, mewarnai, untuk meluapkan emosi dan melepas stres tanpa takut dihakimi, seperti itu kak.
0: Oke, baik, jadi banyak kegiatan ya.
1: Iya kak.
0: Berarti sekarang pertemanannya jauh berbeda kah setelah ikut Duta Genre?
1: Sepertinya tidak kak, karena alhamdulillahnya sebelum masuk Duta Genre saya sudah dikelilingi oleh teman-teman yang mengajak untuk melakukan hal-hal positif.
2: Okay.
1: Bedanya sekarang lebih banyak kak, lebih banyak mengenal teman-teman yang baru.
0: Oke. Okay. Oh berarti ada kadang setelah itu ada sesi sharing bersama teman-teman genre dan juga sebagainya ya?
1: Iya kak.
0: Sharing informasi. Di sana ada bidang-bidangnya gak sih?
1: Di PIK RK.
0: Ada ya.
1: Iya, ada pendidik sebaya, ada juga ekonomi. Jadi kayak di PIK kita juga belajar tentang bagaimana sih caranya mengelola uang begitu kok.
0: Nah, itu tuh ada ya. Tapi kamu bagian apa tadi?
1: Aku pendidik sebaya.
0: Iya, pendidik sebaya ya.
1: Jadi dia kayak lebih konseling kepada teman-teman sejajar atau teman-teman.
0: Wow, teman curhat yang baik.
1: Iya, betul.
0: Teman curhat yang baik ya. Di sana ada berbagai kegiatan, ada berbagai bidang kita sebutnya ya atau
1: iya,
0: apa ya?
1: Kak,
0: kita sebutnya bidang juga ya. Oke, nanti di sana berbagi informasi. Apakah mengedukasinya kepada teman-teman genre saja atau kepada teman yang lainnya juga?
1: Untuk PIK RK kita mulai dari teman-teman genre dulu. Setelah itu apabila kita rasa sudah teman-teman genre sudah mencakup semuanya, kita baru ke teman-teman yang lain. Karena PIK RK kan dibentuk untuk membantu remaja ya kak. Jadi otomatis bukan anak genre saja.
0: Oke, baik ya. Jadi menjalankan tugas sebagai duta genre ini tentu selalu memberikan edukasi kepada teman-teman ya. Di media sosial juga seperti itu enggak?
1: Iya kak, kayak lakukan konten edukasi, konten-konten yang apalagi remaja kan sekarang sering scrolling ya kak, lebih mudah untuk memberikan edukasi lewat konten sosial, konten
0: media. Baik, menarik. Berikut kami mengajak Anda, kami juga siaran langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami, dapat bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Nah hari ini kita membahas terkait dengan keren tanpa zat. Kalau sebagai duta genre, taunya zat itu apa? Kalau bagi Gina sendiri,
1: zat adiktif kah atau bagaimana?
0: Iya.
1: Zat adiktif adalah zat yang berbahaya ya kak, yang dapat memberikan kecanduan atau kerusakan pada otak seperti itu kak.
0: Oke, itu diajarkan gak ya di sekolah-sekolah kalau saat ini Gina?
1: Biasanya ada anu sih kak, ada sosialisasi dari BKKBN atau dari mana gitu kak, jadi belajar juga.
0: Oke, belajar juga ya. Yang ditahunya diajarkan bahwa zat itu berbahaya, iya, yang tidak boleh kita dekati, seperti itu ya.
1: Tapi tidak semua zat berbahaya sih kak.
0: Iya, iya. Maksudnya zat adiktif ya. Oke. Jadi ini berarti kalau Gina sendiri kurang lebih tahu ya.
1: Iya,
0: misalnya mana yang tidak boleh kita konsumsi, mana yang bisa dan sebagainya tentunya. Nah kalau ini pembahasan kita, berani beda di tengah tekanan sebaya. Nah kenapa menjadi isu penting ini bagi Gina sendiri?
1: Karena perlu diketahui kak bahwa remaja kan sekarang lebih dekat dengan temannya ya kak, dengan teman sebayanya. Oleh karena itu tentunya remaja harus punya prinsip untuk berbeda itu keren, namun harus dibatasi dan harus ditegasi bahwa tidak semuanya itu bisa kita ikuti gitu kak.
0: Oke, tidak semuanya bisa kita ikuti ya. Karena di zaman sekarang ini biasanya orang kan banyak bergaul, banyak membangun pertemanan, tapi sejatinya memang harus dibatasi ya.
1: Iya kak, karena tidak semuanya mengarah ke positif, banyak juga yang mengarahkan ke negatif.
0: Oke, baik. Itu kalau di genre ada gak program-programnya seperti itu? Misalnya menjaga pertemanan dan sebagainya atau apa?
1: Ada kak, ada di genre, ada tentunya ada. Seperti rumah bercerita, itu juga kayak membantu teman-teman untuk bercerita, meluapkan perasaannya saat itu, dan masih banyak lainnya.
0: Oke, banyak ya. Karena kalau misalnya kita temannya punya masalah, biasanya justru yang seperti itu yang terjerat ya.
1: Iya kak, soalnya kayak dia banyak pendam kan, jadi coba-coba nih narkotika atau apapun itu. Karena pertamanya sih dimulai dari kesehatan mental sih kak, sebenarnya. Jadi teman-teman banyak yang terjerat seperti
0: itu. Iya, karena kan dalam artian seperti ini, biasanya kan ada orang tidak kerennya ini, tidak pakai ini.
1: Iya, betul.
0: Akhirnya kita ingin ada keinginan untuk mencoba-coba juga ya. Biasanya di lingkungan sekolah sudah sampaikah yang hal seperti itu?
1: Untuk sekarang sudah sih kak.
0: Sudah ada ya.
1: Kayak dia diajak temennya, kayak dia takut dijauhin kak, soalnya ditanya kalau kamu nggak pakai ini kamu nggak keren seperti itu. Jadi dia merasa takut gitu kak, jadi takut kalau nggak pakai ini aku nggak keren, aku nggak sama kayak teman-teman yang lain. Padahal sebenarnya untuk sekarang ini bukan harus dikatakan sama ya kak, tapi kalian itu bagaimana kita punya prinsip sama diri kita sendiri begitu.
0: Oke, baik, jadi bukan berarti dalam artian ada hal-hal yang tidak baik harus kita ikuti ya kalau bagi Gina sendiri ya. Oke, cuma kan kadang-kadang biasa merasa aduh ini terlalu menggurui atau apa, itu bagaimana Gina?
1: Itu tentunya menjadi tantangan ya kak. Tapi bagaimana kita berusaha memahami juga sudut pandangnya kak. Jadi kita tahu dulu apa sih yang dipikirkan mereka, bagaimana sih maunya. Setelah itu kita baru mengajak dia untuk memberikan tempat yang nyaman kak. Setelah itu baru deh kita tahu apa sebenarnya isi hatinya seperti itu kak, baru dibantu deh.
0: Oke, baik. Kalau bagi Gina sendiri bahwa tekanan sebaya itu apakah kayak artian Gina harus kebegini, harus kebegini, kayak paksaan atau ada definisi lain bagi Gina sendiri?
1: Tekanan sebaya?
0: Iya.
1: Tekanan sebaya sih kita ambil yang dekat-dekatnya saja kak, itu kayak dia dijauhin kak, dia dijauhin kalau misalnya dia nggak sama, dia dijauhin seperti itu sih kak. Jadi teman-teman yang dijauhin seperti itu merasa ada tekanan gitu, kalau aku nggak seperti ini ternyata aku nggak punya teman, padahal aslinya nggak seperti itu kak.
0: Oke, baik, jadi merasa dijauhin ini adalah salah satu contoh yang kadangkala biasa tanpa kita sadari Gina ya. Itu banyak kejadian juga di sekolah,
1: banyak kak.
0: Akhirnya orang menganggapnya bahwa ada orang yang istilahnya anak-anak sekarang people pleaser, mohon-mohon kayaknya biar ditemenin, akhirnya diikuti semua.
1: Iya kak.
0: Menurut Gina itu pertemanan yang baik atau bagaimana Gina?
1: Menurut aku kak itu gak sehat banget sih kak, karena pertemanan yang sehat seharusnya membawakan hal-hal yang positif kak, bukan malah saling menjerumuskan ke hal-hal yang tidak baik.
0: Itu adalah pertemanan yang justru harus sebenarnya kita jauhkan dari lingkungan kita ya, ketika ada orang yang misalnya memaksakan kita mengikuti hal yang tidak baik seperti itu Gina ya. Baik, kami mengajak juga pendengar dapat bergabung bersama kami di 0822 9609 0996 atau di 426 23 22 443, dan kami juga siaran langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami pendengar melalui Era Rima Mujo. Nanti bisa dimasukkan di kolom komentar, Anda bisa bergabung di sana pendengar. Dan juga bagi Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di era digital bisa dimasukkan kolom live chat. Kalau bagi Gina sendiri, kenapa seorang remaja, karena kan posisinya Gina ini masih sekolah juga ya, merasa bahwa mengikuti teman yang misalnya yang tidak baik, dianggapnya gaul atau mungkin tidak dikucilkan, adalah hal yang benar-benar harus kita perhatikan dalam pertemanan kita Gina?
1: Karena menurut saya kak, remaja kan adalah penerus bangsa ya kak. Jadi di mana kita harus mempersiapkan masa depan kita mulai sekarang. Apabila kita saat remaja itu sudah mulai terpengaruh atau mulai mencoba hal-hal buruk karena adanya rasa tekanan atau adanya rasa mau dianggap seperti itu kak, itu akan sangat berdampak bagi masa depan kita kak.
0: Oke, itu yang berdampak juga ya.
1: Iya kak.
0: Baik, itu adalah hal yang benar-benar kita harus jauhkan dalam pertemanan kita. Dan tentunya apalagi ini zat yang mungkin kalau di lingkungan sekolah sudah diajarkan bahwa ini adalah hal yang tidak boleh kita. Berarti dari BKKBN, dari BNN sudah sering melakukan sosialisasi juga ya?
1: Sering kak.
0: Sudah melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah. Berarti perannya sebagai duta genre juga besar ya di sini?
1: Besar
0: ya?
1: Besar sekali.
0: Mengajarkan teman-teman bahwa ini adalah hal yang tidak boleh dan juga hal yang bisa membahayakan. Kalau bagi Gina, ketika seorang remaja terjerumus ke situ, apakah akan berdampak pada masa depannya atau bagaimana?
1: Tentunya akan berdampak sekali kak, bukan cuma masa depannya, tapi untuk dirinya sendiri. Mm-hmm. Dari kesehatan sangat berdampak sekali Kak, dari pertemanan, mm-hmm. dari keluarga itu sangat berdampak Kak. Kenapa demikian? Karena bisa dibilang ada dibilang kecanduan ya Kak. Mm-hmm. Nah, kecanduan itu disitulah yang memberikan dampak yang sangat buruk Kak.
0: Oke, okay, baik. Sebenarnya itu kan kalau kita bicara terkait dengan zat, kayaknya ranahnya juga terlalu jauh ya, karena kan anak-anak kayaknya tidak secara itu terang-terangan. Tapi yang menjadi kekhawatiran sekarang Gina, bahwa ketika anak-anak yang masih usia sekolah itu sudah berani mencoba kayak apa ya istilahnya, anak-anak kayak vape, dan juga itu sebenarnya sebenarnya bukan masuk dalam zat-zat ya, tapi banyak yang mengatakan bahwa ketika anak-anak mencoba dalam pergaulan bebas itu kan bisa mengarahkan ke situ juga ya.
1: Iya,
0: kayak misalnya belajar ngerokok sembunyi-sembunyi, ngevape secara sembunyi-sembunyi. Itu kenapa ya? Maksudnya anak-anak, kalau bagi Dina sendiri melihat teman-temannya anak-anak usia begitu, pergaulannya bisa sampai ke sana Gina?
1: Karena remaja masih dibilang labil ya Kak, mm-hmm. masih labil. Terus itu tadi Kak, dia mau diterima, mm-hmm. seperti itu. Jadi terus rasa penasarannya juga tinggi sekali, mm-hmm. jadi itu menjadi tantangan sekali buat kita remaja, bagaimana cara kita menjauhi hal-hal tersebut, karena masih banyak loh, mm-hmm. Hal-hal yang positif yang masih bisa kita lakukan.
0: Oke, baik, seperti itu ya, yang dianggapnya seperti itu, baik. Nanti kita break dulu sejenak ya Gina ya, nanti kita akan kembali lagi di sanksi untuk Anda.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
4: Ada apa sih rame-rame?
5: Itu pasangan baru digerebek.
4: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
5: Pihak berwajib lah.
4: Hah?
5: Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
4: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
5: Hah? Rumah baru?
4: Hmm, bui.
6: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda dalam sanksi pendengar. Kita membahas terkait dengan keren tanpa zat, berani beda di tengah tekanan sebaya. Dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443, dan kami siaran langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami. Pendengar, bagi Anda juga yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RR Digital, dapat bergabung bersama kami melalui kolom live chat. Kita masih bersama Kak Gina di sini ya, Gina. Itu kalau kita berbicara dalam lingkungan pertemanan, memang sebenarnya kadangkala bikin apa ya, kayak kita bimbang juga ya. Apalagi kalau kita misalnya bertemannya sudah lama, sudah sangat solid, tiba-tiba kalau kita diajak sesuatu hal yang kadangkala menurut kita ini kayaknya tidak benar dan lain sebagainya, tapi memaksa bertahan juga kayaknya bikin takut juga ya. Karena bagi Gina sendiri, apakah itu bisa mempengaruhi juga Gina, kalau misalnya kita teman kita merasa oh dia sudah terjerumus nih tapi kita masih berteman dengan dia, apakah lambat laun kita bisa terpengaruh juga atau bagaimana?
1: Sebenarnya sih dapat terpengaruh Kak, iya. Karena sebagaimana kita telah menjaga diri kita, kita maksudnya pendirian kita udah kuat banget nih Kak, cuman karena kita selalu melihat teman kita melakukan itu, pasti apalagi di remaja ya Kak, pasti ada rasa penasaran, wah dia ngapain tuh, kayaknya aku mau coba juga deh sekali seumur hidup, seperti itu Kak.
0: Itu dapat mempengaruhi.
1: Iya, dapat mempengaruhi.
0: Apalagi kan biasanya ada pertemanan, jangan make berteman deh, tidak mau makan lagi kalau misalnya dianggapnya tidak solid. Iya. Kan biasanya itu kan berkelompok ya, dianggapnya tidak solid. Menurut Gina, cara kita menolak itu bagaimana ya? Apakah kita harus mengatakan tidak atau seperti apa?
1: Caranya itu mengatakan tidak, ya berani mengatakan tidak, yaitu dengan kita menolak tapi dengan baik-baik Kak, supaya temannya juga enggak merasa kalau sekarang Gina itu udah beda, udah beda gitu Kak. Jadi mungkin aku akan mengatakan bahwa aku tidak akan ikut karena itu akan merusak masa depan aku. Jadi ayo teman-teman, aku juga akan mengajak mereka Kak. Jadi tidak cuman aku yang akan memperbaiki masa depan, tapi teman-teman aku juga bisa untuk memperbaiki sama-sama Kak.
0: Wah itu menarik ya, kalau kita misalnya merasa sayang sama teman kita, ketika menganggapnya bahwa itu adalah hal yang salah, kita ajak dia ya. Bahwa ini dampaknya akan bisa merusak masa depan ya.
1: Iya, jadi kita berproses sama-sama Kak.
0: Iya betul-betul, karena pergaulan itu mau di sekolah mau di mana, apalagi di usia remaja, memang kayaknya ujian seperti itu banyak ya.
1: Banyak sekali Kak.
0: Pergaulan. Kalau bagi Gina sendiri, bahwa ciri-ciri pertemanan yang sehat, karena jangan sampai setelah mendengarkan ini temannya merasa kayaknya saya harus cari tahu lagi ini pertemananku. Bagaimana bagi Gina ciri-ciri pertemanan yang sehat?
1: Pertemanan yang sehat itu berusaha saling mengerti, tidak mementingkan ego sendiri. Setelah itu mengajak ke hal-hal yang positif juga Kak. Terus juga tidak menjudge ya. Apalagi sekarang itu banyak sekali ya teman-teman yang ngejudge kalau kamu tuh gak gaul. Ya yang sehat itu dia tuh gak ngejudge Kak. Terus setelah itu yang sehat juga itu bagaimana caranya mengalihkan hal-hal yang buruk menjadi positif, seperti itu Kak.
0: Oke, hal-hal yang buruk menjadi positif.
1: Iya, jadi kayak dari awalnya dia sering merokok nih Kak. Jadi teman-temannya tuh diajak, jangan merokok nih, permen, seperti itu Kak. Jadi dialihkan gitu.
0: Oke, itu baik ya pertemanan seperti itu. Jadi bagi Gina tidak boleh kita menjauhi teman yang yang sudah terpengaruh atau seperti apa?
1: Sebaiknya jangan dijauhi Kak, karena sebenarnya teman yang seperti itu bukan karena kemauannya sendiri, tapi karena kurangnya informasi ataupun karena ada masalah jadi dia seperti itu. Jadi bagaimana baiknya kita untuk mengajak dia ke jalan yang lebih baik begitu Kak. Karena kita sebagai manusia kan tidak sempurna ya Kak. Jadi bagaimana kita berusaha untuk mengajak orang lain itu berbuat positif ke depannya.
0: Karena kadang-kadang kan kayak misalnya merasa ada teman yang sudah terjerumus jauh. Kita kan bentuk melindungi diri biasanya jauhi saja, jangan terlalu dekat-dekat. Itu sebenarnya hal yang sebenarnya kalau bagi Gina sendiri bukan seperti itu ya?
1: Iya kak. Karena masih ada loh kayak dinasehatin gitu kak, atau diajak ke hal-hal yang baik begitu.
0: Oke, baik. Nah ini kalau kita kembali lagi kepada pembahasan kita Gina terkait dengan apa tadi, keren tanpa zat. Bagi Gina sendiri ketika misalnya ada teman-temannya atau mungkin hal-hal yang dekat sudah terjerumus ke sana, apakah dia bisa kembali atau seperti apa kalau bagi?
1: Tentunya bisa kak, tentunya bisa kembali dengan cara kita mendengarkan dulu nih apa sih penyebabnya dia begitu. Setelah kita tahu, kita berusaha untuk mencarikan solusi. Nah apabila memang masalahnya sudah sangat besar kak, kita tidak ada wewenangnya, jadi kita akan mengarahkan dia untuk ke pihak yang lebih berwenang dan melakukan rehabilitasi seperti itu.
0: Seperti misalnya minta pertolongan kepada
1: BNN
0: ya, ya oke. Karena biasanya ada orang yang untuk bercerita kepada orang tuanya tidak berani ya, tidak berani. Makanya tadi diungkapkan Gina ketika misalnya sudah terjerumus lebih jauh, tidak ada salahnya untuk bercerita kepada teman. Nanti kalau misalnya sudah separah itu ya kita bisa mencari hal yang berwenang ya.
1: Iya,
0: oke, baik. Nah ini selain menghindari hal negatif, sebenarnya kegiatan apa yang bisa dilakukan biar produktif bagi Gina?
1: Banyak sekali sih kak yang sepertinya misalnya mulai membaca buku, terus jadi konten kreator juga bisa kak.
0: Oh banyak ya sekarang ya.
1: Sekarang jadi konten kreator, terus berkarya sesuai potensi diri. Sepertinya banyak kan yang bisa menggambar sekarang tuh, terus olahraga misalnya dan masih banyak lagi.
0: Oke, banyak kegiatan positif kayak baca buku, kegiatan. Di, berarti kalau di sekolahnya Gina tadi di mana di
1: SMA 2.
0: SMA 2 banyak ekskul juga di sana.
1: Banyak sekali kak.
0: Apa itu saja di sana?
1: Ada basket.
0: Wow, ya.
1: Iya, ada basket. Terus ada sanggar juga. Terus ada OSIS. Ada PIKR. Terus ada PMR. Sama SPAR dan masih banyak lagi kak.
0: Banyak kegiatan di sana.
1: Banyak
0: ya?
1: Sekali.
0: Jadi semuanya bebas memilih atau misalnya dibatasi per siswa per berapa kegiatan?
1: Dibatasi sih kak, misalnya satu siswa itu 3 organisasi yang masuk, supaya dia bisa lebih mengatur manajemen waktunya begitu kak. Soalnya kan nggak ekskul saja ya, masih ada pelajaran-pelajaran di sekolah yang lebih umum gitu.
0: Oke, baik ya. Jadi misalnya dia fokusnya satu kegiatan itu terus ya.
1: Iya.
0: Karena kalau terlalu banyak jangan sampai kegiatan sekolah yang terbengkalai.
1: Iya. Oke. Kak.
0: Tapi dianggapnya kalau bagi Gina memang kalau sebagai remaja aja kita banyak kegiatan bisa menjauhkan dari hal negatif tidak ya?
1: Bisa kak, bisa, karena kayak kita lebih fokus gitu kan untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita daripada pikirannya tuh mau terus mencoba-coba hal yang buruk begitu. Jadi fokusnya teralihkan seperti itu untuk melakukan hal-hal bareng teman-teman yang lebih positif.
0: Iya, oke, baik. Kalau hal yang Gina yang mungkin bisa dikasih misalnya catatan bagi di sekolahnya sendiri, pihak apa yang sebaiknya dilakukan sekolah biar anak-anaknya terjauh dari hal-hal, apalagi salah satunya terjauh daripada zat-zat aditif seperti ini Gina?
1: Bagi saya kak itu menciptakan ruang aman sih kak. Menciptakan ruang aman, bagaimana remaja tuh merasa aman. Karena kita tuh tidak boleh langsung mengatakan jangan pakai. Karena remaja itu sebenarnya kurang informasi. Jadi bagaimana sekolah itu bisa lebih memberikan informasi dan edukasi tentunya kepada remaja-remaja lain.
0: Informasi dan edukasi ya, bahwa hal ini tidak boleh, ini berbahaya, ini merusak masa depan dan juga kedepannya. Kalau bagi Gina, zat adiktif yang misalnya mungkin sudah merambah kepada anak-anak remaja saat ini, karena kan targetnya tidak menentu siapa saja ya.
1: Iya,
0: kita juga tidak tahu siapa yang akan nanti bisa memakai seperti itu. Tapi kalau bagi Gina sendiri agar terhindar dari itu, apakah kita memberikan edukasi atau misalnya dikasih tahu bahwa ini berbahaya atau tidak, ini tidak boleh kita pakai, atau justru yang bisa membantu adalah lingkungan positif kalau bagi Gina sendiri?
1: Dua-duanya membantu kak. Jadi bagaimana kita dulu memberikan edukasi. Setelah itu tidak hanya edukasi, kita juga mencontohkan dan juga menciptakan lingkungan yang positif. begitu.
0: Oke, baik ya. Jadi misalnya diedukasi dulu, ya, berarti dari pihak sekolah bisa mendatangkan ya.
1: Iya. Setelah itu baru menciptakan lingkungan yang positif supaya balance gitu, Kak.
0: Berarti kalau di sekolahnya Gina sudah sampai juga informasi ke sana?
1: Sudah, Kak.
0: Iya, berapa kali juga ya?
1: Iya, udah beberapa kali sih, Kak, udah banyak, Kak.
0: Oh, dari BNN juga yang datang?
1: Iya, dari BNN, dari kepolisian juga ada, Kak, dan masih banyak lagi.
0: Iya, karena kan biasa ada juga kayak komunitas-komunitas anak sekolah yang menjauhkan itu ya?
1: Iya, Kak.
0: Dari narkoba dan zat aktif lainnya. Oke, baik. Jadi kalau jadi dianggapnya bahwa anak-anak di sekolahnya Gina kayaknya sudah tahu semua informasinya ya?
1: Iya, Kak.
0: Iya, harusnya tahu ya, karena kalau misalnya orang sosialisasi sudah disampaikan, berarti pertemanannya kalau di sana harus apa lagi nih kalau bagi Gina? Kayaknya sudah bagus juga.
1: Harusnya sudah positif, positif ya, Kak. Ya,
0: okay.
1: Ya. Udah, karena teman-teman juga udah banyak yang sadar begitu akan pentingnya bahaya narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Jadi pemahamannya mulai terbuka.
0: Ya, baik. Itu kan biasanya kalau misalnya edukasinya sudah sampai, pertemanannya sudah baik, tapi tidak menutup kemungkinan pasti ada biasanya kadang sekelompok orang yang tidak senang dengan itu ya. Ada yang biasanya memang tidak seperti itu. Kalau kita bagaimana bagi Gina sendiri bahwa untuk tampil beda itu seperti apa? Apakah misalnya, saya beda sendiri, lebih keren sendiri pakai ini, atau seperti apa? Atau justru mungkin kita beda ketika orang misalnya melakukan buruk, kita yang melakukan kebaikan. Kalau bagi Gina sendiri bagaimana?
1: Beda itu bukan berarti kita harus melakukan hal-hal yang buruk, yeah, ya, Kak. Tapi beda itu dimana apabila remaja-remaja sekarang udah mulai terdampak dengan hal-hal yang kurang mengenakan, jadi bagaimana kita menjadi dampak bagi remaja tersebut, begitu, Kak.
0: Oke, okay, baik. Karena kan Gina juga bagian tadi bagikan konseling ya.
1: Iya.
0: Berarti temannya banyak yang berbagi cerita juga ke Gina.
1: Iya, banyak, Kak. Ada juga dari bot Telegram yang saya buat, Kak.
0: Wow,
1: jadi
0: yeah,
1: jadi teman-teman yang nggak bisa saya dampingi secara langsung bisa lewat Telegram.
0: Berarti teman-teman sekolah juga begitu ya?
1: Iya, Kak.
0: Teman sekolah di luar sekolahnya Gina?
1: Iya, ada.
0: Ada juga ya, iya. Usia-usia remaja.
1: Usia remaja atau baru mau masuk remaja ada juga kok.
0: Itu curhatannya apa saja, Kak? Apakah memang terkait dengan masa depan, Kak? Atau apa yang menjadi perhatiannya Gina?
1: Banyak sekali, Kak. Ada permasalahan ekonomi keluarga. Ada juga tentang pertemanan yang toksik. Ada juga masalah hubungan sama pacarnya, Kak. Seperti itu.
0: Oke. Itu kan memang semuanya naturalnya dialami para remaja ya.
1: Betul sekali, Kak.
0: Terkait dengan ekonomi, relasi, dan sebagainya. Tapi kalau Gina menanggapi dengan segala itu, bagaimana? Apakah capek, Kak Gina?
1: Kalau capek mungkin iya sih, Kak. Cuman alhamdulillahnya teman-teman PKR membantu gitu. Jadi adminnya bukan saya saja, jadi teman-teman PKR juga membantu.
0: Apakah misalnya menjawabnya dengan solusi, Kak, atau seperti apa?
1: Tentunya dengan memahami dulu dan memvalidasi perasaan yang dia rasakan, setelah itu baru mencarikan solusi.
0: Oke, mencarikan solusi ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya memang bisa dibantu ya kita bantu.
1: Iya,
0: ya.
1: Seperti itu.
0: Kalau misalnya memang kayak misalnya kan ekonomi tidak belum tentu kita bisa bantu sepenuhnya
1: sekali,
0: ya, tapi setidaknya dengan memberikan support dan dukungan mereka pasti justru bisa terbantu ya. Oke, apapun itu. Nah, selain daripada tadi kita kan sudah bahas di sekolah, di bagian lingkungan pertemanan. Nah, kalau kita bicara lagi di lingkungan keluarga deh, karena kan biasanya ketika ada anak-anak yang banyak yang bilang bahwa orang ketika anak-anak yang misalnya belajar ngerokok, nge-vape itu biasa kadang di rumah mereka kurang didengar atau seperti apa. Ini kalau peran bagi keluarga sendiri bagi Gina seperti apa?
1: Sangat penting sih peran keluarga, apalagi kan keluarga adalah madrasah utama ya bagi anak. Jadi seharusnya keluarga itu menerapkan 8 fungsi keluarga, Kak.
0: Apa itu 8 fungsi keluarga?
1: 8 fungsi keluarga itu yang pertama adalah agama, kemudian sosial budaya, cinta dan kasih sayang, terus perlindungan, reproduksi, kemudian pendidikan dan juga ekonomi. Ekonomi dan juga itu aja sih, Kak.
0: Ada ekonomi apa tadi lagi?
1: Ada ekonomi,
0: pendidikan,
1: reproduksi, lingkungan, sosial budaya, terus agama, cinta dan kasih sayang, terus satunya lagi itu pendidikan.
0: Pendidikan ya. Iya, oke. Betul. Jadi delapan ini dianggapnya bahwa
1: harus ada di dalam harus keluarga ada di dalam supaya menciptakan keluarga yang baik.
0: Keluarga yang itu. Baik ya. Kalau kita di Islamnya sakinah mawaddah warahmah.
1: Warahmah ya.
0: Seperti itu ya. Jadi kayak misalnya biar anaknya tidak salah pergaulan ketika misalnya delapan-delapannya ini terpenuhi, insya Allah nanti mereka tidak akan seperti itu Gina ya.
1: Iya, insya Allah. Iya,
0: karena dicintai, diberikan pendidikan yang baik, fondasi yang baik tentunya, apalagi mungkin diterima dengan baik di keluarganya ya pasti mereka tidak akan lebih terbuka di luar ya.
1: Iya Kak.
0: Oke, baik. Jadi menarik pembahasan kita terkait keren tanpa sad, berani beda di tengah tekanan sebaya. Jadi tidak harus bahwa ketika teman menekan kita bahwa kamu ini harus begini, ikut saya, harus ini bahwa tampil beda itu tidak masalah ya.
1: Iya,
0: bagi Gina sendiri juga. Nah, kalau Gina bisa melihat kondisi anak-anak di Sulawesi Barat, tantangan terbesar yang harus diperhatikan saat ini deh untuk isu lingkungan.
1: Tantangan terbesarnya sih kesehatan mental sih Kak. Kesehatan mental, karena menurut saya apapun dari hal-hal buruk itu semuanya dimulai dari kesehatan mental gitu Kak.
0: Kesehatan mental.
1: Iya,
0: ya.
1: Jadi kesehatan mental tuh harus sehat dulu supaya kita enggak terjerumus, karena biasanya teman-teman yang ada masalah dengan kesehatan mentalnya tuh Kak lebih mudah untuk terjerumus ke hal-hal yang negatif Kak, karena rasa tidak percaya diri ataupun rasa apa ya Kak, rasa ingin dimengerti seperti itu Kak.
0: Tapi kalau anak-anak sekarang banyak ya Gina melihatnya, banyak yang terpapar isu mental juga atau tidak di lingkungan Gina?
1: Banyak Kak, tapi alhamdulillah sekarang pemahamannya sudah terbuka, dia udah mulai menerima keadaannya Kak, seperti itu.
0: Iya, karena kan dianggapnya bahwa katanya kalau Gina Gen Z ya, Gen Z ya kita bilangnya ya. Katanya anak-anak Gen Z itu banyak yang apa ya, misalnya sedikit-sedikit mental, sedikit-sedikit healing. Kalau bagi Gina itu kenapa ya? Apakah karena lingkungan atau memang tekanannya atau seperti apa bagi Gina sendiri?
1: Tentunya banyak faktor ya Kak. Kita tidak bisa mensamakan orang-orang. Jadi banyak faktor. Itu tadi Kak, ada faktor ekonomi, faktor keluarga juga ya Kak. Ada juga yang teman-teman sekarang kayak dia menekan temannya begitu.
0: Ada juga ya begitu
1: ya. Ada yang kayak kamu harus ikut gaya aku punya ini, kamu gak punya itu.
0: Ah, itu yang

0: jauh ya kalau bagi Gina sendiri.
1: Iya kak, karena masih banyak teman-teman yang mau menerima kita dengan tulus.
0: Iya, mengganti pertemanan tidak masalah ya.
1: Tidak masalah.
0: Karena kan itu yang biasa yang berat. Aduh, sudah berteman dari kecil sampai sekarang, tapi kalau merasa seiring pertambahan usia dan pergaulan tidak cocok ya tidak masalah juga kita mengganti pertemanan.
1: Iya kak, karena masih banyak teman-teman yang mau sama-sama begitu, sama-sama berproses. Okay.
0: Jadi saya menganggapnya bahwa ketika misalnya pergaulan sudah tidak baik, mengajak kepada arah yang tidak baik, kalau memang kita sudah berusaha untuk mengedukasi, mengganti, memperbaiki pertemanan tapi tidak ada ujungnya, ya tidak masalah juga.
1: Iya.
0: Kita memperbaiki pertemanan kita ya. Daripada tentunya sebagai generasi muda, pasti bagi Gina sendiri ini menjadi sesuatu kekhawatiran juga ya.
1: Iya kak.
0: Ketika misalnya zat-zat adiktif ini sudah mulai masuk di lingkungan remaja, kita takut juga pasti kalau misalnya banyak yang terpapar, bahwa nantinya kedepannya banyak generasi yang bisa dirusak seperti itu ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, baik. Ini sebenarnya banyak yang kirim salam ini oleh Gina. Masya Allah yang mudah berprestasi, salam dari Semada Mamuju katanya. Dari siapa ini? Zatim. Ada juga dari Jernia. Keren Kak Gina.
1: Makasih.
0: Oke, baik, ini luar biasa perbincangan kita ya. Sebagai anak muda, tentunya hadirnya Gina di sini sebagai role model kita anak-anak muda, bahwa banyak inspirasi yang bisa kita ambil ya Gina ya, bahwa ketika misalnya pertemanannya sudah misalnya berada di ujung, ya tidak masalah juga kita untuk memperbaiki itu. Dan juga diungkapkan oleh Gina bahwa tidak semua juga orang harus kita hindari ya Gina ya. Baiknya ada baiknya juga ketika misalnya mereka bermasalah, ya sebagai teman yang baik kita harus mengajak dia untuk berubah seperti itu ya. Oke, baik. Ini terkait dengan perbincangan kita sebagai penutup, apa yang mau disampaikan Gina kepada teman-temannya di sana dan juga pendengar kita? Silahkan Gina.
1: Pesan saya yaitu berbeda itu keren, tidak semuanya harus kamu ikuti, dan masa depan juga tidak ditentukan oleh seberapa keras tantangan yang kamu hadapi hari ini, tetapi seberapa besar, seberapa berani kamu untuk mulai bertindak mulai hari ini dan menjauhkan diri kamu dari hal-hal yang buruk untuk memperbaiki masa depan. Seperti itu kan.
0: Oke, baik. Jadi berbeda itu tidak masalah ya.
1: Berbeda itu tidak masalah.
0: Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Gina, sudah hadir bersama kita di Dialog Sangsi. Oh, ini masih ada lagi, saya bacakan lagi ya. Mewakili guru di Semada, sukses dan selalu buat Nak Gina, dari Idris Geografi. Oh, gurunya.
1: Iya, halo Bapak Idris.
0: Pak Idris, selamat siang. Ini siswanya ini luar biasa keren di siang hari ini. Baik.
1: Makasih, Kak.
0: Baik. Ini pembahasan keren tanpa sat, berani beda di tengah tekanan sebaya, bersama dengan Ulfa Gina Rafia selaku Duta Genre Sulawesi Barat. Tentunya hadirnya Gina ini menjadi inspirasi untuk teman-temannya ya. Kita harapkan bahwa generasi-generasi muda, anak-anak remaja terjauh yang namanya narkoba dan zat adiktif lainnya, dan juga mari kita bangun pertemanan yang baik ya Gina ya.
1: Yang sehat.
0: Yang sehat, yang positif. Kita melakukan kegiatan-kegiatan positif, dilakukan dikatakan Gina bahwa dengan banyaknya kegiatan positif menjauhkan kita dari hal-hal yang negatif. Ya, baik. Kami pamit pendengar bersama narasumber dalam Sangsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
2: Terima kasih telah mendengarkan Sangsi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Mari bergerak bersama untuk masyarakat sehat dan berintegritas.

0: Ya pendengar, masih di Error Persatu Mamuju, dan sesaatlah kami akan bergabung ke dari pusat pemberitaan untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Sejumlah pembalap MotoGP dan local hero siap meramaikan Riders Parade di Kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris. Hanya merekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah back sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum serta memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Usai laga, Thomas Tuchel selaku pelatih Inggris menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus.
1: Sementara itu, seragam Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin, dengan terkata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luxembourg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Fantastic. Collected by Trent Alexander-Arnold.

Kembali ke Tanah Afrika, Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari assist Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari assist Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya, meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Status 2 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
1: Well, it's been 11 years since I played here, you know.
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
0: Djokovic kini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini, maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
0: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Lilian Nadia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira. Ketagihan yeah. Untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Okay. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya. Akhirnya dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seigorman, Santiago Rimaldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bos. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim beregu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin bersyukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan ke depannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas beregu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Ia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 di mana pun saya berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Riders MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Ada juga ada Marco Bezzecchi dan selanjutnya itu ada Fermin Altidwer, Tad Binder, Maximo Quelles dan pembalap dari Indonesia itu lokal heroes kita yaitu ada Mario Aji dan Teda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada pekan akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, itu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk lokal hero sendiri seperti Mario Aji dan Peda Pratama maksud kami itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup, diantaranya Jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkareang, sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gentang beleh, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya juga akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade, para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stand-stand yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam, dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita kembali berjumpa di Kondo Sapa tadi siang hari ini di edisi hari Rabu 7 Oktober 2026. Pendengar, dan saya akan menemani hingga berapa jam ke depan ini, 1 jam setengah, pendengar, bersama kami di sini. Dian yang ingin bergabung di nomor 0426232243 atau nomor 0829909996. Ya, dan ini sudah bunyi-bunyi telepon saya angkat. Oh ya, pendengar. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondo Sapata.
1: Yo, pengen di sono lah, ingin sikat saja nih.
0: Oke, siapa? Di mana?
1: Pak.
0: Hah?
1: Putra di Polman.
0: Putra di Polman. Apa kabar, Putra?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Iya. Ayah. Ini di sana masih panas ya?
1: Masih panas.
0: Sekedar info sedikit, ini di Mamuju lumayan bagaimana ya, Kak? Mau dibilang ini agak mendung tuh, sebenarnya asap sebenarnya. Oke. Iya.
1: Panas terus.
0: Ini Majene dan Polman memang tidak ada tanda-tanda hujan beberapa bulan terakhir ya.
1: Ya, mau 5 bulan sini, Mbak. Tanda hujan.
0: Iya, karena sudah sangat kering.
1: Iya. Sekarang ini. Semuanya enggak ada airnya.
0: Iya, tapi oh iya, itu masalah air, tidak ada kering sumur kah?
1: Akhirnya semua ada yang kita juga yang langsung sumur bor yang ada itu.
0: Oh tak, iya. Jadi yang kering ini ambil airnya dari mana?
1: Ya dari sungai, ingat aja dari sungai.
0: Atau PDAM bisa, bisa nggak? Anu kah?
1: Tidak segera apa ya, karena tentang air sekarang semua.
0: Oh iya, di mana-mana air berkurang termasuk di PLT ya sana ya. Oke.
1: Okay. Nah, mau bisa ke selaku kah?
0: Boleh.
1: Apa namanya? Tomanisule.
0: Tomanisule. Oke. Okay. Tomanisule lagunya untuk siapa?
1: Itu ada Maulana. Ada Sidang, ada Mbak Imputra, ada Dina. Ibu dia ada Dongawati, ada Ani Beti, ada Ibu Murni, ada siapa semua nyanyi dengar konsep kata. Buat Pak Tri, selamat bertugas. Semua selalu ya Pak Tri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Putra di Polman. Selanjutnya ini dari kayaknya dari Mamuju ini. Halo.
2: Halo, Kondo Sapata, ingin di Siolala, ingin dikasayangin Mbak Fitri.
0: Iya, siapa di mana?
2: Dengan Ibu Mida Diadi.
0: Ibu Mida Diadi. Di daerah Diadi banyak asap juga enggak di sana?
2: Iya, banyak.
0: Karena akhir-akhir ini Mamuju kayak ini berasap, lumayan berasap ya. Kayak terlihat iya, seperti mendung tapi asap.
2: Itu.
0: Ya, oke. Kayaknya ini Mbak tidur siang kah? Ini sudah tidur siang, makan siang kan Mbak Mida?
2: Iya, sudah selesai semua ini.
0: Nah deh, alhamdulillah. Oke.
2: Iya, lagunya Tau Ku Porai.
0: Tau Ku Porai. Apa itu artinya Tau Ku Porai?
2: Saya tidak tahu artinya.
0: Oh iya.
2: Oh iya, kirim salam dulu siapa yang berlewat?
0: Putra Polman.
2: Kirim salam dulu ya. Ada Bungandar, ada juga Baing, ada juga Asri, ada juga Pak Salma, ada juga Anto, Dianreka, Pak Sidan, Pak KMS,
0: ya.
2: Pak Bung, Pak Jure. Ada juga Pak Sultan. Terus juga Rizky Amalia, Ibdalia Pandini, terus ada juga Indah di Sope, terus ada juga Ibu Darmawati, Ibu Lia, Ibu Murni, Erwin Jalan Tamasapi, Ibu Teng, Bapak Rizal Kaludu, Pak Maherita Palan, dan semuanya pending Arkondo Sapata ingin disiulai buat Mbak Fitri, lanjut tugas. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Halo.
3: Ya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondo sapata.
3: Saya ingin disulai, ingin disayangi.
0: Oke. Tempat bersama itu kan artinya.
3: Iya. Sekali.
0: Oke, siapa di mana?
3: Ya, tempat yang sama Ani buat.
0: Ya, cocok.
3: Iya, cocok. Tempat yang sama.
0: Tetanggaan sekali kah?
3: Iya, enggak juga. Cuma dekat.
0: Ya.
3: Kalau tetangga ya berarti sering ketemu, tapi
0: ini tidak
3: jarang ya. Keluar jari jarang ketemu juga.
0: Nah, oke. Okay. Atau mungkin kebunnya tetanggaan.
3: Wah, kebunnya juga berjauhan.
0: Oh iya. Oke, okay, Mbak Ani.
3: Lagu apa di Kemana Sule?
0: Kemana Sule? Oke. Okay.
3: Iya.
0: Lagunya untuk siapa?
3: Iya, kirim salam tadi Ibu Mida, di bareng Papa Ulang, saya Cik Herudin, Papa Rizal, tadi Putra Mandar, juga Pak Kemis, Abrahan, Bobby, Pak Salman, Liedi Matin, Ibu Murni, Ibu Darno, Rael Bisar, Anto Dijuri, Hidan, Dicap Lagian, ada Hinda di Sopeng, Ibu Norma di Bebana, Pak Maher di Kapalan, Asri di Lutimor, Luar di Jalan Temu Sapi, di Salubalum, pokoknya buat semuanya aja, pendengar di Kondo Sapata.
0: Oke. Okay.
3: Mbak Fitri ya.
0: Jangan dulu. Ini kayak saya mendengar suara gorengan.
3: Iya memang karena kebetulan ini goreng instan.
0: Oh, persiapan makan siang.
3: Iya. Makanya semangat karena baru mau makan ini.
0: Nah. Oke.
3: Biasanya kalau belum makan ya tidak semangat. Kalau kita ini sehat karena baru mau makan. Ya,
0: oke.
3: Karena banyak di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terlalu banyak ya sampai di notis kayak ini. Aduh, apa ini? Tidak boleh begini. Kayaknya salah deh ya. Ya. Salah ini tadi. Oke. Cocok nih. Halo. Assalamualaikum. Kondo Sapata.
4: Waalaikumsalam. Kondo Sapata. Ada tadi kesalahan nih Mbak Fitri.
0: Iya, itu dia. Saya enggak langsung angkat. Oke. Pak Mahir.
4: Iya, betul. Pak Mahir di Tapalan ini.
0: Oke, apa kabar?
4: Kabar baik, Mbak Fitri. Sehat.
0: Alhamdulillah. Ini hujan nggak di sana? Ini gelap-gelapan di sana.
4: Di mana? Agak. Nggak ada ciri-ciri hujan di Tapalang ini.
0: Oh.
4: Masih luar biasa panasnya ini.
0: Saya pikir sudah ada ini.
4: Belum ada, Mbak Fitri.
0: Oh, oke.
4: Okay. Ini lagunya Teman Sule, Mbak Fitri. Ismi Ramlan.
0: Iya, Ismi Ramlan, Teman Sule.
4: Iya, so Manisule. Sebelumnya salam-salam dulu. Selamat siang. Ada Pak Sultan di Galuh Lombok, ada Pak Emis, ada juga Asri bersama Anto, ada Bang Erwin di Jalan Taman Sapi, Dina, Ibu Murni, ada Pak Coherudin, Pak Sukur, Ibu Norma, ada Zidan, Lia, ada juga Dharma, Al di Lembang Pinrang, selamat siang. Ada Pak Salman di Galun Lombok, Sahara, Ani, ada juga Bu Mida, Pak Hadong, Haji Jafar di Marwinding, ada Bang Kumi.

0: Ya, pendengar, kembali lagi di Kondo Sapata di siang hari ini. Halo. Halo. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondo Sapata.
1: Ingin di Solo lain, di Kasajangin.
0: Oke, siapa di mana, Bu Lia Mateng?
1: Iya, Mbak Fitri. Gimana kabarnya, Mbak Fitri?
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana di sana?
1: Di sini juga alhamdulillah lagi panas ini.
0: Panas. Tidak jadi. Saya sebenarnya mau kirimkan itu. Saya pikir hujan, ternyata panas, jangan menjadi.
1: Lagi panas ini. Enggak tahu kapan turunnya hujan, enggak pikir.
0: Semoga dalam waktu dekat ya, malam ini. Amin.
1: Amin. Insyaallah.
0: Oke.
1: Kalau masih bisa request lagu?
0: Ya, lagu apa?
1: Widi Naate.
0: Di Naate.
1: Iya.
0: Lagu apa ini? Bukan di Bugis toh?
1: Kalau enggak salah itu lagu Boteng kayaknya itu.
0: Oh, iya, oke. Okay.
1: Iya. Sakitnya hati.
0: Iya, aku dapat Muhammad Dompe nyanyinya. Di Naate. Ya,
1: kirim salam. Ada Ibu Dharma di Pulau Karampuang, ada juga Ibu Norma di Babana. Ada Mama Mida, bareng Bapak Ulang. Ada juga Ani di Beteng, Pemahir di Terpalang, Ibu Murni di Kalimamuju. Ada juga Erwin di Jalan Tamasapi. Ada juga Anto di Duri, Asri di Luk Timur, Kanik Janggo, Bebrang. Ada Biko, Acore, Bobby, Sidan, Pak Syukur di Kutai bareng Pak Rahim. Dan semuanya saja pendengar tanpa terkecuali. Buat Mbak Fitri lanjut tugas, mudah-mudahan hujannya lekas turun.
0: Amin.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Lagu apa?
0: Kondo Sapata.
2: Kondo Sapata. Lagu apa?
0: Lagu Pus.
2: Lagu apa?
0: Pus itu Mamasa, Toraja, Boteng, Kalumpang. Daerah Mamuju ini.
2: Coba-coba ya. Sangallo kemara ya, kena salah. Lagu Toraja.
0: Sangallo.
2: Coba aja. Sangallo.
0: Lagu Toraja Sangallo. Siapa penyanyinya?
2: Saya lihat itu ciptaan Edi Komoda.
0: Coba.
2: Hanya penciptanya.
0: Lagunya sangat bisa diulang.
2: Sangat lo, saya belum kuliah lagi ini, Mbak Fitri.
0: Sangat long.
2: Sangat lo ada sambungan di situ. Komor kalau tidak salah sambungannya itu.
0: Komor.
2: Nggak, saya anu kan kalau bunyi itu kan tidak dilihat.
0: Sangat lo mora.
2: Iya itu.
0: Edika penye.
2: Iya.
0: Kamuda. Edika Muda.
2: Edika Muda. Kamuda ya. Kan enggak salah itu.
0: Iya.
2: Penciptanya kan?
0: Iya. Oke.
2: Iya, sapanya kepada teman-teman pendengar dari Pro 1 Mamuju. Antara lain ya ada tadi Pak Mahir. Ani, Mbak Ani di Boteng. Kemudian Ibu Murni, Julia, kemudian Pak Sukur, tetangga kecamatan di Kutai Kartanegara.
0: Mm-hmm.
2: Berikutnya ada Mbak Indah di Sopeng, ada Jair Sopeng, ada Haji Tondeng, Sidrap. Mm-hmm. Ada Pak Coherudin, ada Bobby, Pak Salman, kemudian semua teman-teman pendengar RI Pro 1 Mamuju dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay.
2: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan, Mbak Fitri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kutai Pak Sukur, ya Pak Sukur. Okay, selanjut ini yang lewat seluler ya, semoga bagus sih. Halo.
3: Halo.
0: Oh bagus.
3: Halo. Bunda Sapata.
0: Oh, iya, yang di selanekan, yang di Kasajani, siapa di mana?
3: Ferdi.
0: Ferdi. Kau kak itu kan? Kau kak itu Ferdi? Kak, yeah. saya ingat sesuatu dulu nama Ferdi. Entar. Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Kabar baik. Sendiri bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga di hari ini.
3: Alhamdulillah. Terima kasih ya. Selalu ya.
0: Amin. Untuk semua pendengar RRI juga.
3: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Bisa, ini Ferdi bisa bahasa mama saka kan dekat-dekat nah itu.
3: Tak?
0: Bahasa mama sa, bisa kah?
3: Tidak tahu.
0: Jadi
3: kalau bahasa Toraja sih, bahasa Toraja.
0: Oh, bisa bahasa Toraja.
3: Iya.
0: Oh, ya. Silakan menyapa pakai bahasa Toraja ya, tapi saya sih tidak mengerti ya, tapi tidak apa-apa kok.
3: Percuma sih kalau sudah ditantang
0: tidak ngerti. Iya, siapa tahu pendengar kita ada yang ngerti. Saya tanggal iya aja. Dan biasa juga kan ada yang agak-agak dekat-dekat dengan bahasa daerah lain kan, maksudnya tidak terlalu jauh juga.
3: Ada yang sama.
0: Penyebut kak terdengar apa?
3: Tapi ada samanya di dalam.
0: Ya, oke. Ferdi. Ya, lagunya siapa?
3: Malik Penangku.
0: Malik Penangku.
3: Iya, dari Ephraim Malositani.
0: Siapa penyanyinya?
3: Ephraim Malositani.
0: FKF Malositani. Oke, lagunya itu siapa?
3: Buat semua yang saja dengan temamu jelah. Kita kan selamat siang sebenarnya. Semoga dalam keadaan sehat banget.
0: Amin.
3: Ada lagunya tadi?
0: Mali Penangku. Biasa sih saya dengar ini.
3: Kalau tidak ada kenangan di Kota Rantep.
0: Mali Penangku Picer Hutaheang. Itu kah? Ada juga Elfraim T. Aloisai Tandi. Itu kah?
3: Itu.
0: Oke, itu nanti saya putarkan Mali Penangku.
3: Oh, iya. Iya, semuanya saja.
0: Oke.
3: Okay. Buat Mbak Fitri.
0: Yuhu. Oke.
3: Okay. Oke, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ferdi. Oh, Ferdi. Yang saat. Oh iya ya, saya sudah ingat siapa yang ini orang tuh. Okay. Halo.
4: Halo.
0: Assalamualaikum. Gondo Sapata.
4: Gondang yang di Solo Lai. Mbak Fitri Gunawan di Salari.
0: Iya Gunawan. Apa kabar Salari? Adakah hujan?
4: Enggak, panas matahari di sini Mbak Fitri.
0: Pasti kuning-kuning itu tanaman di Salari. Tidak ada hujan. Di.
4: Iya, dapatnya hujan di sini Mbak Fitri.
0: Tapi aman sih, enggak yang kebakaran gitu, aman.
4: Enggak ada kebakaran.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Oke. Salari.
4: Lagu pilihkan saja Mak, lagunya Tomane Sule.
0: Sudah mi diputar Tomane Sule.
4: Ya pilihkan saja Mak lagunya.
0: Oh iya, oke.
4: Kirim salam ada KMS, Olana, dan mereka Redi Luwu Timur, Mama Nanda, Si Ijang, Sultang, Pak Core, Pak Kumis, Ibu Lia, Ibu Murni, Pak Salman di Galuh Lombok, Giprang di Bunga-Bunga, Ibu Mida, Ani di Boteng, Bunda Adi.
0: Siapa lagi?
4: Banyak mau Mbak Fitri tanpa kecuali. Bapak Wati, Mama Wati. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, si Gunawan di salah deh. Oke, saya agak ini ya. Oke deh, kita dengarkan lagunya dulu, lagu dari requestan dari Mbak Lia di Matempi di Nateu. Ya, lagu boteng ini Muhammad. Kemudian lanjut lagu Sangal Lomora yang Bapak Endi Kalimantan tadi. Nah, setelah itu baru kita kembali lagi pendengar. Oke, tetaplah bersama kami di Kondo Sapata.

0: Ya, pendengar, kembali lagi di Kondo Sapa tadi siang hari ini. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondo Sapa Tata.
1: Yang di Kertajani, yang di Selalai.
0: Iya, siapa di mana?
1: Dengan Mama Anugrah nih, di Sangkurio.
0: Mama Anugrah di Sangkurio. Sangkurio itu daerah mana ya?
1: Kalimamuju, Kak.
0: Oh, Kalimamuju.
1: Iya.
0: Oke lah, bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah baik, masih cuaca panas ini.
0: Iya.
1: Sudah dikali ini tapi masih panas.
0: Iya. Biasanya kalau dekat-dekat itu mendingin ya.
1: Juga sudah surut sekali, sudah lama tidak banjir.
0: Iya, kan kering juga ini.
1: Iya.
0: Turun hujan.
1: Tanaman juga sudah menguning. Sayur-sayuran sudah tidak bisa diambil.
0: Iya, ini tanaman apalagi yang kayak semak-semak itu,
1: iya,
0: benar-benar kayak coklat nih.
1: Coklat betul, Baru kalau begini sayur toh, kalau begini musim kemarau sekali, ani juga itu daunnya tidak bagus nih juga.
0: Ini sekarang tuh yang sayur-sayuran tuh memang naik sekali, apalagi cabai.
1: Iya betul.
0: Nah,
1: kalau di kebun cabainya mama itu sudah mati semua.
0: Oh iya iya, yang kayak apalagi kayak cabai kecil. Ini kayaknya untuk pecinta pedas kita harus hemat dulu.
1: Sabar sedikit.
0: Oke.
1: Ya, kalau masih ada waktu, putarkan lagunya Naomi Kumbaya.
0: Naomi Kumbaya, apa judulnya?
1: Iya, salah satu penyiar favorit saya juga dulu itu.
0: Naomi Kumbaya?
1: Iya, Lembangku.
0: Lembangku, oke. Okay.
1: Lagu Kalumpang.
0: Oke, lagunya untuk siapa?
1: Ya, bisa dipakai bahasa putih nih.
0: Boleh. Nanti saya iya aja ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Oke.
1: Ya, mangkiri salanga inde solaku lako di Harjono dian di Pamentuang, dian di Pak Mahir Jaho Tapalang. Dian toi Ibu Murni. Ya, yang sana solo-solo aku jauh di Suri, anu monitor di Nua, ucapannya bergabung bukit membali. Ya, ya kak, ya itu saja bisa.
0: Oke.
1: Ya, itu aja kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana lagi? Oke. Okay. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo,
2: Kondo Sapata. Kondo Sapata, ingin di Kertajani, ingin di Selalai.
0: Iya, siapa di mana?
2: Muter Lembang Senja di Baru Gamajene.
0: Siapa namanya?
2: Putri Lembang Senja.
0: Oke, Putri Lembang Senja Baru Gamajene dekat lapangan kah?
2: Tidak, di dalamnya. Pesantren.
0: Oh, dekat pesantren.
2: Ya.
0: Oke, tidak hujan juga tuh di sana.
2: Sudah lama ini, Depitri. Sudah 5 bulan tidak hujan di sini.
0: Nah, lumayan lama ya, pantasan kering sekali.
2: Iya.
0: Bagian-bagian ini, kalau sudah masuk ini majene, kering. Oke.
2: Iya, panas. Biar malam panas juga di sini.
0: Karena memang kayaknya benar-benar biar gerimis tidak ada nih. Gerimis yang sedikit-sedikit itu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Tidak usah ngerimis.
0: Iya.
2: Langsung hujan saja.
0: Iya sih. Cuman itu pagi-pagi cuman ini kayak mendung-mendung dikit. Padahal iya. Tidak hujan.
2: Iya, biasa mendung. Tapi ya kalau jam 10 pagi lagi, waduh. Matahari lagi bersinar.
0: Oke.
2: Bisa ikutan mil lagu Pus.
0: Oke, boleh.
2: Ya, kirim salam dulu sama Sidan, Pak Maulana, Pak Braha, makasih banyak atas sapaannya ke hari-hari kemarin. Ibu Lia di Mateng, Ibu Dharma di Pukar, Ibu Ani, Bu Mida, Pak Maulana, Pak Salman, untuk Ibu Norma, apa namanya? Nanti saya kirim nomorku lewat WA, tapi HP ku masih dikonter.
0: Perbaikan kan?
2: Diperbaiki.
0: Oh iya.
2: Ini nomor biasa saja saya pakai.
0: Okay.
2: Ibu Norma, salam sehat selalu.
0: Oke.
2: Untuk Mbak Fitri, sehat selalu bertugas dan menjalankan aktivitasnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondo Sapata.
3: Kondo Sapata ingin isilah dengan Ika Sajangi.
0: Oke, bagaimana kabar? Siapa di mana?
3: Iya, dari dekat-dekat ini.
0: Pak ya, Erwin, ya.
3: Betul sekali.
0: Ini sih tadi nih sang kurio saya sempat bingung. Saya pikir ini daerah apa? Ternyata dekat sana ya.
3: Beda
0: kelurahan.
3: Seberang dia.
0: Ya. Oh iya iya.
3: Pulau Seberang, Seberang Timur. Ya. Kalau sang kurio di sini di Jalan Tamasati.
0: Oh, oke. Okay.
3: Kalau Jalan Tamasati itu belok kiri.
0: Ini ada belok kanan.
3: Iya, ada belok kiri di situ, ya. Jembatan gantung belok kiri.
0: Oh, iya iya iya iya. Saya masih bingung.
3: Iya.
0: Oke.
3: Ya, kirim salam. Kirim salam, ada Ani di Boten tadi, terus ada juga Mida dia di bersama Papa Ulan, terus ada juga Cok Herudin, Pak Mahir, ada Bapak Rizal, ada Sriandi Manjenek bersama Ani, terus ada juga Dina, Lesar Dino, Fadila, ada Pak Salaman di Galun Lombok, terus ada juga Pak Sultan, terus ada juga Bansidan, Jaki Brandi Bunga-Bunga bersama Pak Abrahan. Ada Bain Putra, ada Putra Mandar, ada Yomsa, ada Molana, ada Medi Parma, ada Ibu Lia tadi, terus ada juga Darmawati di Pulkar, ada Ibu Murni juga. Ya pokoknya semua-semuanya di tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Buat Kak Fitri selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan Anda sehat selalu bersama dengan keluarga.
0: Amin.
3: Ya, ikutan lagunya.
0: Ya. Oke, boleh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo.
4: Halo.
0: Oke, kondo sapata.
4: Ingin disilola, ingin dikasayangi Mbak Fitri.
0: Oke, siapa di mana?
4: Bapak Ulang, Mbak Fitri.
0: Bapak Ulang semangat.
4: Sedang sakit ini Mbak Fitri.
0: Oh, sakit apa?
4: Ya begitu mi, pokok ini cuaca bikin anu kalau kita sudah mandi di siang-siang ya dapat maki penyakit ya, sakit demami kepala apa.
0: Oh ya ya ya ya. Oke. Semoga cepat sembuh, amin.
4: Insyaallah. Ikutan mas saja kalau anda mendesak ini, ikutan mas saja di lagunya
0: Nami Kumbaya.
4: Tadi ada Pak Erwin, Lia, Ibu Darmawati,
0: Ini kayaknya mbak jaringannya kurang bagus ini. Hello. Masih lanjut kah?
4: Okay. Putus.
0: Bagus sih, kembali.
4: Ya ada Pak Mahir, ada Pak Rizal, ada Pak Joherudin, dan semuanya tanpa terkecuali Mbak Fitri. Mendesak waktu ini untuk Mbak Fitri lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi. Halo.
5: Loh, Kondo Sabata. Saya kembali, Mbak Putri, saya Abdul Rahim di Kutai Kartanegara tadi itu.
0: Oh, saya bilang Pak Syukur ya.
5: Ya, tetangga Pak Syukur.
0: Ah, astagfirullah, minta maaf. Ternyata Pak Rahim.
5: Abdul Rahim di Kutai Kartanegara tadi itu.
0: Iya.
5: Saya tadi. Oh. Kota Toraja. Tengah Lomora.
0: Oke. Okay.
5: Nah, sudah menyapa tadi ya? Iya. Kedua kalinya mengucapkan terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ini saya salah nih pendengar. Nah, kadang-kadang saya susah bedakan beliau-beliau ini. Oke. Halo.
6: Halo.
0: Assalamualaikum. Iya, oke. Siapa di mana?
6: Oh, dari Kayangan di Karangpulang.
0: Dari Kayangan. Di Kayangan ini tidak panas kah?
6: Panas.
0: Ih, saya pikir sejuk kalau Kayangan.
6: Nanti. Nanti malam baru dulu.
0: Oh, nanti malam baru sejuk Kayangan. Ternyata sama jadi bumi deh.
6: Iya.
0: Oke. Okay.
6: Masih bisa
0: kartu lagu. Lagu apa ini? Ya penutup ini mana? Lagu penutup nih sebentar ini.
6: Anu. Dipilih kamu saja. Pak. Tolambi-lambi.
0: Tolambi-lambi. batuk mi? Oke. Okay.
6: Kirim salam dulu ya. Ada tadi Erwin, ada juga Bapak Ulang, ada juga Mida, ada juga Ani sama suaminya. Ada juga siapa itu tadi di Bayung Senja, Putri Bayung Senja.
0: Iya.
6: Salam kenal. Ada Ibu Norma, ada juga Pak Maher. Ada Jabili, ada juga Ibu Lia, ada juga Core, ada juga Ibu Murni, ada juga Om Anugra, Sakuria setelah kenal juga dari Karampuang. Tidak bisa kak ini gabung malam minggu Mbak Fitri.
0: Kenapa lagi?
6: Ya, kok jumbulok. Malam mingguan kerkean di sana.
0: Weh, ya. Berarti konser di sana lagi.
6: Ya, dipanggil ke orang.
0: Alhamdulillah. Oke.
6: Buat Putri, mudah-mudahan semoga sehat selalu panjang umur.
0: Amin.
6: Makasih, Sus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan dulu Mali Penangku sama Kalumpang Lembangku.

0: Oke, kembali lagi di Kondo Sapa tak di siang hari ini pendengar. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Kondo Sapata, Egen selalai.
0: Iya, siapa di mana?
1: Bapak Na Imran di Marorinding.
0: Bapak Imran di Marorinding, apa kabar?
1: Kabar keri keronton dinding.
0: Kering, iya kak, kering kerontang semua kayaknya ini. Tidak ada hujan. Tapi bagus di air untuk dikonsumsi di sana.
1: Alhamdulillah.
0: Pakai sumur atau apa orang sana? Sungai?
1: Pakai anu ini sumur.

0: ini lewat WA agak-agak jelek jaringannya. Oke. Okay. Nah, oke. Okay. Agak.
1: Ya.
0: Lanjut. Jelek jaringan. Udah. Halo.
1: Ya.
0: Lanjut saja.
1: Ini tidak banyak kusan, tempat tidak kusan.

Iya, pendengar ini jaringan kayaknya kurang bagus ya lewat WA, kayaknya ini banyak yang terputus-putus setelah diangkat pendengar. Ya, dan untuk Kondo Sapa tadi edisi siang hari ini, pendengar sampai di sini dulu. Sampai jumpa di Rabu depan pendengar. Nah, saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu penutup kita atau lambi-lambi dari Kia.

Dari Jalan Martadinata Simpuro Mamuju, Sulawesi Barat, inilah Radio Republik Indonesia dengan Kilas Sulbar edisi Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Fitriani Umar. Kita awali informasi pertama mendengar Perpusip Sulbar identifikasi naskah kuno sejarah Pitu Wabana Binanga. Sebagai upaya melestarikan naskah kuno sekaligus mendokumentasikan warisan sejarah budaya daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat atau Perpusip Sulbar melaksanakan identifikasi dan pendaftaran naskah kuno di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Senin 5 Oktober 2026. Naskah kuno yang menjadi objek identifikasi memiliki nilai sejarah penting karena memuat informasi mengenai sejarah awal mula pendirian Pitu Wabana Binanga. Naskah tersebut menjadi salah satu sumber informasi yang dapat membantu menelusuri perjalanan sejarah dan perkembangan kehidupan masyarakat Mandar pada masa lalu. Dalam kegiatan tersebut, tim Perpusip Sulbar melakukan identifikasi terhadap naskah serta mencatat berbagai informasi yang berkaitan dengan naskah sebagai bagian dari proses pendaftaran dan pendataan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keberadaan naskah kuno yang dapat terdokumentasi dengan baik dan menjadi bagian dari data warisan dokumenter daerah. Kepala Dinas Perpusip Sulbar Mustari Mula mengatakan pendataan akan terus dilakukan terhadap naskah kuno yang masih tersimpan di tengah masyarakat, termasuk naskah yang memiliki keterkaitan dengan sejarah dan kebudayaan lokal. Menurut Mustari, melalui kegiatan tersebut, keberadaan naskah kuno dapat diketahui dan terdokumentasi dengan baik. Melalui kegiatan tersebut, Mustari berharap semakin banyak naskah kuno yang berhasil diidentifikasi dan didata, sehingga jejak sejarah dan kekayaan budaya Sulawesi Barat dapat terus terjaga.

Kemarau panjang DTPHP. Sulbar catat penurunan luas tanam padi di Majene dan Polman. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan atau DTPHP Provinsi Sulawesi Barat mencatat penurunan luas tanam padi di Kabupaten Majene dan Polewali Mandar. Penurunan luas tanam pada kawasan sawah tanah hujan akibat dampak kemarau panjang. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TPHP Sulawesi Barat, Mas Nawi Malik, usai dialog di RRI Mamuju Selasa 6 Oktober 2026. Mas Nawi menjelaskan para petani di Kabupaten Majene cenderung lebih waspada dan menahan diri untuk tidak melakukan pertanaman sejak adanya peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG. Kondisi berbeda terjadi di Kabupaten Polewali Mandar, di mana dampak kemarau paling parah meresahkan para petani yang mengandalkan sistem sawah tanah hujan. Ia mengungkapkan berdasarkan kebiasaan pada tahun-tahun sebelumnya, para petani di Polman tetap nekat berspekulasi menanam padi dengan mengandalkan mesin pompa air. Namun penurunan drastis debit air tanah dan sungai saat ini membuat mesin pompa tidak dapat difungsikan secara optimal. DTPHP Sulbar terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten guna memetakan potensi sumber air alternatif serta menyalurkan bantuan penanganan darurat bagi kawasan pertanian yang terdampak krisis air akibat kemarau. Kapal milik Dishub Mamuju terbakar, api diduga dari bakaran sampah. Satu unit kapal kayu milik Dinas Perhubungan atau Dishub Kabupaten Mamuju terbakar di sekitar Sungai Kali Mamuju, Jalan Tuna, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Selasa 6 Oktober 2026. Kapolsek Kota Mamuju AKP Hamri menyampaikan berdasarkan data dan keterangan awal dari masyarakat setempat, kapal tersebut diduga milik Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju yang sudah cukup lama terparkir di lokasi tersebut. Terkait pemicu kebakaran, Hamri menjelaskan dugaan sementara api berasal dari aktivitas pembakaran sampah oleh warga di sekitar lokasi yang kemudian menjalar mengenai badan kapal. Pihak kepolisian juga belum bisa memastikan total nilai kerugian akibat terbakarnya kapal tersebut karena masih berkoordinasi dengan pemilik kapal. Lebih lanjut, Hamri mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati ketika membakar sampah, terutama dengan memastikan api tidak menjalar ke benda atau lokasi di sekitarnya. Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulbar. Siaran kami dapat Anda akses melalui frekuensi 96 MHz aplikasi RRI Digital atau melalui rri.co.id. Saya Fitriani mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Sini ke dulu. Adakah produk atau usaha tak, tapi promosinya begitu terus, Ji?
3: Iya, saya ada. Muka ini promosi, tapi bingung, Kak, di mana bagus ku promosikan supaya banyak yang tahu.
4: Kenapa ndak coba Ki promosi di RRI Mamuju?
3: Oh, bisakah promosi di RRI Mamuju?
4: Bisa dong. Ada beberapa pilihannya. Bisa Ki pilih spot iklan, adlibs, atau dialog interaktif.
3: Ih, kerennya. Terus harganya itu bagaimana?
2: Untuk spot mulai dari Rp30.000 per 60 detik untuk regular time dan Rp45.000 per 60 detik untuk prime time.
3: Kalau mau ki iklannya dibawakan sama penyiar, bisa.
4: Bisa Ji juga, ada adlibs mulai dari Rp35.000 per 60 detik regular time dan Rp50.000 per 60 detik prime time.
3: Keren-keren. Kalau mau ki misalnya ngobrol tentang usaha ta atau kegiatan ta, bagaimana?
2: Nah, bisa Ki pilih dialog interaktif. Tarifnya Rp1.200.000 per 60 menit untuk prime time.
3: Oh, jadi tinggal pilih jika ini sesuai kebutuhan tak?
4: Iya, promosikan produk, jasa, event, atau kegiatan tak bersama RRI Mamuju.
3: Oh, kalau begitu nanti balik ku coba.
2: Saatnya buat promosi yang lebih didengar.
5: Dengan hubung kontak
2: 0812-4428-0706.
6: RRI Mamuju, suara yang dekat dengan masyarakat.

0: Ya terus serang serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang menang dikit lagi. Terus terus terus. Ya.
1: Sudah tengah malam terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah ya, tidur.
0: Tanggung nih pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis ya, terus, boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan. Mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy, boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Sesaat lagi kita ikuti Pro Dandut. Pro Dandut, Dandut adalah kita. Dandut adalah kita.

0: Dut dangdut adalah kita di edisi hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026 ya. Kita sudah di Oktober, tinggal berapa hari lagi? Oh, 2 bulan lebih lagi. 2 bulan 23 hari lagi kita berada di 2027 pendengar. Apakah kita sudah memenuhi wishlist kita di 2026 ya? Oke, dan bersama dengan Fitri akan menemani Anda hingga pukul 16 atau pukul 4 peringat di nomor 0426232243082296909996. Oke, penelpon pertama kita. Halo. Halo. Aduh, ya mana nih? Saya pikir sudah angkat, ternyata belum ya. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, siapa di mana?
1: Dari Tapalang, Mbak Putri, ketemu lagi.
0: Oke, ketemu lagi di udara, ada pesawat lewat ada. Ini.
1: Walaupun panas.
0: Iya.
1: Tapi tetap semangat.
0: Ya, oke, semangat 45.
1: Semangat tempat lagi.
0: Pak Mahir.
1: Telepon pertama ke ini?
0: Iya.
1: Oh iya, kalau begitu ya jangan dimatikan dulu ya. Saya kira. Biasanya yang pertama ini juga diberikan waktu lah.
0: Oke.
1: Lagunya Roma Irama.
0: Roma Irama.
1: Darah Muda.
0: Darah Muda. Oke.
1: Darah Muda.
0: Darah Muda.
1: Bagaimana Mbak Fitri lagunya?
0: Ada kalau Roma Irama pasti ada lah.
1: Pasti ada kalau lagunya Roma.
0: Oke, lagunya untuk siapa?
1: Lagunya tuh Pak Sultan, Pak PMS di Campelagian. Ada Pak Sukur bersama Pak Rahim di Kutai. Ada Bapak Rizal bersama Ibu Mida. Semoga cepat sembuh Bapak Rizal. Ada Andi Bote, Norma, Lydia, Sahara. Ada Pak Coherudin di Pasbot. Acore, Zidan, Dharma di Pukar. Ibu Murni di Kalimamuju. Ada juga mamanya Anugrah. Ada Bang Erwin Jalan Taman Sapi, Pak Jamili. Ada Pak Salman. Ada Mama Nanda. Ada juga Bang Kumis. Dan semuanya pendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Okay. Untuk Mbak Fitri, selamat menjalankan aktivitasnya, sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat dulu yang lewat apa nih seluler. Halo. Halo. Apa ini? Kenapa enggak ada suara? Perasaan ada. Halo. Sepertinya saya salah ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke. Okay. Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut dari mana ini?
2: Dangdut dari Boteng.
0: Oke. Okay. Kalau dari Boteng suara gendangnya biasanya kayak bagaimana?
2: Bagaimana kah? Bagaimana ya?
0: Oke.
2: Apa kabar ini?
0: Alhamdulillah baik. Seperti suara, seperti kabar ayam di belakang. Oke, di sana bagaimana? Masih baik-baik saja? Aman terkendali?
2: Keluar gini lagi mau pergi dari rumahnya, makanya lagi Ini sebentar lagi ngopi nih.
0: Tadi ini goreng-goreng, sekarang ngopi. Wah, luar biasa juga ini. Iya, kesibukannya.
2: Sama Buras ini.
0: Oh iya. Panjang juga episode Burasnya.
2: Iya panjang karena kebetulan ini ada yang mekas tadi ini 2 bungkus.
0: Oke.
2: Masih bisa request lagu tuh?
0: Lagu apa itu?
2: Lagunya apa namanya di Camelia Malik.
0: Camelia Malik judulnya.
2: Wakuncar.
0: Iya. Oke.
2: Mau menyapa.
0: Silakan.
2: Teman-teman. Kirim salam tadi Pak Mahir di Tepalan. Ada Erwin di Jalan Taman Sapi. Ada Asri di Lutimor. Ada Bain Putra. Ada Putra Mandar. Unin di Salubalon. Ada Ajitunden. Samugi. Sidan di Campelagian. Ada Dina. Ada Inda di Sofeng. Ada Lia di Maten. Ibu Murni. Ibu Muju. Ibu Dharma. Baran Paral Algisar, ada Anto di Rekanduri, ada Alex Ardino, ada Pak Kemes, Abraham, Pak Salman, Ibran, Pak Syukur di Kutai, Baran Pak Rahim, dan juga Ibu Norma di Bebana, Ibu Mida di Yadi-Yadi bersama Paulan, Pak Jahrudin, Pak Rizal, hanya buat semuanya aja pendengar di Pro dan sore hari ini.
0: Oke.
2: Mbak Fitri, semoga sehat selalu bersama keluarga dan menjalankan aktivitasnya.
0: Amin.
2: Ya, itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ada aja lagi punya?
0: Wakuncar.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut ada kita.
0: Iya.
3: Tolong kita. Duit, tahu itu duit. Kita lagi.
0: Iya, ini bisa kalau Pak Tondengnya minta lagu, saya minta ayamnya itu dan di belakang bunyi-bunyi terus. Oke. Boleh. Ya.
3: Mana kita lagunya Cinta Tulus.
0: Cinta Tulus lagunya siapa?
3: Ya. Nupi Ella, kalau salah.
0: Siapa?
3: Nupi Ella.
0: Oh, oke.
3: Lagunya untuk semua saya kak Fitri, semoga kita selalu berkun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut. Yang mana lagi? Ini yang seluler, ini kenapa terputus-putus ini? Setiap saya mau angkat ini. Oke, halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dandut.
0: Bro Dangdut, siapa di mana?
4: Baim Putra lagi, Ani Fitri.
0: Baim Putra, apa kabar?
4: Alhamdulillah, panas di sini.
0: Panas. Sama aja panas, bahkan kabut asap mi juga sini.
4: Oh iya, ada kesukaan.
0: Oke.
4: Ya.
0: Baim.
4: Bisa kah?
0: Ya, ya kah?
4: Lagunya masih ada, masih bisa.
0: Iya, lagu apa?
4: Lagunya Inul Masa Lalu.
0: Masa Lalu, ada apa dengan Masa Lalu Baim Putra ini?
4: Ya, itu kan lagu terjawab nih.
0: Baik-baik, Jito.
4: Iya, alhamdulillah masih baik-baik sekarang.
0: Alhamdulillah kalau baik-baik, Ji.
4: Ya, menyapa dulu tadi. Kirim salam tadi ada Ani di Konteng. Makasih tuh. Kasih sapanya saudara. Ada juga Ibu Murni, Ibu Dia, Pak Mahdi. Kemudian rekan-rekan Sri Gunung Timur. Ada di Pasarma, ada Gibran, ada Kesino, Jore, Maulana, Triadi, Sidan, Elia, Budia, Norma, Mama Bida, Ibu Bida, ada 8 Dini, dan semuanya saya tanpa terkecuali.
0: Oke.
4: Ada anak punya? Ya, dua di kiri ya.
0: Goyang ini kita sebentar.
4: Panjat selalu panjat.
0: Amin.
4: Punya doa yang terbaiknya buat adik Fitri ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang di seluler kenapa saya setiap saya anu agak ini ya. Setiap saya angkat agak lah. Tidak bisa. Jadi bagaimana ini? Oke. Satu. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Semangat.
5: Iya.
0: Nah, baru bangun saya rasa ini.
5: Nggak tahu ya.
0: Enggak begitulah saya kalau kayak karena biasanya kalau baru ini baru bangun juga begitu. Jadi
5: oh iya.
0: Kayak masih proses memproses mencerna nih. Oh, siapa di sana? Oke.
5: Iya. Masih bisa request lagu?
0: Lagunya
5: sama yeah. Lagunya siapa yang nyanyi ya? Dingin.
0: Ingin?
5: Iya, soalnya panas Mbak Putri, jadi mau lagunya dingin.
0: Oh, saya dengarnya ingin. Untung dihubungkan sama panas, jadi dingin. Oke, Bu Lia.
5: Kalau tidak salah itu Andam ATT atau siapakah itu?
0: Oke, iya. Lanjut, lagunya untuk siapa? Yang dingin-dingin.
5: Untuk ya, lagunya untuk pendengar tanpa terkecuali ada tadi Pak Mahir, ada juga Ani di Boteng, ada Jitondeng, ada Ibu Mida, Ibu Murni, Ibu Dharma, Ibu Norma, ada juga Sriani, Alia, dan semuanya saja pendengar Pro Dangdut di sore hari ini tanpa terkecuali.
0: Okay.
5: Buat Mbak Fitri lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
5: Ada lagunya Mbak Fitri?
0: Dingin, pasti ada.
5: Iya, lanjut tugas. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, kita dengarkan dulu Darah Muda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi.

Ya, pendengar Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada, berikut kami hadirkan kumandang azan asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya, pendengar.

0: Cek fakta.
1: Ya pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di PT Indosat Uredo Hutchison. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tautan pada unggahan hanya mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang terindikasi sebagai modus phishing atau pencurian data. Perusahaan menegaskan bahwa pendaftaran kerja Indosat hanya dapat diakses secara resmi di laman karir.io.co.id. Selanjutnya, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar lowongan kerja di Kawasaki Motor. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.co.id, tidak ditemukan informasi mengenai pembukaan lowongan untuk posisi yang disebutkan dalam unggahan tersebut. Berdasarkan penelusuran, tautan tersebut tidak mengarah ke laman resmi karir Kawasaki, melainkan ke laman yang meminta data pribadi, seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut merupakan modus phishing atau pencurian data.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kembali di Prodangdut. Nedut adalah kita. Gue yang dandut. Nah, sebentar. Indol. Halo.
1: Halo. Ya. Selamat sore, dandut adalah kita.
0: Sore juga. Ini kayaknya juga ini. Mengantuk kah?
1: Wah, tidak, Mi.
0: Oke, aman.
1: Iya.
0: Mida, apa kabar?
1: Iya, alhamdulillah kabar baik.
0: Oke.
1: Masih bisa kah lagunya?
0: Kayaknya masih bisa deh, satu kali.
1: Lagunya Zaskia Gotik.
0: Zaskia Gotik.
1: Iya, Seribu Alasan.
0: Seribu Alasan. Saya pikir 2000 Alasan.
1: Iya, kirim salam dulu. Ada Erwin Jalan Taman Sapi, ada juga Asri Ibu Timur, ada juga Ibu Dharma, Ibu Lia, Ibu Murni, Ani di Buteng, ada juga Unding, ada juga Pak Acuk Herudin di Pasada, ada juga Bapak Ulan Diadi, Bapak Rizal Taludu, Pak Maher Ica Palang. Terus ada juga Pak Yomsa, ada juga Pak Sultan, Pak Brahan, Gibran, terus ada juga Pak KMS, Obi, Maulana, Piko, ada juga Pak Imputra, ada juga Ibtalia Pandini, Rizky Amalia, ada juga Dina, Indah di Sopeng, dan semuanya pendengar Prodandut tanpa terkecuali Mbak Fitri. Buat adik Fitri lanjut tugas, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang rekas lagu hari ini agak-agak unik semua lagunya. Aduh, saya susah lagi diangkat. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, siapa di mana ini?
2: Ini Mama Anugrah di Sakri kembali buat kamu.
0: Oke, Mama Anugrah. Apa kabar Mama Anugrah?
2: Alhamdulillah masih stay sini 96 FM di Radio Mamuju. Ya, lagunya keikutan mau saja. Banyak yang masuk ini di belakang antri.
0: Iya nih.
2: Buat Dharma tadi, salam kenal kembali. Ada juga Pak Maher di Kepala dan Pak Rizal juga dan semuanya yang pendengar yang kemudian tanpa ada kecuali ini Jepangnya. Salam kenal semua dari Pak Andri. Itu aja Kak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih ada, saya baca pesan dulu ini. Apa nih? Assalamualaikum dengan Ibu Norma yang saat baru monitor di Babana Budong-Budong. Saya ini di mau diputarkan lagunya Evita Mala. Apa ini? Dokter Cinta. Salam buat Pak Acu Herudin, Indah di Sopeng, Pak Mahir, ada Ani di Woteng, Bobi Asri Putri Lembayung, si Patuo, Sahara, Mbak Bu Lia, Sidan, Pak Sultan, Pak Salman, Bunda Adi, dan semuanya Mimba, sehat dan selalu, jangan lupa lagunya. Oke, ada juga Mbak Putra, jangan lupa Mbak Putra ternyata. Halo, selamat sore Prodangdut. Siapa di mana?
3: Ferdi.
0: Ferdi. Ferdi. Ya, apa kabar Ferdi?
3: Alhamdulillah, kareba mah jawaban di.
0: Ya, kareba bagus.
3: Kareba mulu masuk kerjanya.
0: Kareba marang alo, ndak boleh pakai bahasa anu daerah dulu. Kita dangdutan ini bahasa kita pakai bahasa suling dulu sama bahasa gendang.
3: Iya.
0: Oke, Ferdi apa kabar ini?
3: Alhamdulillah baik.
0: Oh ya, saya sudah tanya ya, aduh, astagfirullah. Oke, lanjut.
3: Semoga Mbak Fitri juga dalam keadaan sehat.
0: Amin.
3: Dan seluruh pendengarnya RRI Pro 1, semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya.
0: Amin ya rabbal alamin. Oke, Ferdi.
3: Mbak request lagu?
0: Ya, ini terakhir ya. Oke.
3: Cece Handika.
0: Cece Handika.
3: Iya, angka 1.
0: Angka 1. Kenapa ya, tidak mau angka 2?
3: Pasti. Mau aja. Semuanya juga orang mau angka 2.
0: Setia saya rasa ini kenapa angka 1 dia pilih? Oke.
3: Okay.
0: Silakan lagunya untuk siapa?
3: Bagaimana sajak pendengarnya persatu memuji. Spesial yang masih jomblo semoga cepat jodoh.
0: Amin.
3: Buat Mbak Fitri semoga sehat selalu.
0: Amin. Insyaallah.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga. Sebelum kita dengarkan lagunya, apa ini? Siapa ini bilang halo? Prodangdut dandut adalah kita. Aku Farel Algisar di Karangpuang. Lagunya Is Dahlia di Ambang Sore nan Layu. Salamani di Boteng. Lia Indah di Sopeng Purnamasari Amar Pak Sidan Nacore Asriani Ibu Murni Bobby Darmawati dan semua buat Kak Fitri. Terima kasih. Oke, makasih juga untuk lagu-lagunya, nanti saya lihat ya apakah masih sempat kita putar. Kita dengarkan dulu lagu dari Nul Daratista, Masa Lalu Goyang ya.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Oke, kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar di sore hari ini. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, siapa di mana?
2: Dengan kakaknya Fitri Dendretan.
1: Oh, kakak saya kejauhan kayaknya ini.
2: Iya, apa kabar adekku Fitri?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja. Bagaimana di sana, Dendretan?
2: Alhamdulillah.
1: Kayaknya mungkin Dendretan tidak pernah kekeringan ya?
2: Ini, beli air orang di sini untuk Fitri.
1: Oh.
2: Air.
1: Sumber air, mata air reso jauh sekarang, kah?
2: Iya, mata air tidak ada nih.
1: Untuk konsumsi.
2: Iya.
1: Tapi kalau untuk kan mereka kan terkenal sama ini sayuran-sayurannya sama ini.
2: Iya, kalau ini.
1: Kalau itu aman?
2: Kalau ini desa di sini sudah tidak ada sayuran.
1: Oh, kering ya di mana-mana sekarang. Semoga segera hujan.
2: Iya, mereka bawa ya masih ada ji. Sayuran karena ada airnya kalau di bawah.
1: Oh iya iya iya iya iya. Oh,
2: karena okay. Ini kecamatan Musane susah airnya.
1: Oke. Okay.
2: Ya masih bisa keselah Mbak Fitri.
1: Kayaknya ikutan aja ya.
2: Oh, ikutan saja di. Ya kirim salam paling enak di. Ya kirim salam untuknya si dan di Polman dan semuanya nih tanpa dikecualikan.
1: Nah, oke. Okay.
2: Iya, buat adik Fitri, semoga sehat selalu. Panjang umur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke terlalu panjang tentunya. Oke, halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Iya, semangat sekali kayaknya ini suara gendang, suara seruling ini.
3: Ah, kenapa tidak semangkan yang Mbak Fitri menyiar?
1: Nah, aduh. Oke, okay. Siapa di mana?
3: Ya, sampai lagi menuju ke menuju.
1: Ya, singgah sebentar di apa?
3: Singgah ke sini langsung ke apa? Ke kan menuju. Ya.
1: Oke.
3: Okay. Ya, lagunya anu Mbak Fitri.
1: Apa itu?
3: Mengingat cinta.
1: Jangan dulu. Kayaknya ini lagu ikutan saja ini. Sudah banyak ini yang lagu masuk ini.
3: Terserah Mbak Fitri.
1: Ya, okay. Daripada ya, ini saya minta maaf ya, sebelumnya aja dulu. Ya.
3: Iya. Ya kan ya dimaklumilah. Ya. Jadi ikutan saya lagunya di. Jadi besok-besok jangan ikutan besok-besok kalau masuk.
1: Apa itu?
3: Kalau besok sama aku jalan di hutan lagi di.
1: Iya, tergantung. Ini karena banyak yang nge-request ini. Ini sebentar apa deh, Saskia Gotik.
3: Oh,
1: ini
3: sebenarnya enggak apa-apa di. Ya.
1: Oke. Okay.
3: Yang penting maaf di menelpon, ya.
1: Oke.
3: Okay. Ya. Ada Ibu Murni, ada tadi Bu Mida, Ani, Buten, Pak Mahir, Amar, Sidam, Bobby, ada juga Mama Nanda, Aksan Mangge, Maco Hairudin, kemudian Gibran, yang semuanya Budi. Ya, pendengarnya RR Imam Gudampak dari Kecuali. Dengan ucapan selamat, ya berpanas-panas lah.
1: Selamat bergesanggar sanggah ini.
3: Oh no, tidak mau mandi es ini supaya...
1: Tidak boleh juga sih sebenarnya itu mandi es, tidak baik untuk suhu badan dia sangat panas.
3: Oh iya, iya bisa di...
1: Iya, tidak boleh.
3: Ya mandi air saja dingin.
1: Iya, yang mandi dingin-dingin saja. Yang jangan sampai esnya di kasihan yang butuh es. Nanti kehabisan es. Oke.
3: Ya, saya jadi saran-sarannya Mbak Fitri. Oke, kasih banyak Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa ini? Kita dengarkan dulu lagu dari Zaskia Gotik, Seribu Alasan, Pak Degare.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya, mendengar kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Siapa di mana?
1: Siapa kalau bukan di Jalan Tama Sati?
0: Nah. Kalau apa itu? Saya lupa. Oke, Pak Erwin, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar sehat Pak Fikri. Selamat Fikri sendiri.
0: Alhamdulillah, baik.
1: Amin. Iya, masih bisa sih Kak Fitri?
0: Nah, ini yang terakhir, penutup.
1: Oh iya. Cuma kirim salam saja.
0: Enggak, Bu, ini lagunya apa itu?
1: Anu, selfie kalau ada ya. Kalau masih bisa.
0: Lagunya siapa?
1: Berkali-kali
0: selfie.
1: Iya, kalau masih bisa.
0: Iya, oke. Ini nanti penutup ya.
1: Kirim salam ada Mida Diadi bersama Pak Paulan, terus ada juga Ani di Boteng, terus ada Cok Hairudin, ada Bapak Rizal, ada Pak Mahir tadi, ada Serian di Majenek bersama Alia, ada Ale Sardino, Fadila, ada Dina, terus ada juga Ban Sidang di Polman, ada Pak Salman di Galulumbuk bersama Pak Sultan. Ya pokoknya semuanya deh, tanpa terkecuali Mbak Fitri. Buat Mbak Fitri selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama dengan keluarga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi. Halo. Aduh, terputus. Bisa diulang kembali sebelum saya menutup acara di sore hari ini. Ini karena sudah hampir pukul 16 pendengar. Jadi sepertinya sampai di sini dulu perjumpaan kita di Pro Dangdut di sore hari ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih ada lagu penutup. Lagu dari Isdalia di Amang Sore dengan Berkali-kali Selfie.

Iya, pendengar setia RRI Mamuju, senang sekali kami kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam majalah udara. Nah, pendengar, harga kebutuhan sehari-hari kembali menjadi perhatian masyarakat memasuki bulan Oktober 2026. Pergerakan harga sejumlah komoditas pangan turut mempengaruhi inflasi di Sulawesi Barat. Nah, salah satu komoditas yang cukup menonjol adalah cabai rawit. Nah, komoditas yang identik dengan kebutuhan dapur masyarakat ini menjadi salah satu penyumbang utama inflasi pada September 2026. Baik di tingkat provinsi Sulawesi Barat maupun di sejumlah daerah. Di tengah dinamika harga pangan, bagaimana sebenarnya perkembangan inflasi Sulawesi Barat pada September 2026? Komunitas apa saja yang mendorong inflasi dan bagaimana kondisi di Kabupaten Majene serta Kabupaten Mamuju? Berikut laporan kami dalam majalah udara dengan tema cabai rawit jadi penyumbang utama inflasi September 2026.

0: Kene Pandia dicuri di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kota penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Ya, pendengar, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi di Provinsi Sulawesi Barat pada September 2026 masih dipengaruhi oleh pergerakan harga sejumlah komoditas pangan. Salah satu yang memberikan tekanan paling besar adalah cabai rawit. Nah, selain cabai rawit, beberapa komoditas pangan lainnya juga ikut memberikan andil terhadap perubahan harga sepanjang September. Lantas bagaimana perkembangan inflasi Sulawesi Barat secara keseluruhan, pendengar? Berikut penjelasan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani.
1: Inflasi mantuman September 2026 terhadap Agustus 2026 adalah sebesar 0,38%. Sementara untuk inflasi tahun ke tahun atau year on year, yaitu September 2026 dibandingkan September 2025 adalah 2,82%. Inflasi tahun kalender year to date September 2026 terhadap Desember tahun 2025 adalah 2,66%. Komoditas yang dominan memberikan dorongan maupun penghambatan terhadap inflasi secara mantuman adalah untuk komoditi yang memberikan dorongan inflasi atau yang inflasinya terbesar, ada 5 komoditi, yaitu yang pertama cabai rawit dengan inflasi 0,21%, kemudian cabai merah 0,06%, pisang 0,06%, telur ayam ras 0,05%, bakso siap santap 0,04%. Kita perlu mewaspadai cabai rawit karena kita mulai beranjak menuju pada akhir tahun ya, karena biasanya pada akhir tahun itu ada lonjakan inflasi untuk barito ya, jadi kita harus waspadai dan mulai melakukan mitigasi. Kemudian 5 komoditi yang menghambat inflasi secara mantuman pada September 2026 adalah ikan cakalang, ikan layang, bawang merah, ikan bandeng, dan juga ikan kembung. Masing-masing mereka memberikan penghambatan atau deflasi 0,1 untuk cakalang, 0,09 untuk ikan layang, 0,05 untuk bawang merah, 0,02 untuk ikan bandeng, dan 0,01 untuk ikan kembung.
0: Ya, pendengar, tekanan inflasi tidak hanya terlihat pada tingkat provinsi, kemudian pergerakan harga juga terjadi di tingkat kabupaten termasuk Kabupaten Majene.

sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Ya pendengar, selain Majene, perkembangan harga juga menjadi perhatian di Kabupaten Mamuju pada September 2026. Kabupaten Mamuju mencatat inflasi bulanan sebesar 0,11% dan cabai rawit menjadi komoditas dengan andil paling besar terhadap inflasi di daerah ini. Namun tidak semua komoditas mengalami kenaikan harga, sejumlah komoditas justru memberikan tekanan yang menahan laju inflasi. Bagaimana kondisi inflasi di Kabupaten Mamuju, kemudian Kabupaten Majene dan juga Sulawesi Barat, berikut Kepala BPS Mamuju dan juga Majene.
1: Indeks harga konsumen adalah indikator yang menggambarkan perubahan harga konsumen secara rata-rata dari waktu ke waktu. Perubahan IHK tersebut nantinya akan kita lihat sebagai inflasi maupun deflasi. Inflasi akan terjadi jika nilai indeks harga konsumen meningkat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, dan kita akan menyebutnya sebagai deflasi jika nilai IHK menurun dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada bulan September 2026, kami mencatat secara month-to-month di Mamuju mengalami inflasi sebesar 0,11% atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 112,81 pada bulan Agustus 2026 menjadi 112,93 pada September 2026. Ini dapat diartikan bahwa secara rata-rata terjadi kenaikan harga pada bulan September 2026 jika dibandingkan dengan kondisi bulan sebelumnya. Selanjutnya, secara year to date atau tahun kalender terjadi inflasi sebesar 2,49% di Kabupaten Mamuju atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 110,19 pada Desember 2025 menjadi 112,93 pada September 2026. Pertama, untuk komoditas yang memberikan andil positif terhadap inflasi yaitu cabai rawit memberikan andil sebesar 0,26%, kemudian pisang memberikan andil sebesar 0,05%, cabai merah dan telur ayam ras masing-masing memberikan andil sebesar 0,04%, dan ikan ekor kuning serta udang basah masing-masing memberikan andil sebesar 0,03% terhadap inflasi. Selanjutnya, untuk komoditas yang memberikan andil negatif atau komoditas yang menyebabkan deflasi yaitu yang pertama adalah ikan cakalang memberikan andil sebesar minus 0,20%, ikan layang memberikan andil sebesar minus 0,17%, dan ikan bandeng memberikan andil sebesar minus 0,05%.
2: Inflasi September 2026 untuk Kabupaten Majene. Pada bulan September 2026 terjadi inflasi mantuman sebesar 0,56%, inflasi year on year sebesar 2,24%, dan inflasi year to date sebesar 2,77%. Penyumbang utama inflasi bulan September 2026 secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,49%. Adapun komoditas penyumbang utama inflasi yaitu cabai rawit, cabai merah, pisang, telur ayam ras, dan jeruk nipis. Kemudian penyumbang utama inflasi bulan September 2026 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,99%. Adapun komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah cabai rawit, cabai merah, air kemasan, dan ikan bandeng. Selanjutnya kelompok transportasi dengan andil 0,36%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah pelumas atau oli mesin, pemeliharaan atau servis, dan sepeda motor. Selanjutnya, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,22%. Adapun komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah seng, besi beton, dan semen.
3: Kalau harga cabai sekarang memang terasa naik. Biasanya kita beli agak banyak. Tapi kalau sekarang, palingan beli secukupnya saja. Karena kebutuhan lain juga naik, jadi harus pintar-pintar mengatur uang belanja. Kalau cabai mahal, biasanya saya mencari yang harganya lebih murah atau mengurangi pembelian. Yang penting kebutuhan pokok lainnya tetap bisa terpenuhi. Mudah-mudahan pasokannya lancar supaya harga tidak terus naik. Bukan cuma cabai, beberapa bahan makanan juga harganya naik. Jadi kalau belanja ke pasar harus menyesuaikan dengan uang yang dibawa. Harapannya agar bisa kembali normal supaya masyarakat tidak terlalu terbebani. Cabai rawit ini hampir setiap hari kita pakai, apalagi untuk masak. Kalau harganya naik, cukup terasa juga bagi ibu rumah tangga. Mau tidak mau, jumlah yang dibeli harus dikurangi. Yang penting tetap ada untuk kebutuhan masakan.
0: Ya, pendengar, data BPS menunjukkan bahwa cabai rawit menjadi salah satu benang merah dalam pergerakan inflasi September 2026. Komoditas ini memiliki pengaruh cukup kuat terhadap harga pangan karena perubahan pasokan dan jual permintaan dapat dengan cepat tercermin pada harga di tingkat konsumen. Di sisi lain, terdapat pula komoditas yang mengalami penurunan harga sehingga membantu menahan tekanan inflasi. Artinya, inflasi tidak hanya ditentukan oleh satu komoditas, tetapi merupakan hasil dari pergerakan berbagai harga kebutuhan masyarakat. Nah, pendengar, kenaikan harga cabai rawit ini menjadi perhatian karena komoditas ini memiliki posisi penting dalam konsumsi rumah tangga. Ketika harga cabai mengalami kenaikan, dampaknya tidak hanya dirasakan konsumen secara langsung, tetapi juga dapat mempengaruhi biaya usaha makanan dan minuman. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan perhatian terhadap rantai pasok secara keseluruhan, pendengar, mulai dari produksi, ketersediaan pasokan, kemudian distribusi, hingga harga di tingkat konsumen. Karena itu, menjaga produksi komunitas pangan strategis menjadi penting untuk mengantisipasi gejolak harga. Selain itu, warga juga dapat mencoba menanam beberapa komoditas di halaman rumah atau bisa juga dapur depan rumah masing-masing, khususnya komoditas rumah tangga seperti cabai, tomat, bisa juga sayuran sih. Pendengar, kenaikan harga sejumlah kebutuhan pangan yang merupakan kondisi yang dapat terjadi seiring perubahan pasokan dan permintaan. Namun masyarakat tetap dapat melakukan sejumlah langkah untuk mengelola pengeluaran. Pertama, misalnya tentukan skala prioritas kebutuhan rumah tangga. Kemudian kedua, bandingkan harga sebelum membeli dan manfaatkan momentum ketika harga komoditas sedang lebih rendah. Ketiga, kemudian masyarakat dapat memilih bahan pangan alternatif dengan kandungan dan manfaat yang relatif sama ketika harga suatu komoditas mengalami kenaikan. Keempat, kurangi pembelian yang tidak mendesak dan sesuaikan belanja dengan kemampuan keuangan. Dan yang tidak kalah penting juga, pendengar, masyarakat perlu memperoleh informasi harga dari sumber yang terpercaya agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas. Dan bagi pelaku usaha, terutama usaha makanan dan minuman, perubahan harga bahan baku juga perlu diantisipasi melalui perencanaan stok dan pengelolaan biaya yang lebih baik.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby. Bye.

Iya, mendengar pergerakan inflasi September 2026 memberikan gambaran bahwa harga pangan masih menjadi salah satu perhatian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Sulawesi Barat. Cabai rawit ini menjadi salah satu komoditas yang paling menonjol dalam memberikan tekanan terhadap inflasi. Di GAP Matematika ini, inflasi September mencapai 0,56% secara month to month dengan inflasi year on year sebanyak 2,24% dan inflasi tahun kalender sebesar 2,77%. Sementara di Kabupaten Mamuju, inflasi September tercatat 0,11% month to month. Dengan cabai rawit menjadi komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap kenaikan harga. Namun terdapat pula sejumlah komoditas yang mengalami penurunan harga sehingga membantu menahan laju inflasi. Ya, bagi masyarakat, inflasi juga menjadi pengingat pentingnya mengatur pengeluaran, menentukan prioritas kebutuhan, serta bijak dalam mengambil keputusan ekonomi. Dan pendengar, demikian ini majalah udara inflasi dan investasi kali ini dengan tema cabai rawit jadi penyumbang utama inflasi September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fitriani, pamit undur diri. Tetap bersama dari Pro 1 Mamuju, sumber informasi terpercaya.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Ya, pendengar Prosatu Mamuju dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan bergabung untuk mengikuti Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Pendengar tetap bersama kami.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Toli-Toli dengan Gema Saripati maju.

0: galon air itu, yang ada yang 2.200 liter, ada yang 1.200 liter. Itu ada dua, kalau tidak salah ada sekitar 22 mobil tangki.
1: Penyebab perceraian yang diajukan itu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Perselisihannya ini dipicu oleh berbagai macam faktor, antaranya faktor ekonomi, faktor kebiasaan mabuk, kebiasaan berjudi.
2: Badan karantina ini sangat membantu kita, terutama dalam memberi edukasi kepada kita bagaimana kita mengekspor itu sesuai dengan keamanan pangan yang diterapkan oleh negara penerima.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju edisi Rabu 7 Oktober 2026. Untuk informasi pertama, kita akan menuju ke rekan Novian yang ada di RRI Ampana. Rekan Novian, selamat sore.
4: Selamat sore. Baik, dari RRI Ampana kami hadirkan informasi terkait dengan tim gabungan yang padamkan kebakaran di Cagar Alam Tanjung Api, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah.
5: Kebakaran terjadi di kawasan Cagar Alam Tanjung Api, Desa Labuan, Kecamatan Rato Lindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, Selasa malam 6 Oktober 2026. Penanganan dilanjutkan Rabu 7 Oktober dengan melibatkan tim gabungan bersama masyarakat Desa Labuan. Tim gabungan terdiri dari BPBD Tojo Una-Una, Dinas Pemadam Kebakaran, Manggala Agni, TNI Polri, pemerintah desa, serta masyarakat. Tim dikerahkan menuju lokasi untuk mengendalikan titik api dan mencegah kebakaran meluas ke kawasan konservasi. Kepala BPBD Tojo Una-Una Sigit Labolong menjelaskan proses pemadaman dilakukan dengan menyesuaikan kondisi medan dan titik api yang ditemukan. Petugas juga melakukan pendinginan untuk memastikan tidak terdapat bara atau titik api yang kembali menyala.
6: Bahwa ini yang sudah lebih kurang sudah 3 bulan kondisi El Nino ini yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, dan ini ternyata sesuai juga dengan perakiran kita semua berdampak juga di wilayah Desa Labuan, Kecamatan Rato Lindo, khususnya di Cagar Alam Tanjung Api. Ini sudah termonitor tadi malam, memang kita sudah berkoordinasi tadi malam. Tentunya sekali lagi Bu, memadamkan itu sesungguhnya susah gampang, tetapi yang paling susah ini mencegah. Jadi kami berharap seluruh masyarakat, terutama di sekitar wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Desa Labuan, tolong untuk tidak, karena sudah ada instruksi maklumat dari Pak Kapolda, untuk tidak sama sekali melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan api untuk ditiadakan. Itu kami berharap seperti itu, karena dari tim gabungan, Damkar, TNI, dan Polres, sampai dengan hari ini sudah banyak sekali titik, Pak, yang ditangani, mulai dari Balingara, tadi malam lagi naik ke Balingara, ini di Banana juga tadi malam ada yang terjadi, Bu.
5: Sementara itu, Letda Infantri Herijana selaku Danton BKO menjelaskan, kebakaran terjadi di kawasan yang memiliki fungsi konservasi sehingga penanganannya membutuhkan kehati-hatian. Pemeriksaan terhadap area terdampak juga diperlukan untuk mengetahui tingkat kerusakan serta memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul.
7: Tadi malam itu kami mendapat laporan dari warga, dari Babinsa, melaporkan ke kami yang ada posko standby di Tojo Una-Una bahwa terjadi kebakaran. Untuk api sudah dapat dilihat dari khususnya Kota Ampana, muncul api yang sangat besar sehingga kami datang untuk mengecek langsung ke tempat. Untuk akses, karena itu malam hari, makanya kami berdiskusi dengan Pak Desa dan warga untuk pagi-pagi kita akan melaksanakan pemadaman. Untuk tadi pagi kondisi masih ada beberapa titik api yang menyala dan ada yang sudah cuman asap, cuman itu kan sangat berbahaya, api tidak cukup lebar kemana-mana. Tapi untuk kondisi tadi pagi sudah seperti ini, cuman ada beberapa titik api yang beserta masyarakat kita padamkan di wilayah atas khususnya.
5: hingga proses penanganan berlangsung. Penyebab kebakaran masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan pihak berwenang. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Baik, demikian informasi dari RRI yang pernah terkait dengan kebakaran cagar alam Tanjung Api di Tojo Una-Una. Kami kembali bersama rekan yang ada di RRI Toli Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Novian yang ada di RRI Ampana. Selanjutnya kita akan menuju ke Bumi Malakbi. Di sana sudah ada rekan Fitri di RRI Mamuju. Rekan Fitri.
8: Iya.
3: Silakan untuk laporan Anda.
8: Ya, untuk informasi di sore hari ini dari Mamuju, pendengar, ada kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Barat berdampak terhadap aktivitas pertanian yang disampaikan oleh rekan kami Hasmira Wasir. Berikut laporan.
9: Untuk wilayah Polewali Mandar dan Majene,
10: kekeringan akibat kemarau panjang mulai berdampak serius pada aktivitas pertanian di Polewali Mandar dan Majene, Sulawesi Barat. Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, hari tanpa hujan di dua wilayah ini sudah mencapai sekitar 90 sampai 110 hari. Kepala Bidang Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Sulawesi Barat, Mas Nawi Malik, mengatakan kondisi ini menjadi perhatian karena Polewali Mandar merupakan sentra tanaman pangan di Sulawesi Barat. Wilayah tersebut juga menjadi pemasok padi terbesar di provinsi ini. Menurutnya, pemerintah sudah beberapa bulan terakhir mengidentifikasi lahan yang masih memiliki ketersediaan air, terutama sawah dengan sistem irigasi teknis. Lahan seperti ini diharapkan tetap bisa ditanami setelah masa panen berakhir.
9: Untuk wilayah Polewali Mandar dan Majene, memang berdasarkan laporan BMKG itu hari tanpa hujannya itu sekitar 90 sampai 110 hari. Tentu kita khawatir dengan kondisi tersebut karena khususnya di wilayah Polman yang menjadi sentra kita untuk komoditi tanaman pangan, karena suplai terbesar padi itu kan dari sana. Kita sudah mencoba mengidentifikasi.
10: Meski begitu, Mas Nawi menekankan perlunya pengaturan pola tanam agar semua petani mendapat kesempatan yang adil, sebab ketimpangan masa tanam bisa memengaruhi pendapatan petani. RRI Mamuju, Hasmira Basir melaporkan.
8: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke RRI Tol-Tol.
3: Baik, terima kasih rekan Fitri di RRI Mamuju. Dari Kota Malakbi, kita... rekan Irsan Saputra, rekan Irsan.
11: Iya, selamat sore.
3: Ya, silakan laporan Anda, rekan Irsan.
11: Baik, kami informasikan dari RRI Makassar. PDAM Tirta Masen Rempulu Enrekang setiap hari kerahkan 12 armada salurkan air bersih kepada warga terdampak kemarau berkepanjangan. Selengkapnya, MB Bafdal menurunkan laporannya.
12: Musim kemarau berkepanjangan menyebabkan masyarakat Kabupaten Enrekang kesulitan mendapatkan air bersih. Menanggapi permasalahan masyarakat, Bupati Enrekang Haji Yusuf Ritangga turut terdampak kekeringan. PLT PDAM Tirta Mas Rempulu Gaswan saat dihubungi RRI menjelaskan distribusi air bersih telah menjangkau sejumlah wilayah di Kabupaten Enrekang, diantaranya Kelurahan Bangkala, Kelurahan Galonta, Kelurahan Karweng, dan Kelurahan Jumpandang karena sumber air baku sudah menipis. Proses penyaluran dilakukan secara bergiliran di mana warga menyiapkan berbagai wadah penampungan air seperti ember, galon, jergen, hingga drum di depan rumah mereka untuk diisi langsung oleh petugas tanggap darurat yang membawa tandon dan tangki air. Dikatakan setiap harinya disiapkan adalah 12 armada yang menyalurkan kebutuhan air bersih di setiap wilayah yang dianggap mengalami kekeringan parah selama kurang lebih 3 bulan terakhir.
0: Ini teman-teman perangkat daerah juga sudah turunkan mobil pick up dengan menggunakan tandon, ya, galon air itu yang ada yang 2.200 liter, ada yang 1.200 liter. Itu ada, kalau tidak salah, ada sekitar 22 mobil tangki, kemudian sekitar 12 barangkali mobil kecil, mobil pickup.
12: Gaswan menegaskan pemerintah Kabupaten Nrekang telah membentuk tim percepatan penanganan distribusi air bersih dan terus mengupayakan ketersediaan air baku dan memperkuat sistem distribusi agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi, khususnya di tengah musim kemarau. Menurutnya, pelayanan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang menjadi prioritas utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup warga. Emi Bafada, RRI Makassar melaporkan.
11: Demikianlah rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk seluruh pendengar. Kembali bersama dengan rekan-rekan di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Irsan Saputra. Dari Bumi Angin Mamiri, kita menuju ke Kota Lulo, RR Kendari. Di sana sudah ada rekan Yesi. Rekan Yesi.
13: Baik, selamat sore. Untuk informasi dari RRI Kendari, kami akan hadirkan wawancara terkait dengan peredaran narkotika yang masih menjadi ancaman serius di Provinsi Sulawesi Tenggara. Berbagai modus jaringan peredaran juga terus menjadi perhatian aparat dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkotika. Selengkapnya mengenai hal tersebut terungkap dalam wawancara RRI Kendari bersama dengan Kepala BNN Kota Kendari, Bapak Isamudin, dipandu reporter Yuliana Linda.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya akan wawancara dengan Bapak Isamudin SHMH. Beliau adalah Kepala BNN Kota Kendari terkait dengan jaringan dan ancaman peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara. Pak Isamudin ya. Ya. Oke, Bapak, seberapa serius ancaman narkotika di Kota Kendari untuk saat ini?
15: Peredaran narkotika ini di semua wilayah, hampir di semua wilayah ya, termasuk Kota Kendari, cukup serius peredarannya, karena dari tahun ke tahun peredaran-peredaran yang ada ini, meskipun juga upaya pengungkapan kita lakukan, tapi penyelundupan selalu saja ada, peredaran-peredaran juga makin banyak dan penyalahguna juga cukup banyak, dan saat ini juga kita berupaya untuk mengobati, merehabilitasi para pecandu, para penyalahguna ini juga, kesadarannya juga masih rendah. Nah, masih sangat sedikit juga masyarakat yang mengakses menggunakan layanan rehabilitasi yang sudah disediakan oleh pemerintah.
14: Nah, kemudian Bapak, kelompok usia mana yang paling rentan terpapar narkotika ini?
15: Kalau dari data kasus 2025 ya, untuk data kasus Sulawesi Tenggara, data kasus yang ada untuk usia 10 sampai 18 tahun itu ada 14 kasus. Iya. Kemudian yang terbanyak itu sebenarnya di usia 26 sampai 44 tahun. Mm-hmm. Itu paling besar angkanya. Menyusul usia 19 sampai 25 tahun. Jadi semuanya usia-usia ini berada pada usia produktif. Iya. Ya, dan banyak juga dari kasus-kasus yang ada kalangan generasi muda yang terlibat dalam peredaran. Mm-hmm. Baik itu menjadi kurir maupun sebagai bandar maupun sebagai penyalahguna.
14: Iya. Iya. Oke. Nah, kemudian Bapak, bagaimana pola peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara ini?
15: Kalau pola peredarannya, transaksinya itu sih memang secara terputus ya, tidak ketemu langsung. Mereka komunikasi menggunakan teknologi informasi, baik itu menggunakan telepon, iya, menggunakan WA, ada yang komunikasi juga di Instagram. Kemudian mereka si bandarnya ini menyimpan narkobanya itu ke suatu tempat yang diistilahkan dengan sistem tempel. Yeah. Kemudian diinformasikan bahwa barangnya diambil di tempat itu. Mm. Nah, ada yang dikirimkan alamatnya, ada juga kadang dikirimkan foto dengan ciri-ciri atau petunjuk-petunjuk yang ada di tempat itu. Mm. Kemudian ya yang membeli langsung datang mengambil barangnya di tempat yang sudah ditunjukkan itu.
14: Yeah. Nah, kemudian Bapak, apa modus baru yang perlu diwaspadai oleh masyarakat?
15: Belakangan ini kan memang marak kalau dari penyeludupan dari luar Sultra itu banyak yang melalui jasa pengiriman barang. Uh-huh. Nah, kemudian ada juga yang lewat kapal laut. Yeah. Ya kan, pengawasan juga ini. Kemudian ada juga yang lewat bandara. Lewat jasa pengiriman ini biasanya mereka memanfaatkan lagi jasa transportasi. Uh-huh. Ya kan, Grab, Maxim, untuk datang mengambil barangnya. Ini juga perlu diperhatikan, menjadi perhatian serius bagi pelaku usaha jasa transportasi ini, agar pesanan-pesanan yang tidak jelas barangnya agar diverifikasi terlebih dahulu, dan ketika memang itu ditemukan hal-hal yang mencurigakan, ya sebaiknya dilaporkan kepada aparat penegak hukum,
14: iya,
15: ya kan, agar dilakukan pengecekan terlebih dahulu,
14: iya,
15: karena jangan sampai yang disuruh ambil itu, karena memang banyak mereka memanfaatkan jasa itu. Hmm. Nah kalau kami dari sisi aparat penegak hukum melakukan pengungkapan, mereka kan tidak tahu apa-apa,
14: iya,
15: ya kan, mereka hanya dimanfaatkan jasanya untuk mengambil paket, iya, misalkan seperti itu. Kemudian saat ini juga lagi berkembang narkoba dalam bentuk yang cair, ya, dalam bentuk cair itu disusupkan ke trik vape. Ya memang dari kasus yang ada, ya, di Sultra belum ada pengungkapan kasus, ya, namun kami dari BNN dan Bea Cukai sudah pernah menemukan satu ketrik vape yang dikirim dengan alamat tujuan Kolaka, itu mengandung narkotika golongan 2.
14: Nah kemudian bagaimana upaya BNN mencegah korban baru ini, Pak?
15: Jadi upaya kita sebenarnya penanggulangan narkoba ini selain penegakan hukum, ya, selain penegakan hukum itu memang kita kuatkan dari juga dari sisi pencegahan dan dari sisi rehabilitasi. Nah dari sisi pencegahan, bagaimana masyarakat-masyarakat yang belum terkontaminasi ini memiliki daya tangkal yang kuat, ya, karena narkoba ini kan ya berlaku hukum ekonomi, ya kan, ada permintaan ya ada penawaran, ya kan, banyak yang membutuhkan di Sultra, otomatis juga para bandar akan menyelundupkan barang itu banyak masuk ke Sultra, karena banyak permintaan. Nah kalau masyarakat kita juga ini memiliki kesadaran yang tinggi, yang kuat untuk tidak terlibat dalam peredaran narkoba, itu kan bisa menekan angka permintaan tadi. Nah harapan kita itu juga bisa membantu upaya-upaya pencegahan dan peredarannya.
14: Ya baik pendengar, demikianlah tadi wawancara saya dengan Bapak Isamuddin SHMH, beliau adalah Kepala BNN Kota Kendari. Terima kasih atas perhatian Anda.
13: Ya pendengar, demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari terkait dengan peredaran narkotika yang masih menjadi ancaman serius di wilayah Sulawesi Tenggara. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Sunarti Mayesi, kembali ke rekan yang bertugas di RRI Toli-Toli.
16: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.

0: menuju ke kota 5 dimensi RRI Palu. Di sana sudah ada rekan saya Joko Nur Cahyo. Rekan Joko.
1: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Samsu. Pendengar menerima penghargaan dari Badan Karantina Indonesia atau Barantin, sejumlah pelaku usaha eksportir Sulawesi Tengah terus berupaya memastikan keberlanjutan usahanya untuk pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Berikut laporan Herleanita Surbakti.
2: Badan Karantina Indonesia atau Barantin September lalu memberikan apresiasi kepada sejumlah pelaku usaha di Sulawesi Tengah yang dinilai berkontribusi dalam mendorong investasi, ekspor, serta memperkuat kemitraan dengan petani dan UMKM. Salah satu penerima apresiasi adalah PT Duko Food Indonesia, perusahaan yang bergerak dalam pengolahan dan ekspor komoditas durian dari Sulawesi Tengah ke pasar internasional. Direktur Utama PT Duko Food Indonesia, Marianto, kepada RRI mengaku keberhasilan pihaknya dalam menerima penghargaan tersebut dikarenakan kontribusi strategis dalam mendorong investasi dan ekspor, serta memperkuat kemitraan dengan petani UMKM. Marianto mengatakan apresiasi tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk meningkatkan standar dan kualitas ekspor, sekaligus mendorong petani agar mampu meningkatkan kualitas pengelolaan kebun dan hasil panen. Ditambahkan, keberadaan badan karantina menjadi penjamin kualitas produk yang diekspor, sehingga keberadaan Barantin sangat penting bagi keberlanjutan usaha yang dijalani saat ini.
3: Dari badan karantina ini sangat membantu kita, terutama dalam memberi edukasi kepada kita bagaimana kita mengekspor itu sesuai dengan keamanan pangan yang diterapkan oleh negara penerima. Jadi kita itu diberi edukasi ataupun diberi satu guide dan penjelasan bagaimana kita berusaha dengan baik.
2: Sementara itu, penerima apresiasi lainnya PT Sentra Pangan Sejahtera yang berlokasi di Parigi juga menilai keberadaan Barantin sangat membantu kelancaran kegiatan ekspor, khususnya dalam pemeriksaan dan menjaga kualitas produk. Yausen selaku manajer PT Sentra Pangan Sejahtera menjelaskan, perusahaan yang telah beroperasi selama sekitar 2 tahun tersebut mengekspor durian ke Tiongkok dan menjalin kemitraan dengan petani serta pelaku UMKM di sekitar wilayah operasionalnya. Yausen menambahkan dukungan Barantin juga dirasakan dalam proses pemeriksaan dan pelayaran sehingga kegiatan ekspor dapat berjalan lebih lancar.
4: Kalau dampak karantina untuk kita itu sangat membantu ya, terutama menjaga kualitas perusahaan kita dan memberikan akses informasi kepada dunia luar bahwa di Sulteng kita juga punya durian loh, gitu loh, yang mau kita ekspor ke luar gitu loh, ke pasar internasional.
2: Keduanya berharap kolaborasi antara pelaku usaha, petani, UMKM, pemerintah, dan Barantin dapat terus diperkuat untuk menjaga keberlanjutan ekspor komoditas Sulawesi Tengah. Ekspor durian ke pasar Tiongkok menjadi salah satu peluang bagi Sulawesi Tengah untuk memperluas pasar komoditas pertanian, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi bagi petani dan pelaku usaha di daerah.
1: Pendengar, demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk program Gema Sari Pati Maju untuk sore hari ini. Dari RRI Palu, kami yang bertugas, saya Joko Nur Cahyo Sujari, bersama teknik studio ada Eri Firmansa dan juga Juan Jordan Gintu. Kembali ke rekan di RRI Toli-Toli, Ancu.
0: Ya, terima kasih Joko untuk laporannya. Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke Bumi Arung Palaka, RRI Bone. Di sana sudah ada rekan Sri Ulfa. Sri Ulfa.
5: Ya, rekan Andi Nur Syamsu.
0: Silakan, laporan Anda.
5: Baik, terima kasih. Untuk informasi dari RRI Bone, hari ini terkait kasus perceraian di Kabupaten Sinjai mencapai 405 perkara. Selengkapnya akan dilaporkan Ayunia Nindiati.
6: Pengadilan Agama Sinjai mencatat 405 perkara perceraian sepanjang Januari hingga 6 Oktober 2026. Dari 405 perkara tersebut, sebanyak 317 merupakan cerai gugat dan 88 perkara cerai talak. Hakim Pengadilan Agama Sinjai Fatur Rahman menyebut, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi salah satu alasan yang banyak muncul dalam perkara perceraian. Menurutnya, konflik tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari masalah ekonomi, kebiasaan mabuk dan berjudi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga salah satu pihak meninggalkan pasangannya. Dikatakan, judi online juga disebut menjadi salah satu faktor yang memicu perselisihan dalam rumah tangga. Fatur menjelaskan, dibandingkan tahun 2025, jumlah perkara perceraian tahun ini masih lebih rendah. Pada 2025, Pengadilan Agama Sinjai mencatat 450 perkara perceraian, terdiri atas 364 perkara cerai gugat dan 86 perkara cerai talak.
7: Di Pengadilan Agama Sinjai di tahun 2026 sampai tanggal 6 Oktober 2026, kami menerima 405 perkara perceraian. Sebagian besar faktor penyebab perceraian yang diajukan itu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Perselisihannya ini dipicu oleh berbagai macam faktor, antaranya faktor ekonomi, faktor kebiasaan mabuk, kebiasaan berjudi, atau karena meninggalkan salah satu pihak, termasuk diantaranya judi online.
6: Sebelum perkara masuk ke tahap pemeriksaan, Pengadilan Agama Sinjai mewajibkan pasangan yang hadir untuk menempuh proses mediasi. Hingga tahun ini, tercatat 38 perkara telah menjalani mediasi dengan satu perkara berhasil berdamai melalui akta perdamaian.
5: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Andi Nur Syamsu di RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih rekan Sri Ulfa untuk laporannya. Selanjutnya kita menuju ke Kota Semerbak. RRI Bau-Bau. Di sana sudah ada rekan Bu Zuda. Rekan Bu Zuda. Iya, rekan Bu Zuda audionya.
8: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Samsu. Pendengar dari Kota Bau-Bau, pemerintah Kota Bau-Bau mendorong layanan kesehatan jiwa terintegrasi mulai dari tingkat kelurahan hingga rumah sakit. Penguatan deteksi dini, pelayanan dan sistem rujukan menjadi fokus tim pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat atau TPKJM. Terkait hal ini, Hairul Mulku menurunkan laporannya.
9: Kita harus membangun satu ekosistem kesehatan jiwa Kota Bau-Bau.
10: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat atau TPKJM membangun sistem layanan kesehatan jiwa yang terintegrasi mulai dari pencegahan, deteksi dini, pelayanan hingga rujukan. Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Laode Darussalam mengatakan, persoalan kesehatan jiwa tidak dapat ditangani hanya oleh sektor kesehatan. Masalah psikososial, gangguan jiwa, penyalahgunaan zat, kekerasan, hingga persoalan keluarga dan anak membutuhkan keterlibatan berbagai sektor. Sekda menegaskan keberadaan TPKJM tidak hanya berhenti pada rapat maupun dokumen administratif. Tim tersebut harus menghasilkan aksi nyata yang terukur dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
9: Terkait untuk tidak bekerja sendiri-sendiri.

0: jika membutuhkan dukungan sosial, sektor terkait harus hadir.
1: Lebih lanjut, Sekda mengatakan penguatan kesehatan jiwa perlu dimulai melalui upaya promotif dan preventif. Edukasi kesehatan jiwa harus diperluas ke keluarga, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan masyarakat agar warga memahami pentingnya kesehatan jiwa serta tidak takut mencari pertolongan ketika menghadapi masalah psikologis. Selain itu, pemerintah daerah akan mendorong deteksi dini berbasis masyarakat dengan memperkuat peran puskesmas, kader, kelurahan, keluarga, dan jejaring pelayanan. Sekda juga menekankan pentingnya mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap masyarakat yang mengalami masalah kesehatan jiwa. Menurutnya, mereka merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan, perlindungan, dan kesempatan hidup yang bermartabat. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan demikianlah informasi terkini dari Kota Bau-Bau, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih rekan Bu Zuda di RRI Bau-Bau. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti laporan langsung bersama rekan Datra Hasan terkait kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Kabupaten Toli-Toli, namun aktivitas nelayan untuk mencari nafkah di laut tetap berlangsung seperti biasa. Kita langsung dengarkan laporan langsung dari rekan Datra Hasan.
4: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Meski kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah di Toli-Toli, aktivitas nelayan untuk mencari nafkah di laut tetap berlangsung seperti biasa. Sejumlah nelayan mengaku tetap memilih melaut karena aktivitas tersebut menjadi sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nelayan asal Pulau Kabetan, Bram, mengatakan kondisi kabut asap yang terjadi tidak serta-merta membuat mereka menghentikan kegiatan mencari ikan. Namun, kondisi cuaca dan jarak pandang yang terbatas akibat kabut asap menimbulkan rasa khawatir bagi nelayan, sebab harus lebih berhati-hati saat beraktivitas di laut, terutama ketika jarak pandang mulai berkurang. Nelayan berharap kondisi kabut asap dapat segera membaik sehingga aktivitas melaut dapat dilakukan dengan lebih aman dan nyaman.
5: Angin, ombak itu tidak bisa dilihat jauh-jauh, jadi kita bisa bisa ketemu lah begitu dengan ombak-ombak seperti itu, Pak. Kalau masalah takut tersesat, mungkin tidak ya, tapi kalau seperti itu, kalau menyeberang langsung begitu takut, Pak.
4: Untuk itu, ia berharap kondisi lingkungan dan cuaca segera kembali normal agar aktivitas mencari ikan dapat berjalan tanpa rasa khawatir. Selain itu, masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran yang berdampak pada kualitas udara di Toli-Toli. Demikian laporan Datra Hasan dari Toli-Toli.
3: Terima kasih Datra Hasan untuk laporannya. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan news feature di mana kondisi udara di sejumlah wilayah saat ini mulai dipengaruhi kepulan asap yang terlihat secara visual di lingkungan masyarakat. Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian karena paparan asap dapat berdampak terhadap kesehatan, khususnya saluran pernapasan dan kesehatan mata. Berikut selengkapnya dalam news feature disampaikan reporter Setiadi.
6: Jadi seperti itu sebenarnya kenapa asap ini sangat berbahaya dan memiliki dampak yang cukup besar terhadap kesehatan kita.
7: Saudara, paparan asap dapat memicu berbagai gangguan kesehatan khususnya pada saluran pernafasan seperti ISPA, batuk, pilek, sesak napas, dan gangguan pernapasan lainnya. Asap juga dapat menyebabkan iritasi mata seperti mata berair dan mata merah. Sesuai arahan Bupati, melalui Kepala Dinas Kesehatan, telah diinstruksikan jajaran Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat, di mana masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak ada keperluan. Namun apabila harus beraktivitas di luar rumah, masyarakat diharapkan menggunakan alat pelindung diri seperti masker. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Faisal, mengatakan saat ini terkait kualitas udara, Untuk mengetahui tingkat pencemaran secara spesifik, tetap diperlukan hasil pengukuran dari instansi yang berwenang. Namun dengan kondisi asap yang terlihat cukup pekat, masyarakat sudah perlu melakukan antisipasi sejak dini.
6: Sejauh ini kita bisa memantau dari aspek visual ya, karena tentunya untuk terkait dengan kandungan-kandungannya tentunya kita membutuhkan beberapa literasi dari instansi yang terkait. Namun kalau kita melihat dari kondisi asapnya bahwa sudah sangat pekat, dan kalau kita merujuk dari beberapa literasi yang ada bahwa asap ini kan disebabkan oleh salah satu faktor itu adalah karhutla ya, kebakaran hutan, di mana secara teoritis bahwa asap ini sudah mengandung beberapa gas-gas tentunya seperti gas karbon monoksida, karbon dioksida yang sangat mengganggu untuk kesehatan, belum lagi partikel-partikel debu yang terkandung di dalam asap tersebut. Jadi seperti itu sebenarnya kenapa asap ini sangat berbahaya dan memiliki dampak yang cukup besar terhadap kesehatan kita. Iya.
7: Menurut Faisal, sebelum kondisi asap seperti sekarang, udara yang dihirup oleh masyarakat sebenarnya telah terpapar berbagai jenis polusi seperti asap kendaraan, asap pembakaran, dan sumber polusi lainnya. Ketika paparan asap meningkat, tentunya potensi resiko terhadap kesehatan juga semakin besar. Untuk mengetahui secara pasti tingkat pencemaran udara saat ini, diperlukan hasil pengukuran kualitas udara. Namun secara visual, asap yang sudah terlihat semakin pekat, sehingga masyarakat perlu memberikan perhatian serius terhadap perlindungan diri.
6: Pada dasarnya udara ini kan sudah terpapar dengan berbagai macam jenis polusi seperti asap kendaraan, asap pembakaran lain dan lain-lain. Kemudian ditambah lagi ketika munculnya potensi peningkatan asap ini, dapat dipastikan bahwa potensi resiko itu semakin meningkat. Nah, kalau untuk memang mengukur kadarnya itu kita tidak bisa menjelaskan secara spesifik. Namun kalau kita memang lihat secara visual mata kita bahwa asap ini sudah sangat pekat, ya mungkin dari itu kami sangat merekomendasikan kepada masyarakat bahwa kondisi ini memang sudah sangat perlu mendapat perhatian khususnya dari diri kita masing-masing bagaimana kita mencegah dari paparan asap tersebut.
7: Saudara, dampak kondisi udara yang kurang sehat juga dirasakan di wilayah Kabupaten Buol. Kepala Puskesmas Biau Jasman menyebut terjadi peningkatan kunjungan masyarakat dengan keluhan gangguan pernapasan, terutama pada kelompok anak-anak dan lanjut usia. Pada wilayah kerja Puskesmas Biau, memang terjadi peningkatan kunjungan masyarakat, khususnya pasien yang mengalami gangguan pernapasan. Dalam sekitar 4 bulan terakhir, peningkatan kunjungan mencapai sekitar 20%, baik pada kelompok lanjut usia maupun anak-anak. Kondisi debu, cuaca panas dan udara yang kurang sehat menjadi faktor yang perlu diperhatikan.
8: Dari sejak 4 bulan terakhir ini memang ada peningkatan, sekitar ada 20% peningkatan, baik itu kunjungan pada usia lansia ataupun pada anak-anak. Karena memang debu ataupun udara memang pada saat ini bukan hanya di Tuli-Tuli tapi di Kabupaten Buol mengalami penurunan untuk dari tingkat kesehatan, itu memang sangat berpengaruh kepada kesehatan. Jadi bukan hanya pada anak-anak ataupun pada lansia saja, tapi memang mereka itulah adalah kelompok-kelompok rentan terjadi gangguan pernapasan, Pak. Sejak 4 bulan terakhir ini karena curah hujan memang tidak pernah turun di Kecamatan Biau, khususnya di Kecamatan Biau. Jadi memang kunjungan untuk kasus pernapasan ini pada anak-anak ataupun lansia ini memang banyak.
7: Asap perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, terutama pada saluran pernapasan. Masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar. Menjaga anak-anak dan lansia, memenuhi kebutuhan cairan serta segera mendapatkan pemeriksaan kesehatan apabila muncul keluhan menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak paparan asap.
3: Pendengar, laporan dari rekan Setiadi dalam News Picture mengakhiri kebersamaan kita di rangkaian kegiatan Gemah Saripati Maju Sekorwil 4. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu bersama rekan Darwis dan juga rekan Dava dan rekan Rio mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di Gemah Saripati berikutnya. Selamat sore.
9: The Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pendengar, demikian tadi telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, dan terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan
1: Makassar sore ini. Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secari kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu, ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam, dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: care.
1: Ya, pendengar Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu saya menemani Anda dari siang hingga sore hari ini, pendengar, dan nanti akan ditemani oleh rekan saya Nita hingga tengah malam nanti. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqoman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.

Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal, kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Bakar Ar-Razi pernah berkata, iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, kelompok pertama yang akan memasuki surga adalah mereka yang rupanya laksana bulan purnama. Rupa mereka itu diiringi oleh cahaya bintang di langit. Hati mereka adalah satu. Tak ada perselisihan di antara mereka, dan mereka tidak saling benci dan tidak saling iri hati. Ternyata rasa persatuan, rasa kasih sayang, dan tidak saling iri di kalangan kaum mukmin akan mengantar mereka menjadi kelompok pertama yang memasuki surga. Maka berbahagialah mereka yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan sifat-sifat itu dalam kehidupan duniawi.

0: Cek fakta.
1: Pendengar, mie instan dan coklat menyebabkan efek fatal untuk jangka panjang. Beredar unggahan di media sosial pendengar yang mengklaim adanya informasi yang mengingatkan agar masyarakat tidak mengonsumsi coklat setelah makan mie instan dan tidak meminum jus jeruk setelah mengonsumsi udang karena disebut dapat menimbulkan efek fatal dalam jangka panjang. Namun pendengar, ternyata klaim tersebut ternyata tidak benar. Dilansir dari laman komdigi.go.id melalui akun Twitter milik @kemenkesri pada 2018 lalu, bahkan telah dikonfirmasi kabar mengenai memakan coklat setelah mie instan yang diklaim berbahaya, ini ternyata dipastikan tidak benar. Selain itu, mengutip dari laman alodokter.com, klaim menyantap coklat setelah makan mie instan yang dianggap berbahaya juga dibantah oleh dokter Jessica Winoto. Menurutnya, jika tubuh memiliki status kesehatan yang baik dan juga tidak ada riwayat alergi terhadap bahan yang terkandung, maka tetap aman bagi tubuh walaupun dikonsumsi berurutan. Dokter Jessica juga menyarankan agar sebaiknya makan secara teratur dengan menu sehat dan seimbang serta tidak berlebihan. Dengan demikian pendengar, tidak terdapat dasar medis bahwa mengonsumsi coklat setelah mie instan dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, pembuluh darah atau kematian seperti yang dinarasikan dalam unggahan tersebut. Cek fakta selanjutnya, beredar foto petugas mengevakuasi fasilitas mewah di Lapas Cibinong. Beredar unggahan di media sosial yang memperlihatkan petugas Lapas kelas 2A Cibinong Provinsi Jawa Barat sedang mengevakuasi ratusan fasilitas mewah seperti AC, televisi, kipas, dan kulkas sebelum inspeksi mendadak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Narasi tersebut pendengar juga menyebut bahwa fasilitas mewah di dalam lapas sengaja disapu bersih dan dikeluarkan menjelang sidak menteri pada 27 September lalu. Namun faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, foto yang digunakan merupakan hasil manipulasi AI. Memang terdapat fakta bahwa Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto mengakui dalam rapat dengar pendapat Komisi 13 DPR RI pada 28 September bahwa dirinya memerintahkan pemindahan sejumlah barang mewah sebelum sidak menteri. Namun foto yang beredar bukan dokumentasi asli dari proses pemindahan tersebut. Pemeriksaan menunjukkan sejumlah kejanggalan pada wajah, bentuk jari, serta detail seragam petugas. Hive Moderation mendeteksi probabilitas 99,8% gambar dibuat menggunakan AI. Sementara TruthScan mendeteksinya dengan probabilitas 97%.
0: Cek fakta.

Alkisah seorang wanita solehah yang menceritakan pengalamannya. Pada suatu ketika, aku keluar rumah untuk berbelanja. Di pasar, aku melihat seorang pemuda yang tampan. Tatkala aku tiba di rumah dan melihat suamiku, kelihatan olehku wajahnya seperti jin afrit. Sejak itu aku tobat kepada Allah. Aku lebih banyak tinggal di rumah. Kemudian kulihat wajah suamiku berubah menjadi makin tampan bukan alang kepalang, laksana ketika dia masih mempelai. Adalah wajar bila kita yang disibukkan oleh kegiatan harian berjumpa dengan orang lain. Namun bagi mereka yang karena hal itu berkurang cintanya terhadap suami atau istrinya sendiri, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31, agar kaum mukmin lelaki dan wanita menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya.

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, seorang laki-laki telah mengunjungi saudaranya di suatu desa. Maka Allah menurunkan malaikat atas tempat perjalanan orang itu. Lalu malaikat itu berkata, "Anda mau kemana?" Orang itu menjawab, "Saya akan menemui saudaraku di desa itu." Malaikat itu bertanya lagi, "Apakah Anda mempunyai kepentingan yang menarik terhadap dia?" Orang itu menjawab, "Tidak ada, kecuali aku ini mencintainya karena Allah." Malaikat lalu berkata, "Sesungguhnya saya ini utusan Allah padamu. Bahwasanya Allah itu menyukai Anda sebagaimana Anda menyukai saudara Anda. Maka bila kita ingin dicintai Allah, kunjungilah teman kita hanya karena Allah."

0: mengamalkan ajaran Islam ternyata tidak dapat dilakukan sekaligus, tetapi harus bertahap. Seorang ustadz terkadang memaksakan kepada seseorang yang baru masuk Islam atau mu'alaf agar menjalankan semua syariat Islam. Padahal yang bersangkutan belum tahu banyak tentang hakikat yang sesungguhnya dari perintah dan larangan yang terkandung dalam syariat Islam. Akibat dipaksakan, iman seorang mu'alaf bisa menjadi goyah. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Maka jika aku memerintahkan kepadamu akan sesuatu, maka laksanakanlah semampumu. Dan jika aku melarang akan sesuatu kepadamu, maka tinggalkanlah perkara yang dilarang itu." Yang dimaksud mampu di sini ialah tidak memaksakan sesuatu di luar kemampuannya. Tentu bagi para mu'alaf adalah sebatas pengetahuannya. Namun seseorang tetap dituntut untuk mengkaji dan mengamalkan ajaran Islam agar kelak ia mampu menunaikannya secara total.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan RE Marta Dinata Simboro, inilah Warta Sulbar, edisi 7 Oktober 2026. Sari berita, pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Barat masih didominasi oleh pajak kendaraan bermotor dengan presentasi sekitar 80%. Sekitar 900 hektar lahan di persawahan di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat terdampak kekeringan. Inilah Warta Sulbar, selengkapnya bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama, pendengar, pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Barat masih didominasi oleh pajak kendaraan bermotor dengan presentasi sekitar 80%. Reporter Ahyan Irsyada melaporkan.
1: Pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Sulawesi Barat dalam rancangan peraturan daerah atau RANPERDA APBD tahun anggaran 2027 masih didominasi oleh pajak kendaraan bermotor dengan persentase sekitar 80%. Meski demikian, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen tidak menaikkan pajak yang dibebankan kepada masyarakat pada tahun mendatang. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, mengatakan pemerintah daerah akan terus mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber PAD utama. Menurut Junda, berkurangnya transfer dari pemerintah pusat juga menjadi alasan Pemprov Sulawesi Barat untuk terus meningkatkan PAD demi memperkuat keuangan daerah.
2: Kan gini, pajak kendaraan itu kan given ya.

0: event. Kita ini sudah ada yang dipatok ya dari pusat. Nah, tinggal kita bagaimana ya, kita mau mengakselerasi ya upaya-upaya pajak kendaraan bermotor itu. Nanti ada upaya-upaya yang akan dilakukan oleh teman-teman di Bapenda. Tentu kita menjadi tantangan itu. Di sisi lain dana transfernya kita ini berkurang, maka PAD-nya harus kita tingkatkan. Ya salah satunya itu. Ya.
1: Saat ditanya mengenai kemungkinan kenaikan pajak bagi masyarakat, Junda mengatakan Pemprov Sulawesi Barat berkomitmen untuk tidak menaikkan pajak. Namun pemerintah masih melakukan perhitungan terhadap sejumlah jenis pajak, seperti pajak air permukaan yang saat ini tengah dibahas. RRI Mamuju, Muhammad Ahindri Seda melaporkan.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif menjadi agen perlindungan sosial. Marhadi Umar melaporkan.
3: Kalau itu agen perlinsos, jadi target pemerintah pusat itu.
4: Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik atau Diskominfo SS Provinsi Sulawesi Barat mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif menjadi agen perlindungan sosial atau perlinsos guna mempercepat proses pendataan digitalisasi penerima bantuan sosial di wilayah Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan Kepala Diskominfo SS Sulbar Muhammad Ridwan Jafar usai kegiatan sosialisasi penggunaan e-purchasing pada Senin 5 Oktober 2026. Menurutnya, hal ini menjadi target pemerintah pusat yang menetapkan penuntasan pendataan digitalisasi perlinsos sepanjang tahun 2026. Ridwan menjelaskan, skema digitalisasi ini diluncurkan untuk membenahi serta mengoptimalkan akurasi data kemiskinan agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran di lapangan. Untuk mengakselerasi ketercapaian target tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah arahan Gubernur Suhari Duka telah mewajibkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkup Pemprov Sulbar untuk terdaftar sebagai agen perlinsos.
3: Kalau itu agen perlinsos, jadi target pemerintah pusat itu 2026 ini tuntas pendataan digitalisasi perlinsos. Kenapa program itu muncul? Karena data kemiskinan hari ini itu masih banyak diakui sendiri oleh pemerintah, Kementerian Sosial, masih banyak lah yang belum tepat sasaran. Masih banyak mungkin juga yang belum masuk, belum terdata. Makanya digunakanlah pola digitalisasi yang lebih mudah, tidak terlalu makan biaya, karena semua warga bisa jadi relawan, agen untuk mendata warga yang di tetangganya kah, saudaranya kah, keluarganya kah, sekampungnya kah, ya memang layak untuk dibantu. Nah, untuk mempercepat itu, semua diminta aparat pemerintah itu jadi agen.
4: Selain unsur pemerintah dan aparat, Ridwan juga mengimbau para insan pers serta masyarakat umum yang mahir menggunakan perangkat digital untuk berpartisipasi mendaftarkan warga yang membutuhkan bantuan. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat terus melakukan penertiban terhadap pelajar yang kedapatan berkeliaran di luar sekolah saat jam pelajaran berlangsung. Hasmira Basir melaporkan.
5: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Sulawesi Barat telah melakukan penertiban terhadap pelajar yang kedapatan berkeliaran di luar sekolah saat jam pelajaran berlangsung. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP dan Damkar Sulbar, Darmawan, mengatakan penertiban dilakukan sebagai upaya preventif sekaligus pembinaan terhadap pelajar. Darmawan menegaskan patroli dilakukan secara mobile di sejumlah lokasi yang disinyalir menjadi tempat berkumpulnya pelajar seperti warung kopi, tempat bermain game, kos, hingga lokasi biliar. Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin dan fleksibel minimal 3 hingga 4 kali dalam sebulan, khusus di wilayah Kabupaten Mamuju.
6: Lanjut dari perda itu, kami secara teknisnya melakukan patroli di kita mobile di dalam kota Mamuju, khusus kota Mamuju, ya, karena ini kita lakukan sudah 6 kabupaten. Kita melakukan patroli di wilayah-wilayah atau di tempat-tempat yang disinyalir ya, bisa anak-anak pelajar kita ada di situ. Ini contohnya di tempat main game, di warkop.
5: Ia menambahkan pelajar yang terjaring tidak langsung diberikan hukuman, melainkan didata dan diberikan edukasi sebelum dikembalikan ke sekolah masing-masing. RRI Mamuju, Hasmira Basir melaporkan.
2: Sekitar 900 hektar lahan persawahan di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat terdampak kekeringan. Muhammad Ilham melaporkan.
7: Sekitar 800 hingga 900 hektar lahan di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat terdampak kekeringan. Data itu merupakan laporan sementara yang disampaikan Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Sulawesi Barat, Mas Nawi Malik. Ia mengatakan luas lahan terdampak itu masih dalam proses rekapitulasi dan berasal dari laporan yang masuk pada bulan sebelumnya. Pemerintah akan melakukan asesmen berdasarkan usia tanaman yang menentukan lahan yang paling membutuhkan bantuan. Dalam asesmen, petugas memprioritaskan padi yang berusia sekitar 70 hari. Pada usia itu, padi memasuki fase pengisian bulir yang membutuhkan pasokan air cukup agar hasil panen bisa diselamatkan. Menurut Mas Nawi, usia tanaman menjadi tolak ukur utama untuk menentukan lahan yang kondisinya kritis.
8: Di bulan kemarin itu laporannya ada sekitar 900-an di Polman, 800 sampai 900 itu hektar. Kita coba lihat mana yang umurnya kritis, karena kan begini, umur padi itu kan misalnya 0 sampai 120 hari. Nah, padi itu kritis kalau dia umur 70, karena dia sedang pengisian bulir kan, di situ butuh air.
7: Lebih lanjut, untuk tanaman yang lebih muda, intervensi akan mempertimbangkan berdasarkan perbandingan antara biaya dan hasil yang diperoleh. Penggunaan pompa air misalnya membutuhkan bahan bakar minyak. Mas Nawi menegaskan jika dilakukan dalam waktu lama, biaya pompanisasi bisa lebih besar daripada hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, biaya penyelamatan tanaman harus disesuaikan dengan potensi hasil panen. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Pendengar, antisipasi kekeringan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat menyusun kalender tanam terpadu. Reporter Marhadi Umar melaporkan.
8: 7 sampai 8 itu kita ada pertemuan dengan Dinas Pertanian di
4: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan atau DTPHP. Provinsi Sulawesi Barat menjadwalkan pertemuan koordinasi bersama Dinas Pertanian dari 6 kabupaten se-Sulawesi Barat guna menyusun kalender tanam terpadu untuk periode Oktober hingga Maret dan April hingga September. Rapat koordinasi lintas daerah tersebut dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, mulai hari Rabu hingga Kamis esok. Kepala Bidang Tanaman Pangan DTPHP Sulbar, Mas Nawi Malik, mengatakan bahwa penyesuaian jadwal dan kalender tanam sangat mendesak dilakukan agar siklus tanaman padi sesuai dengan kondisi ketersediaan air di masing-masing wilayah di tengah dampak kemarau yang terjadi. Menurutnya, dengan pengaturan pola giliran tanam ini, kendala keterbatasan air dapat diatasi secara berjenjang.
8: 7 sampai 8 itu kita ada pertemuan dengan Dinas Pertanian di seluruh di Sulbar ini, ada 6 kabupaten. Kita mencoba mengatur jadwal tanam, membentuk kalender tanam. Di kita kan kalau musim tanam itu kan ada 2. Ada Oktober Maret sama April September. Nah, jadwal tanamnya itu kita coba sesuaikan dengan ketersediaan air di masing-masing wilayahnya. Harapannya kalau itu diatur, apa namanya, kendala-kendala kita misalnya air ini itu mungkin sedikit banyaknya bisa kita atasi. Karena kita sudah mencoba mengatur polanya, ini dulu yang nanam, setelah ini pindah lagi ke sana.
4: Selain pengaturan kalender tanam, DTPHP Sulbar bersama jajaran di tingkat kabupaten juga akan melakukan asesmen ulang terhadap kondisi fisik saluran-saluran irigasi yang mengairi kawasan persawahan warga. Asesmen ini bertujuan mendeteksi saluran irigasi tanah yang belum permanen atau belum berupa pasangan batu yang kerap memicu kebocoran serta penyerapan air sebelum sampai ke petak sawah paling ujung. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
9: Maka harus ada kebun yang
10: menghasilkan. Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam liputan Warta Sulbar edisi 7 Oktober 2026. Informasi lainnya dapat kami hadirkan. Di tengah kekeringan, Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Provinsi Sulawesi Barat fokus pada komoditas jangka pendek seperti cabai dan cabai keriting. Asmi Saleh melaporkan.
9: Maka harus ada kebun yang menghasilkan jangka pendek. Cabai, tiap minggu kita metik. Keriting dia seminggu dua kali.
5: Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Provinsi Sulawesi Barat mendorong petani menerapkan pola usaha tani yang mampu memberikan pendapatan dalam jangka pendek sekaligus menjaga keberlanjutan hasil perkebunan dalam jangka panjang. Ketua KTNA Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Padil mengatakan, komoditas kakao dapat menjadi andalan jangka panjang karena tanaman yang sudah ada lebih diarahkan pada perawatan dan peningkatan produktivitas. Menurutnya, petani milenial kini mulai mengembangkan konsep kebun yang tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga ditata agar nyaman dan menarik. Pendekatan tersebut dinilai dapat membuat aktivitas berkebun menjadi lebih menyenangkan sekaligus produktif. Ia menjelaskan, strategi tersebut dilakukan dengan mengombinasikan tanaman jangka panjang seperti kakao dan komoditas yang lebih cepat dipanen seperti cabai dan semangka. Padil menyebut, cabai dapat dipanen secara berkala. Cabai keriting misalnya dapat dipetik hingga dua kali dalam sepekan, sementara semangka memiliki siklus panen sekitar dua bulan.
9: Memang saya fokus di jangka pendek, kita ada jangka panjangnya itu kakao. Kalau kakao itu tinggal perawatannya aja, maka kami yang milenial ini selalu mengatur bagaimana kebun itu bukan cuman kebun pada umumnya. Jadi benar-benar datang enak dipandang, nyaman, santai. Itu konsep kebun yang dilakukan di teman-teman milenial. Jadi kalau ada jangka kebun yang memang menghasilkan jangka panjang, maka harus ada kebun yang menghasilkan jangka pendek. Cabai, tiap minggu kita metik. Keriting dia seminggu dua kali. Semangka, dua bulan sekali panen. Tinggal ngatur tuh berapa kebun, berapa lokasi, jarak panennya kita atur.
5: Menurutnya, pengaturan jumlah kebun, lokasi, dan jarak waktu tanam menjadi kunci agar petani tidak hanya bergantung pada satu periode panen. Pola tersebut diharapkan dapat memberikan arus pendapatan yang lebih teratur bagi petani, sembari tetap mempertahankan komoditas perkebunan seperti kakao sebagai investasi pertanian jangka panjang. RRI Mamuju, Nur Asim Saleh melaporkan.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG pendengar memperkirakan awal musim hujan dimulai pada akhir Oktober 2026. Muhammad Ilham melaporkan.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan musim hujan di Sulawesi Barat dimulai pada dasarian ketiga Oktober 2026. Prakirawan BMKG Tanpa Padang Mamuju Bagus Batara menyebut musim kemarau segera berganti musim hujan. Menurutnya, awal musim hujan di Sulawesi Barat dimulai pada dasarian ketiga Oktober hingga dasarian pertama November mendatang. Bagus menyampaikan sebelum musim hujan tiba, cuaca di Sulawesi Barat masih didominasi cerah hingga cerah berawan. Hujan yang turun sepekan ke depan diperkirakan hanya kategori ringan. Ia menambahkan kondisi tersebut meningkatkan potensi munculnya titik panas.
11: Untuk data terbaru itu yes, kurang lebih prediksi untuk mulai masuk awal musim penghujan itu diperkirakan antara dasarian ketiga bulan Oktober ini, kurang lebih begitu.
7: Lebih lanjut, kekeringan saat ini dipengaruhi El Nino yang membuat hujan jarang turun. Udara kering mempermudah debu halus dan polutan terbawa angin. Sementara itu, asap kiriman dari Papua Selatan dan Maluku juga menurunkan kualitas udara di wilayah Mamuju ke utara. BMKG mengimbau warga memakai masker saat beraktivitas di ruang terbuka. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Palang Merah Remaja UPTD SMA Negeri 2 Mamuju pendengar terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi potensi bencana. Dimas Rizaldi melaporkan.
12: Ekstrakurikuler Palang Merah Remaja atau PMR UPTD SMA Negeri 2 Mamuju terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi potensi bencana. Edukasi kebencanaan diberikan sejak dini agar siswa memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menghadapi situasi darurat. Pembina PMR UPTD SMA Negeri 2 Mamuju, Muhammad Yusuf, mengatakan, edukasi kesiapsiagaan bencana penting diberikan sejak siswa masih di bangku sekolah, terlebih Mamuju merupakan wilayah yang memiliki potensi rawan bencana. Menurutnya, kesiapsiagaan bencana tidak hanya berkaitan dengan pemahaman mengenai kondisi darurat, tetapi juga kemampuan mengendalikan diri agar tetap tenang dan mampu mengambil tindakan yang tepat saat menghadapi situasi darurat. Yusuf menambahkan, anggota PMR terlebih dahulu dibekali pemahaman mengenai cara menghadapi bencana. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat diterapkan untuk keselamatan diri, keluarga, hingga lingkungan masyarakat.
13: Tinggi sangat.
14: Iya, Pak.
13: Karena pertama mengingat kita ini daerah kita untuk Kabupaten Mamuju,
14: iya, Pak.
13: Itu rawan bencana. Kita harus diajari sedini mungkin,
14: iya, Pak.
13: Bagaimana untuk siap siaga menghadapi bencana. Jadi kita jangan takut.
14: Iya betul, Pak.
13: Tapi harus kita mempersiap.
12: Senada dengan hal tersebut, anggota PMR UPTD SMA Negeri 2 Mamuju, Aisyah Nur Zahrani mengatakan, ketenangan menjadi langkah awal yang perlu dilakukan ketika menghadapi situasi darurat. Menurutnya, seseorang perlu memastikan kondisi sekitar sebelum menentukan langkah penyelamatan.
15: Kalau bisa, selamatkan diri terlebih dahulu, lalu keluarga. Jadi di sekolah ini kan pernah ada simulasi bencana yang gempa, Kak.
14: Oh, gempa.
15: Ya, nanti itu di sirine.
14: Iya, iya.
15: Jadi kami dari masing-masing kelas itu harus keluar dari kelas begitu. Cuman masalahnya masih banyak siswa yang yang kalau misalnya ada bencana gempa, mereka langsung lari keluar, enggak melindungi diri, enggak menutupi kepala gitu.
12: Melalui edukasi dan latihan kesiapsiagaan tersebut, PMR UPTD SMA Negeri 2 Mamuju diharapkan dapat membentuk siswa yang lebih tanggap, tenang, dan siap menghadapi situasi darurat, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. RRI Mamuju, Adi Mas Rizaldi melaporkan.
2: Informasi terakhir pendengar, seorang pria di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, nekat melakukan penganiayaan berat terhadap warga menggunakan senjata tajam. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
16: Kita amankan yang bersangkutan di wilayah desa.
17: Aksi penganiayaan berat terjadi di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Korban berinisial DJ saat itu menjadi korban penyerangan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang hingga mengalami luka serius pada bagian kepala dan tangan. Korban kini harus mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah. Sementara itu terduga pelaku berinisial A, 28 tahun, yang sempat buron usai melakukan aksi penganiayaan tersebut, akhirnya berhasil diringkus petugas. Pelaku diringkus petugas tanpa ada perlawanan di salah satu rumah kerabatnya. Insiden berdarah ini diduga dipicu masalah pribadi antara pelaku dan korban. Pelaku mendatangi korban, lalu tanpa basa-basi, langsung mengayunkan senjata tajam hingga mengakibatkan korban luka parah. Kasat Reskrim Polresta Mamuju Tengah, Ibtu Muhammad Arifin, menegaskan motif pasti dari penganiayaan ini masih dalam penyelidikan. Pihaknya masih mengumpulkan keterangan untuk mengungkap penyebab pasti perselisihan tersebut.
16: Kita amankan yang bersangkutan di wilayah desa Kombili, Kecamatan Mudong-Mudong, masih berada di wilayah Mamuju Tengah. Kita sudah amankan dan saat ini sementara dalam pemeriksaan. Kita lakukan penangkapan terduga pelaku ini dan kita bawa ke kantor dan saat ini sementara dalam pemeriksaan.
18: Untuk berapa lama dan setelah melakukan pengejaran sampai?
16: Untuk motif kita masih terus dalami ya. Saat ini pelaku atau tersangka masih kita mintai keterangan. Pada intinya bahwa saat ini kesimpulan kita sementara adalah persoalan pribadi antar korban dengan pelaku ini. Namun persoalan pribadi ini kami sementara dalami lagi ya, baik kepada pelaku yang saat ini sementara kita ambil keterangannya, dan mudah-mudahan nanti pihak korban membaik, keadaannya membaik dan bisa kita minta keterangan. Nanti kita sampaikan lebih jauh lagi seperti apa motif yang sehingga terjadi kejadian peristiwa.
17: Aparat kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing emosi dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Warga diminta menjaga situasi Kamtibmas dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak yang berwajib. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Muhammad Rusdiansyah, RRI mengabarkan.
2: Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Sulbar yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk edisi 7 Oktober 2026. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda dapat mengakses portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat karya yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Ada para reporter, tim operator Haswini dan saya Nita Wahyuni pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Eh, sini kek dulu. Adakah produk atau usaha tak, tapi promosinya begitu terus, Ji?
1: Iya, saya ada. Muka ini promosi, tapi bingung, Kak, di mana bagus ku promosikan supaya banyak yang tahu.
2: Kenapa ndak coba ki promosi di RRI Mamuju?
1: Oh, bisa kah promosi di RRI Mamuju?
2: Bisa dong. Ada beberapa pilihannya. Bisa ki pilih spot iklan, adlibs, atau dialog interaktif.
1: Ih, kerennya. Terus harganya itu bagaimana?
0: Untuk spot mulai dari Rp30.000 per 60 detik untuk regular time dan Rp45.000 per 60 detik untuk prime time.
1: Kalau mau ki iklannya dibawakan sama penyiar, bisa.
2: Bisa Ji juga, ada adlibs mulai dari Rp35.000 per 60 detik regular time dan Rp50.000 per 60 detik prime time.
1: Keren-keren. Kalau mau ki misalnya ngobrol tentang usaha ta atau kegiatan ta bagaimana?
0: Nah, bisa ki pilih dialog interaktif. Tarifnya Rp1.200.000 per 60 menit untuk prime time.
1: Oh, jadi tinggal pilih jiki ini sesuai kebutuhan tak?
2: Iya, promosikan produk, jasa, event, atau kegiatan tak bersama RRI Mamuju.
1: Oh, kalau begitu nanti balik ku coba.
0: Saatnya buat promosi yang lebih didengar.
3: Dengan hubung kontak
0: 0812-4428-0706.
4: Suara yang dekat dengan masyarakat.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: Di sebuah desa sederhana, pagi selalu dimulai dengan harapan. Dulu saya jualan cuma buat makan hari ini, tapi sekarang alhamdulillah usaha saya sudah mulai berkembang. Lewat pelatihan dan dukungan dari desa, usaha kecil seperti Bu Sari kini punya masa depan.
1: Sekarang kami gak perlu jauh-jauh cari kerja. Di desa juga bisa maju, asal kita mau berusaha.
0: Inilah arti membangun dari desa dan dari bawah. Memberi kesempatan, membuka harapan, menggerakkan ekonomi rakyat. Karena ketika desa kuat, ekonomi merata, dan kemiskinan bisa kita lawan bersama. Bangun desa, bangun harapan, bangun Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, dimanapun Anda berada, informasi yang lebih dekat dengan Anda akan kami hadirkan pukul 19 malam hari ini, pendengar, hingga dengan pukul 8.20 waktu Indonesia Tengah. Salah satunya, pendengar, ada ekspor kakao yang mencapai 62,56 triliun rupiah pada tahun 2025. Dan Indonesia sendiri menempati peringkat ke-7 dunia. Kakao ini, pendengar, juga banyak ditemukan di Sulawesi Barat, dan secara umum untuk ekspor kakao di Indonesia mencapai 62,56 triliun rupiah pada 2025. Nilai ini meningkat 36,19% dibandingkan tahun sebelumnya. Kementerian Perdagangan menghadirkan zona kopi, teh dan kakao pada Trade Expo Indonesia 2026. Dan Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional, pendengar, dari Kementerian Perdagangan, Fajarini, menyampaikan bahwa pengelompokan produk dalam zona tematik mempertemukan buyer berdasarkan kebutuhan pasar.

Selain kakao, ekspor kopi Indonesia juga mencetak rekor 44,87 triliun rupiah pada tahun 2025. Ini meningkat 53,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian ini pendengar menempatkan Indonesia sebagai eksportir kopi terbesar ke-8 dunia. Dan Indonesia juga memiliki pangsa ekspor kopi global sebesar 3,50% pada periode tersebut.

Untuk informasi lebih lengkapnya, pendengar, dari ekspor kopi dan kakao, Anda bisa mengakses portal resmi kami di rri.co.id.

Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Melalui koperasi, warga bisa menabung, meminjam, dan mengembangkan usaha secara adil dan transparan. Hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM desa dikelola bersama demi kesejahteraan anggota. Koperasi Desa Merah Putih bukan milik segelintir orang, tapi milik kita semua. Dengan semangat gotong royong dan kejujuran, koperasi memperkuat ekonomi desa dari akar rumput. Mari bergabung dan aktif di Koperasi Desa Merah Putih. Dari desa, oleh desa, untuk kesejahteraan bersama.

Pendengar, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat mencatat penurunan luas tanam padi di Kabupaten Majene dan Polewali Mandar. Penurunan ini pendengar akibat dampak dari kemarau panjang. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TPHP Sulawesi Barat, Mas Nawi Malik. Mas Nawi menjelaskan bahwa para petani di Kabupaten Majene ini cenderung lebih waspada dan menahan diri untuk tidak melakukan pertanaman sejak adanya peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG. Nah, namun kondisi ini berbeda di Kabupaten Polewali Mandar, di mana dampak kemarau paling parah meresahkan para petani yang mengandalkan sistem sawah tada hujan. Mas Nawi mengungkapkan bahwa berdasarkan kebiasaan pada tahun-tahun sebelumnya pendengar, para petani di Polman ini tetap nekat berspekulasi menanam padi dengan mengandalkan mesin pompa air. Namun penurunan drastis debit air tanah dan sungai saat ini membuat mesin pompa tidak dapat difungsikan secara optimal. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura juga terus berkoordinasi pendengar dengan pemerintah kabupaten untuk memetakan potensi sumber air alternatif serta menyalurkan bantuan penanganan darurat bagi kawasan pertanian yang terdampak krisis akibat kemarau. Pembangunan desa bukan hanya soal anggaran dan proyek. Pembangunan desa dimulai dari kepedulian dan kebersamaan. Saat warga saling membantu, pekerjaan terasa lebih ringan dan hasilnya bisa dinikmati bersama. Gotong royong adalah kekuatan desa yang tak tergantikan. Dengan semangat kebersamaan, desa tumbuh lebih cepat, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Mari jaga budaya gotong royong, karena desa yang rukun adalah desa yang maju.

0: secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
1: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
2: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Dudung Abdurrahman, mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
0: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, berkacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi Bapak Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu

0: diikuti dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus ditingkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsikal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
2: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit. Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit. Itu hal biasa. Jam komandan ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
1: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
3: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
4: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya jadi contoh-contoh di SPM seperti
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
4: SBM masih tetap diperlukan dan berikutnya jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap kita akan bergerak menuju SBK yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah misalkan standar perjalanan tiba-tiba biaya itu pesawat itu tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPPR RI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem, dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih LPP RRI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
8: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
9: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
8: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
9: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
10: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan yang paling dalam. Nah ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ya ada Pulang Pisau, Papuas, Katingan, dan Kotim. Nah tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain. Karena api itu dia bara ya, maksudnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
9: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan Sipongi, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: Kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau di Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
1: Sementara itu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di Pulau Untung Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
1: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems, so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well. And
4: this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun, selaku Kapten Kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku Kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dengan selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai.
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi, Aichi. Tak hanya itu, tim regu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Medali emas perunggu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Ilhian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Tim bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
11: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Ya. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas. Ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya. Ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
12: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Mada Rita Kusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Islam. Kita berjumpa lagi melalui mimbar agama Kristen RRI Pro 1 pada malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami dalam menjalankan aktivitas sepanjang hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami memperoleh hikmat untuk dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Pendengar yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Tema firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul memiliki karakter seperti yang Tuhan inginkan. Saya punya pengalaman dengan seorang pelajar yang pintar, berprestasi. Kalau ditanya tentang mata pelajaran yang disampaikan, dia mampu menjawab dengan benar. Tugas yang diberikan guru bisa dikerjakan dengan baik juga. Dan siswa tersebut berani tampil di depan kelas. Dia juga memiliki beberapa aktivitas di luar sekolah seperti mengikuti les dan perlombaan. Pelajar tersebut memang pelajar yang berprestasi. Tetapi kalau ada di dalam kelas, dia sering mengganggu temannya. Saat guru menerangkan, dia lebih sering mengajak temannya bercerita. Jadi teman-temannya tidak bisa berkonsentrasi mengikuti pelajaran. Dan jika ditegur guru, dia juga tidak mau mendengar. Dia akan mengulangi perbuatan yang sama. Apakah Bapak Ibu, saudara-saudara punya pengalaman yang sama bertemu dengan orang yang memiliki prestasi dalam akademis atau pekerjaan tetapi suka bersikap semaunya, kurang mampu menunjukkan sikap menghargai orang lain? Sikap itulah yang biasa disebut sebagai karakter. Dengan kata lain bisa juga diartikan sebagai sifat atau perilaku. Firman Tuhan mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pesan firman Tuhan di atas sangat jelas mengatakan memperbaiki kelakuan. Berarti bahwa Tuhan menghendaki umat-Nya memiliki karakter yang baik. Jadi, salahkah jika kita mengejar prestasi atau keberhasilan dalam pendidikan ataupun pekerjaan? Tentu tidak salah. Tetapi, jangan sampai melupakan hal penting dalam kehidupan manusia, yaitu memiliki karakter yang baik. Karakter yang baik itu adalah dasar kita menjalani kehidupan kita. Dasar menjalani kehidupan kita. Memiliki karakter yang baik membawa dampak dalam menjalani kehidupan ini, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Untuk diri sendiri sudah tentu akan memberi manfaat yang baik. Bisa kita memperoleh keberhasilan
jika kita memiliki karakter yang baik. Misalnya, kedisiplinan, integritas. Kalau untuk kebaikan sendiri, biasanya kita tidak ragu melakukan sesuatu yang baik. Tetapi berdasarkan pengalaman cerita tentang pelajar tadi, yang menarik di sini adalah apakah kita mau menjaga sikap untuk kepentingan orang lain di sekitar kita. Kita juga harus menyadari bahwa karakter yang kita miliki berdampak bagi orang lain di sekitar kita. Karakter yang kita miliki menentukan bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Pendengar yang dikasihi Tuhan, mengapa cara kita memperlakukan orang lain sangat penting? Karena pertama, kita adalah makhluk sosial. Kita hidup bermasyarakat, hidup berdampingan dengan orang lain. Apalagi kita tinggal di negara yang menjunjung tinggi tata krama, moral, dan nilai-nilai agama. Kedua, mengapa cara kita memperlakukan orang lain sangat penting? Karena itu adalah perintah Tuhan. Firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37-40. Firman Tuhan demikian, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Menjadi hal yang sangat penting untuk memperhatikan sikap kita terhadap orang lain.

Tadi firman Tuhan mengatakan dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Berarti di sini Tuhan sampaikan bahwa mengasihi Tuhan sama juga halnya kita mengasihi sesama manusia. Menjadi hal yang sangat penting untuk memperhatikan sikap kita terhadap orang lain. Tuhan tidak menghendaki kita menjadi orang yang hanya menjalankan ibadah tanpa memperhatikan perilaku terhadap sesama. Ibadah yang Tuhan kehendaki tujuannya memperkuat hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan dan juga hubungan kita dengan sesama manusia. Kedua hal ini harus berjalan beriringan. Itulah artinya salib. Menggambarkan hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Salib itu bentuknya ibarat horizontal dan vertikal. Ya. Hubungan ke Tuhan dan hubungan ke sesama. Mengasihi Tuhan dan sesama, itulah perintah Tuhan. Akhir-akhir ini, semakin banyak kasus pembulian yang terjadi. Pembulian adalah tindak kekerasan yang dilakukan secara perorangan atau berkelompok terhadap orang lain dan dilakukan berulang. Saya pernah bertemu dengan satu pemuda yang dia harus berada di dalam tahanan karena kasus itu, perundungan atau pembulian. Ya, kita umat Tuhan harus peduli dengan permasalahan ini. Pembulian bukan hanya terjadi di negara kita, tetapi ini sudah menjadi masalah internasional. Dampak pembulian ini sangat berbahaya karena menyerang mental korbannya. Bahkan ada yang mengakhiri hidupnya karena menjadi korban pembulian. Ini realita yang terjadi di sekitar kita. Jangan sampai tanpa kita sadari, kita sendiri menjadi pelaku pembulian. Dengan perkataan kita yang kasar, perbuatan kita yang tidak menghargai orang lain. Karakter kita akan sangat mempengaruhi cara kita memperlakukan orang lain. Sebagai umat Tuhan, kita harus memperhatikan hal tersebut. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 2, firman Tuhan mengatakan, jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Tentu kita tidak mau memiliki ibadah yang sia-sia. Rajin berdoa, rajin datang ke gereja, ikut persekutuan, tapi di hadapan Tuhan itu dianggap sia-sia. Hanya karena kita tidak mengekang lidah, tidak bisa menjaga perkataan kita terhadap orang lain. Kita harus terus mawas diri. Jangan kita merasa sudah menjadi orang yang taat beragama karena rajin beribadah, tetapi kita tidak tahu cara bersikap atau berbicara yang baik terhadap sesama, karena ibadah kita akan sia-sia. Pendengar yang dikasihi Tuhan, jika hidup kita dekat dengan Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, tentu ibadah itu akan membawa dampak bagi kehidupan kita.
Persekutuan kita dengan Tuhan secara pribadi otomatis akan mengubah kehidupan kita, termasuk karakter. Ibadah kita yang bersungguh-sungguh, perjumpaan dengan Kristus secara pribadi dalam setiap ibadah persekutuan yang kita lakukan, baik secara pribadi maupun bersama, akan mempengaruhi karakter kita, akan mengubah hidup kita. Yang misalnya dulunya kita pemarah, orang yang cepat tersinggung, pemalu misalnya, tidak percaya diri, selalu menganggap diri kita, menilai diri sendiri itu rendah, tidak layak dikasihi, itu akan berubah ketika kita mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi. Jadi perlu setiap ibadah itu kita sungguh-sungguh, jangan hanya sekedar hadir, duduk, mendengar, tapi kita harus membuka hati, membuka pikiran untuk kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita melalui ibadah yang kita ikuti. Penting juga saat teduh secara pribadi, setiap hari. Jadi ibadah itu bukan hanya hari Minggu saja, tetapi setiap hari, Senin sampai Minggu, itu harus ada persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Agar hidup kita memperoleh perubahan. Ada perjumpaan dengan Kristus, pengalaman pribadi dengan Tuhan secara pribadi. Itu yang biasa disebut sebagai kesaksian. Ada orang bersaksi saat sakit disembuhkan, atau ada kejadian-kejadian yang tidak baik diselamatkan oleh Tuhan. Nah, itu adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jika kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, pasti kita juga diubahkan oleh Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Ya, dalam kekristenan kita kenal dengan istilah buah roh yang terdapat di dalam Galatia 5 pasal 22 ayat 23. Firman Tuhan, buah roh dalam Galatia 22 ayat 23 itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi ada 9 buah roh yang kita kenal, yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Jadi sangat jelas bahwa buah roh berbicara tentang karakter. Itu tadi, kalau kita hubungan pribadi kita dengan Tuhan secara pribadi baik, kita akan memiliki 9 buah roh itu. Apa yang ada di dalam Tuhan termanifestasikan dalam hidup kita. Kita akan memiliki kasih, kita akan memiliki sukacita, damai sejahtera, kita akan menjadi orang yang sabar, kita orang yang akan menjadi orang yang murah hati, baik, dan orang yang setia, lemah lembut, dan kita akan memiliki penguasaan diri. Itu tidak mustahil untuk kita miliki kalau kita sungguh-sungguh beribadah, mengalami perjumpaan dengan Kristus dalam kehidupan kita. Jadi pendengar yang dikasihi Tuhan, alangkah baiknya jika prestasi yang kita miliki disertai juga dengan karakter yang baik. Ini menjadi renungan kita bersama, agar dalam mengikut Tuhan, iman kita bertumbuh, kita juga bertumbuh di dalam karakter. Semua berjalan beriringan, seperti yang Tuhan inginkan, memiliki karakter seperti yang Tuhan inginkan. Sehingga nama Tuhan yang dimuliakan dalam kehidupan kita, kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin firman Tuhan. Tuhan menyempurnakan firman-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Mampukan kami untuk menjadi umat-Mu, untuk memiliki karakter seperti yang Tuhan inginkan, agar
hidup kami menjadi berkat untuk orang lain. Berdoa untuk pendengar mimbar agama Kristen pada malam hari ini, baik pelajar, mahasiswa, pekerja, baik itu wira swasta, karyawan yang bekerja dalam pemerintahan, ibu rumah tangga, lansia, Tuhan selalu memberkati dalam menjalani segala aktivitas, memberikan kesehatan, memberkati segala yang dikerjakan. Terima kasih Tuhan, kami sudah melalui satu minggu ini, Tuhan sudah menyertai kami, dan saat ini kami memasuki minggu yang baru.

0: dan seluruh staf, berikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, baik dalam pekerjaan maupun dalam keluarga. Kami berdoa untuk Kota Mamuju, berkati Kota Mamuju, berikanlah keamanan dan kedamaian, berkati pemimpin-pemimpin kami di kota ini dari tingkat provinsi, kabupaten, dan seluruh kecamatan sampai ke pelosok desa. Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat dalam menjalankan kepemimpinan mereka. Kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia. Perlindungan Tuhan selalu ada untuk bangsa kami. Tuhan memberkati Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya, memberikan hati yang bijaksana dan roh takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, agar rakyatnya dapat hidup sejahtera. Tuhan jauhkan bangsa kami dari segala mara bahaya. Kami dapat hidup aman dan tentram di bangsa kami ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan permohonan kami. Ampuni segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Baik pendengar, demikian telah kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen malam hari ini, memiliki karakter seperti yang Tuhan inginkan oleh Dian Nurani.
2: Baik pendengar, itulah mimbar agama Kristen yang merupakan paket siaran dari Pro 1 RRI Mamuju dengan topik memiliki karakter seperti yang Tuhan inginkan. Selanjutnya pendengar, akan kami alihkan Anda ke Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu, di mana malam hari ini pendengar dalam Ruang Rindu berjaringan ada Julian Dekrita dengan host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail.

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mana

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudahlah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa, karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak yang asik aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil Mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya Indonesia Mas itu bukan hanya milik orang Jawa, standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Maka Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat Komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung deket, Pinang jauh?
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Iya iya iya iya iya iya.
1: Iya. Jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulutumbang dulunya.
0: Oh, oke. Okay. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Iya. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: Di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, oke. Okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya, maksudnya kenapa nggak menunggu terus, nggak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya. Dia juga sebenarnya suka.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong kayak gitu ya. Enggak berani mengungkapkan dari sisi prianya dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama enggak pernah.
1: Sama-sama dia sama-sama diam.
0: Oke, okay. Sama-sama diam.
1: Oh iya iya iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain, ya pihak cowoknya ngerasa mau cewek atau cowoknya gitu merasa aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan
1: ya. Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya jodoh, ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo.
0: Solo ya?
1: Dulunya sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, aduh ketahuan kalau zamannya Yunisara.
0: Zamannya Yunisara?
1: Iya.
0: Oh, satu angkatan?
1: Sama KD.
0: Oh ya, oke, okay. Iya. Mereka itu juga bintang radio, kalau Yunisara sih tahu.
1: Bintang radio, dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk, karena waktu itu nggak ada.
0: Keroncong ya?
1: Iya keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: untuk Yunisara.
1: Keroncong prianya
0: waktu itu. Oh oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di RRI ada yang namanya mon apa Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Iya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke, satu aja dari Kemayoran.
1: Suka ada festival di situ.
0: Oke.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya. Yang nonton dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedy Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer, berarti kalian masih kecil-kecil semua dong dulu.
1: Oh, bukan lagi kecil. Masih SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP. Iya. Oke, jadi vibes-nya begitu ya, dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya. Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuangnya lebih gede, lebih besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu. Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu dari SMP itu ikut band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmudiwati, ada Adi MS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung, silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggumu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Udah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya. Memang agak ini sih nggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat sudah inilah alhamdulillah.
0: Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 0213440096 dan 0213441499 ya, ada Bang Albert di bau-bau. Selamat malam Bang Albert. Halo. Bang Albert, wah terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke, ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Ya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas jingle barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini, kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya gak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, Mil, halo semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya gak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aku juga dibeliin.
2: Ini di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah.
2: Aduh,
1: baik, Ta.
2: Selamat kabar? Ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah, udah deh, jangan buka-bukaan. Jangan.
2: Kesel, jadi keselak.
1: Jangan buka-bukaan.
0: Ya, udah. Ya. Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica. Selamat malam,
0: Ica. Selamat malam, Ica.
3: Selamat malam, Mbak Ita.
2: Iya,
3: Mbak
2: sayang.
0: Iya.
1: Selamat malam.
3: Dan lagi bikin teh.
2: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya.
1: Aduh, terima kasih Mbak Ica. Dari mana nih Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: okay.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah.
1: Lu udah lihat ya videonya ya?
3: Klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh, jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih. Jadi
3: klipnya juga suka.
1: Amin.
3: Ini
1: apa?
2: Iya, Cak.
0: Apa, Cak?
3: Mas Julian.
1: Ya, Julian Dekrita. Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Oh, lahirnya 5 Juli.
1: Oh, 5 Juli. Namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden.
0: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain nggak?
1: Julian Yakub. Oh,
0: lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Tadi kan sama di situ, saya. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Mm-hmm. Mbak Ita,
2: iya boleh.
3: Bidadari.
2: Oh, bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Udah lama ya, nggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti diputerin.
3: Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Sedih nih.
2: Lagi galau, Cak ya.
0: Oke, Cak, itu aja, Cak.
3: Salam dong.
2: Boleh.
3: Salam buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya, siap.
3: Yang lagi monitor persatu, ucapannya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya Julian siapa sih ini sebenarnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagi.
0: Ya. Siap.
4: Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Daerah dengan Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh iya, orang Sunda. Iya ya.
4: Kalau sama kabupaten Mas Dewiki mah kota gitu.
2: Betul.
0: Oke.
2: Silakan ya, Pak Ahmad.
4: Selamat siang
2: Julian.
0: Malam, bukan siang ini.
2: Malam.
0: Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi lalu masih hati masih berbahagia karena tim nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena tim nasional kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik. Gitu.
2: Wah.
4: Seorang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalahnya perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya? Apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke, okay, siap.
4: Kan saya masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Kan sekarang pita kaset sudah tidak ada.
2: Kaset, atau peringan
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah. Nah, sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Okay.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut-menyikut, jatuh-menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia, musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lain sebagai banyak, pokoknya makan
0: siap banyak. Kalau ini begitu
4: kaya, ini termasuk
0: terima kasih ya,
4: terima kasih
0: sama-sama,
4: terima kasih untuk semuanya, salam buat Mas Dewiki-nya ya.
2: Salam disampaikan.
4: Kan Pak Ita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayahnya sebagai
2: kebetulan dia berkarir sendiri, Kang. Dia sekarang
0: sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam Kakak.
2: Iya.
0: Silakan, apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnamasari.
2: Betul, kan? Betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian, ya.
2: Silakan Senja, ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya, kebanggaan lah bisa Mas Ere di Jakarta.
2: Iya Senja, betul sekali. Ya.
5: Mau nanya ini ya, Kak Julia.
2: Ya Julia.
1: Oke.
5: Okay. Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
0: Tadi ada.
1: Pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja.
1: Itu single terbaru, nggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
1: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh, ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
0: Oh iya. Menunggu Senja, oke. Okay.
2: Senja bagus banget dia menunggu Senja.
0: Jadi disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire Kak.
0: Oh Nabire. Nabire.
5: Papua Tengah ya.
0: Siap.
1: Siap.
5: Asli Jakarta Kak ya?
1: Iya. Asli Jakarta.
0: Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong orang iya. Tapi di protes loh, besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran itu? Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ saja.
5: Di Muba Kak.
1: Oh, di Muba. Itu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya. Saya lebih ke Bangka Belitungnya, gitu di Tanjung Pandan.
5: Oh, di Babel.
1: Belitung. Iya, di Babel.
2: Pandan siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih ya Senja ya. Sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya, menunggu apa?
0: Aku menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu. Tadi denger ya.
2: Okay. Dengerin okay, ya. Oke, Senja. Ya,
5: sukses selalu Kak.
1: Iya, boleh dilihat di YouTube kasih. Juga loh.
0: Siap.
5: Oh.
0: Itu aja?
1: Oke, okay, terima kasih ya, Senja.
5: Sedikit Kak ya.
0: Boleh. Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Kak Immanuel Sameri. Yang selalu.
0: Oke.
5: Okay. Ya, RRI Jakarta Jaya di Udara. Begitu juga RRI Nabire Jaya di Udara.
1: Oke.
5: Okay. Makasih Kak.
1: Terima kasih Senja.
0: Sama-sama.
5: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, Kang, terpengaruh enggak sih dengan teknologi? Ya, kalau harusnya iya ya kan. Iya. Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Satu. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak kayak misalnya kita rekaman nggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat Julian, mudah ya? Betul sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya, bisa ya, diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi nggak capek mas.
1: Nggak capek.
0: Satu gitu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini bisa diulang, langsung dimasukin nggak? Ya pokoknya apa namanya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau nggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau nggak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Zaman. Tuh, dengerin tuh ya, Diva Rock kita.
0: Diva Rock kita. yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja, Mbak Ita?
2: Kita yang gede banget.
1: Iya, punya sampai gede banget
2: masa ini. Kini.
0: Nah, ah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama.
1: Oh, pernah, ya, pernah, pernah.
2: Berapa kali
1: pernah,
2: dong? Berapa kali, pernah.
0: Ya, oh iya ya.
1: Akhir-akhir ini sering lah.
2: TVRI kita sering juga.
1: Sering itu, ya. Iya. Waktu itu TPI juga ya.
2: TPI juga.
0: TPI.
1: Iya, zamannya
0: TPI. Zaman dulu namanya TPI ya. Oke, oke, oke, oke. Lanjut. Ada senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian De Crita.
1: Terima kasih, okay. Senja.
0: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 0811797279112. Ada Bunda siapa? Oh. Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, jauh banget.
2: Oh, fotonya lucu sekali.
0: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Okay. Halo, tamu kita malam hari ini Julian De Crita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke Kemungkiman
2: Guci Rompong Kecamatan Lampo Saka Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Ucapkan assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik selamat malam ucapannya semoga pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian De Crita, apakah dia merupakan personil dari Male Voice? Ya, aduh, saya nggak bisa jawab. Dijawab sendiri, silakan.
2: Ya,
0: gimana gimana? Huh?
2: Gimana gimana?
0: Derry Jakarta Utara.
1: Derry Jakarta Utara ya, oke. Okay. Jadi memang dulu.
0: Oh dulu pernah di Male Voice.
1: Pernah dulu.
0: Oh dulu ya.
1: Sekarang udah enggak.
2: Udah enggak.
1: Udah.
2: Bersolo karir ya Julia.
1: Sekarang bersolo karir saja.
0: Gitu, oke. Okay.
1: Ya.
2: Siap, sudah terjawab.
0: Sudah terjawab, ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida, selamat Farida, malam Bu Farida.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu.
0: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang iya, Julian, Ibu? Iya,
0: silakan, silakan.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam.
6: Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Siap. Oh, dari iya. Palu. Tabe.
0: Emang Tabe bahasanya.
1: Tabe Farida.
6: Yang berulang kali sudah banyak bertanya
2: iya,
6: ya.
2: Iya.
6: Ibu Farida hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
0: Okay.
2: Oh ya, oke okay, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
0: Oke, okay. Ini perintah ya Bu ya. Biar ya. Dilaksanakan ya, Bu perintahnya
2: baik.
0: Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
6: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya Bu Farida.
6: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Pak Genicio sama Ayu untuk semua-semua ada ya dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara. Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini. Lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Lu sudah kan?
0: Kapan?
2: Lah tadi kan sudah.
0: Oh, tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian De Crita.
1: Dan penciptanya dong.
0: Dan penciptanya ya.
2: Penciptanya
0: okay.
2: Adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal.
2: Oh, ya.
0: Kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Christian ini teman lama banget nih Mas.
0: Oh ya kan ternyata kemarin.
2: Ternyata beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi. Dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya. Bukannya pembuat video klip ya?
1: Video klip
2: ya?
1: Oh, itu sebenarnya
0: sampingan.
2: Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian De Crita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian Dekrita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personil ya, apa Julian Dekrita ini, ya kan?
1: Dulu pernah
0: dulu, menjadi
1: bagian
0: ya
1: di grup vokal Melvoy.
0: Oh siap kalau begitu. Langsung kita ke mana dong? Ada Bung Benijo. Selamat malam.
2: Kok iso bareng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Joni.
1: Benny.
3: Benny, Bang Benny.
2: Joni. Ini Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke. Okay. Oke, okay, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini, yeah. Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi-provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Okay. Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa ada Ibu Farida dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam, dengan siapa
1: dengan
0: ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya, Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Melvoice ya.
3: Terima kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay, betul. Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga suka.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Melvoice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Okay. Siap.
4: Aja. Salam ya Bang.
0: Iya.
4: Salam tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta, selamat malam. Buat Rifki Minov di yang bertugas, selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten, selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
1: Ahmad Abdullah, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan.
1: Turun.
5: Mbak Ita, yang saya hormati.
1: Oh, kues, mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini.
0: Siap.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah, dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin.
0: Adakah yang
5: assalamualaikum, selamat malam bintang tamu, Mas siapa? Julian.
1: Julian. Ya.
0: Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Ya. Ya. Alhamdulillah, tambah awet muda dan tambah ganteng.
3: Yeah, mantap. Masya Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah, puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Ya.
5: Bang Julian ini kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang disuka?
0: Nah loh.
1: Nanti akan dijawab ya.
0: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia, apa judulnya gitu ya.
0: Oke.
5: Cerahannya.
0: Siap.
5: Mas Yudi, boleh salam ya.
0: Tiga ya.
5: Ya tiga, kepada silakan. Yang terhormat Bapak Murah dan juga Mas Wira ya di kru Angkasawan Peru 1 RRI Jember. Selamat
0: siap
5: malam dan salam sehat. Mm-hmm. Ya. Juga ada Tete Dinda, Bang Leman, dan semuanya deh.
0: Okay.
5: Penyiar Peru 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI. Ruang
1: salam
5: Rindu.
1: NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya
3: aku
0: Julian de Krita.
1: Nah, kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda
0: iya,
1: dong.
0: Iya, pokoknya ono menunggu nih.
1: Yo ngono kene.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita sesama bonek sih.
0: Bonek. Oh, iya. Jadi kalau
1: kerjanya tiap hari
0: mungkin kalau
1: ribut.
0: Orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Seumuran.
0: Lah kan aku seumuran Nanda.
1: Okay. Ini kepedean ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebentar, iya. Bang Benny Jo.
3: Benny Jo.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke di Sulawesi.
1: Hampir Indonesia ya?
3: Ya, hampir Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako, jadi itu...
0: Sorowako bukan provinsi, Atubang.
3: Bukan, maksudnya... bukan provinsi,
0: kotanya.
3: Kotanya, kota Sorowako ya.

0: Ih lucu sekali Ita Purnama Sari. Terus aku bilangin HP record nanti ya.
1: Maklum kok Mas Yudi.
2: Kenapa? Terus lagu apa yang apa yang paling sukses gitu ya?
0: Dari Oma di Solo tadi.
2: Jadi kalau dari
0: Bu Oma,
2: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya Putri selain Putri Biru,
1: Cinta Dua
2: Kali, Kesungguhan, sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang lagu.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
2: Iya.
0: Untukmu Sahabat. Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
2: lagu favorit dari album apa dari
1: terserah mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
2: Oh gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan pertama,
0: olahraga favorit,
2: olahraga favorit
0: tinju kayaknya nih ya.
2: Saya kayaknya itu
0: ketawa ketawa sih.
2: Enggak olahraganya saya lari
0: ya
2: dari nyata. Enggak lah, jogging aja
0: ya.
2: Jogging sama renang.
1: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
2: Tuh, Ita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu kalau lagu apa nih?
2: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Chris Sinyal, bukan? Apa gimana? Lah enggak ya, kan sama enggak sama sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cinta Ku Pada ada berapa versi? Salah satunya ada yang dikerjain sama Chris Sinyal. Ada
0: penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
2: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi.
0: Oh iya. Oke. Kita ke Samarinda dulu, ada Ari. Selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
0: Ya. Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
3: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya Mas, tunggu yang undang kan?
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang, ada Mbak Ita juga, mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang.
1: Ada hostnya juga Mas Juli, gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja? Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam.
1: Teteh kesayangan.
0: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, salah. Teteh Dinda.
4: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya, Teteh.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
4: Kakeknya
1: Julian sama kakeknya
0: Idang Rasidi
1: adalah kakek. Bener kan Teh?
4: Iya, Teteh ketawa sendirian ibunya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT, kenapa sendirian?
4: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
4: udah
0: siap.
1: Iya Teh, silakan Teh.
4: Bang Julian selamat malam.
2: Selamat malam Teteh, gelis. Iya.
4: Kumaha damang.
2: Aduh pangestu. Pangestu.
1: Rampes.
0: Kumaha damang apa dong jawabannya?
1: Rampes.
2: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan Teh? Rampes.
2: Gimana Teh?
4: Pangestu boleh.
2: Kenapa?
4: Pangestu boleh.
2: Oke. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru Teh.
2: Udah ya?
4: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh
0: apa Bang. Apa tuh?
4: Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar, take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan take one kalau menurut aku ya, pempek nih kayaknya.
4: Take one.
0: Nanti dijawab ya Teh ya.
4: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
2: pasti.
4: Karena hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa? Pernah menunggu.
2: Aku pernah menunggu.
0: Aku pernah menunggu.
2: Teteh pernah menungguku.
4: Pernah menunggu. Itu dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
2: Mantap nih, nanti malam diputar terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih ya.
4: Pas sukses deh untuk
2: amin. Siap. Hatur nuhun ya Teteh.
4: Rilisan lagi yang terbaru lah, baru-baru.
2: Nanti dia sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
4: Mbak Ita juga.
1: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
4: Buat produser Ruang Rindu, Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Salamnya.

0: Itu udah
1: Silakan.
0: Bapak Ahmad Abdullah tadi
1: Iya,
0: ya di Jember
1: silakan
0: ya,
1: Teh.
0: Ahmad
1: Siap.
0: Abdullah Abdullah.
1: Oke.
0: Terus untuk host Pro 1 RRI Nabire ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
1: Terima kasih,
0: Siap, Teh.
1: Teteh Dinda.
0: Mungkin dari Tete itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye
1: Bye-bye.
0: bye.
1: Bye-bye. Ini tadi kan kita ngomongin Taekwon ya. Ada yang punya Taekwon di
0: Taekwon dan
1: telepon loh.
2: Taekwon.
1: Oma
2: Oke, Oma
1: Ana.
2: Ana di Palembang. Selamat malam, Oma.
3: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Malam
3: Ita Purnamasari,
2: Iya, Oma.
3: cintaku padamu.
2: Takkan
3: Mas
2: berubah.
3: Yudi, Ismail, alias Koko.
1: Ya. Kemana aja sih? Nggak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek
3: Sudah
1: sama aku.
3: masuk Mas Yudi.
1: Oh gitu.
2: Sudah rindu ini semua dengan
3: Iya.
2: Oma nih.
3: Sampai keriting ini jari
2: Sampai
3: loh.
2: kutu
1: Ya
2: jari.
1: ampun. Oke.
2: Tadi lulu.
1: Nanti di smoothing.
2: Jarinya di smoothing teh.
1: Kok teh?
2: Iya Oma.
1: Silakan Oma, apa yang mau
3: Oma,
1: ditanyakan sama Julian de Krita?
2: Silakan Oma.
3: Oke. Selamat malam.
4: Mal
3: Julian,
4: malam,
3: Dekrita.
4: Malam, malam. Dekrita, dekrit presiden ya, oke.
3: Iya, dekrit presiden ya.
4: Iya.
3: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
4: Wong Kito Galo.
3: Wong Kito Galo.
4: Dari
3: oh.
4: Nyokap dari ibu.
3: Oh, ibu Palembang.
4: Iya.
3: Bapak?
4: Bapak dari Bangka Belitung.
1: Kakek?
3: Oh,
1: ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Anda ya kan.
4: Semua ditanyain ya. Oke.
3: Iya dong, dong. Kan kita tadi kan dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Anda tinggalnya di Prabumuli.
4: Oke.
3: Gitu.
4: Gimana yuk?
3: Kapan ke Prabumuli ya?
4: Hah? Kapan ya?
2: Tinggal tunggu undangan.
4: Nah tuh, tinggal tunggu undangan nih. Produsernya ada di sini ya.
1: Siap.
4: Manajer saya. Yudi
3: Israel. Mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
4: Iya.
3: Oh.
4: Baca lah itu
3: ya,
4: kita.
3: Selamat malam Pak Jarlan, diundang dong.
4: Wah. Iya, siap. Amin.
3: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu? Gak apa-apa gitu deh gitu ya.
1: Siap, ditunggu ya.
3: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
4: Amin.
1: Siap.
4: Amin. Makasih ya, Yul.
3: Terima kasih, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Tiga orang ya.
3: Kirim salam ya.
2: Siap.
3: Kirim
4: yo,
3: salam
4: yo.
3: Untuk Ibu Mas Ito yang ada di Palembang. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
1: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
3: Iya, soalnya tadi ada kedengaran teon-teon gitu ya.
2: Teon-teon.
3: Pertanyaan satu lagi deh.
4: Apa?
3: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama teon?
1: Wah, gitu ya.
4: Bukan suka lagi.
1: Siap.
2: Oke, Oma.
4: Yo.
3: Salam-salam sehat semuanya.
4: Amin. Sama-sama.
3: Terima kasih.
2: Oke, Oma.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancarkah atau berkali-kali
2: take?
4: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
1: Jiwanya nggak pas ya.
4: Nggak sesuai kita pasti ulang. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
1: Oh, okay.
2: Tapi intinya satu shift kelar ya.
4: Iya, satu shift
2: itu ya. Ada 6 jam.
1: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
2: Ya maksudku sama musiknya.
1: Oh.
2: Itu loh Mas Yudi.
1: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
2: Sian deh.
4: Bukannya muter-muter yang ngitungin kaset dulu.
1: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah gak sih?
2: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
1: Ya di panggung, Dima. Ya kalau nyanyi sendiri mah ya gak mungkin lah.
2: Sekarang ini ada itu ya.
4: Ada matador ya.
1: Ada matador.
4: Iya, biasanya ada matador gitu.
1: Jadi kalau enggak, tapi pernah enggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
4: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa.
2: Enggak pernah lupa ya.
4: Enggak pernah lupa.
2: Seiring.
1: Seiring bertambahnya usia.
4: Tapi enggak lah, enggak boleh kalau kita nyanyi gak ya boleh. Pasti
2: kalau
4: ada.
2: Kalau penyanyi profesional tuh harus
4: harus hafal
2: dimanapun ya. Dan sama pas siapapun.
1: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kan atau tekwan
4: ya mungkin. Iyalah
1: ya kan.
4: Iya iya kan.
2: Gak cuma apalagi curian, apalagi juga seneng lagi.
4: Apalagi dikirim ke sini ya.
2: Apalagi gratis, woi.
1: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke mana tuh ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
2: Selamat malam Bu Fatmawati.
1: Wah, terputus. Ya sudah. Kita karena kita tadi
2: dengerin lagi yuk.
1: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
2: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
4: Itu. Untuk Musahabat boleh?
1: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
2: Boleh aku yang request Putri Biru.
4: Kupunya Cinta boleh.
1: Yaudah. Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
2: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
1: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Smile dan Julian De Krita.
0: Oke, karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari. Dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Selamat. Begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Oke, apa nih, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat
1: Lagu. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Oh, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
2: Kalau umur nggak usah ya.
0: Nggak usah ya, oke.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: ajak. Selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa Maria Elsa dari NTT.
0: Selamat, aduh, selamat malam, malam Elsa.
1: Jarang loh kita telepon dari NTT ya.
3: Om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga, selamat tante.
1: Tante Elsa, enggak. Dek Elsa, apa kabar Dek Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya apa yang kecil bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang
3: cintaku
1: bisa?
3: Cintaku padamu. Woy,
1: pintar.
2: Luar biasa.
1: Keren, keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang
3: saya,
1: mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa. Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih
1: selalu.
0: Elsa.
1: Selalu, ya.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama
1: Om Julian.
3: Siapa tujuh?
1: Om Julian.
3: Om Julian.
2: Oke, kenal.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
2: Boleh,
0: boleh. Boleh, silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik.
1: Mantap.
3: Ya, suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong cintaku padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh gak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi cintaku padamu, refrennya? Yuk.

0: Kan ku simpan dalam hati
1: cinta yang tulus ini
2: pasti bersama. Terima kasih Elsa.
0: Terima kasih Elsa untuk suaranya. Salam dulu Om.
2: Boleh, silakan ya. Tiga orang ya.
0: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
3: Oke, Elsa.
2: Oke, terus?
3: Ada siapa lagi?
2: Udah, gitu ya.
0: Dan yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
2: Terima kasih, Elsa. Ya.
0: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
2: Terima kasih.
0: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
2: Di Bajawa. Terima kasih. Elsa. Lanjut kita ke Manado kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
3: Selamat malam Bu Fatmawati.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Ita cantik.
2: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar kalian berdua?
2: Baik.
4: Iya.
3: Silakan Bu Fatmawati.
4: Juga kita tamu ya. Salam kenal ya Mas Julia.
5: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
4: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
2: Oh, oke. Okay. Ya, siap.
4: Pertanyaannya. Okay, ya. Okay. Mas Yuri, salam dong.
3: Boleh, silakan.
2: Silakan tiga ya.
4: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
3: Mas Julian?
2: Waktu itu.
5: Waktu itu tahun kalau
2: manggung-manggung dulu manggung.
5: Manggung. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
2: 90-an
3: ya.
2: Hmm.
3: Iyalah pasti.
2: Tahun 90 ya.
3: 90-an.
2: Oke.
3: Oke, apalagi tadi pertanyaannya Mas?
2: Album perdana.
5: Album perdana.
2: Album perdananya.
5: Ya, album perdananya itu,
3: sama Melvis ya, atau solo?
5: Kalau solo, ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
3: itu tahun berapa Mas?
5: Tahun 95 ya. 95-96 ya kalau gak salah.
3: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
2: Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request Bidadari yang terluka ya.
3: Pada sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
2: Lah emang waktu itu lagi terluka, emang enggak kan?
3: Terluka.
2: Ya sudah lah ya.
3: Ya sudah lah.
2: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
3: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah, sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong,
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
1: Selamat malam, Ayu.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
1: Ya. Silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Bang Julian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bayu. Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya?
2: Oh di IG-nya.
3: Aduh. Iya, apakah sama saya masih sebagai host?
0: Kita oke, okay. Ditunggu ya.
3: Biar putus sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke.
3: Ya, selamat malam Bang Julian dan ya, saya menyapa. Terima kasih buat Pak Benijo, Pak Farida, sama Pak Widira.
0: Oke.
2: Ya, makasih ya.
1: Oke, Ayu ya. Ayu.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung
1: ada
0: Bang
1: Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail.
0: Mm-hmm.
4: Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Di kita Ismail. Yeah. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai baju yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Iya, saya sambil menelpon sambil menonton gitu wajah.
0: Oke, siap.
4: Jadi masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah Halo juga, selamat malam. Begini Bang Julian, apa anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu?
0: Oke.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Oke.
4: Video di ini yang di kaca HP-nya ini.
0: Itu aja.
4: Dan yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang ataupun lagu daerah
1: lagu daerah asalnya.
4: Jadi yang itu Bang Mas Yudi.
0: Oke.
4: Oh gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung Mas Yudi.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian De Krita. Okay.
2: Kalau host masih sampai sekarang kebetulan ada beberapa acara juga selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu, IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu, jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Oke.
1: Di panggung ya.
2: Saat show. Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes.
0: Halo, lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Iya. Siap.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S Jakarta,
1: Bapak Juwadi Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong. Siap. Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri. Salam
0: Kediri ya.
1: Kediri. Masalahnya.
2: Kediri.
0: Ya tapi bisa Kediri, bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy enggak Rininya?
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh. Boleh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam kenal dari Mandar, Sulawesi Barat, Said Sidan. Tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya Judi dari tadi ini.
0: Kan grupnya ada Katigas. Ya ada Azra.
1: Kok
0: ini bukan tadi ya gimana sih? Ada Katiga loh grupnya loh. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
2: Baiklah.
0: Satu lagi yang sama Rita dinakan dia apa namanya?
2: Apa? Itu
1: sama Sarwana.
2: Aras
1: itu Aras, dengan Aras, Rita Aras. Dan Sarwana.
2: Oke, okay, kalau program projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
0: Boleh lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya teman duetnya?
2: Belum nanti pokoknya
0: ini surprise aja, ya.
2: Surprise.
0: Jangan-jangan kita pernah Mas Hari pura-pura enggak tahu.
1: Iya lo, jangan-jangan lo.
0: Jangan-jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Juliano.
2: Oke, yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya di
1: seluruh platform ada.
2: Iya, di seluruh platform ada.
1: Kemudian di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita, itu udah langsung kebuka semua. Dan pokoknya di semua platform ya.
1: Sukses terus ya Julia.
2: Sudah ada. Ya, amin. Terima kasih kita juga, Yudi juga. Mau sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Enggak berasa Mas.
0: Berasa.
1: Udah di penghujung.
0: Udah ngantuk.
1: Udah ngantuk ya. Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein ke situ tuwir Mas.
0: Tak bales. Ya sudah. Kalau begitu kita pamit sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
2: Saya Julian De Krita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

cara dilakukan orang biar bisa viral di media sosial. Tapi sebaliknya, jemaah haji asal Sulawesi dari Embarkasi Makassar malah viral dengan sendirinya. Pakaian berwarna-warni yang mereka kenakan membuat netizen berlomba-lomba mengabadikan momen ini loh. Tahu nggak sih pakaian adat yang satu ini dipakai oleh mayoritas jemaah haji dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat? Di Sulawesi Selatan namanya pakaian turung, kalau di Sulawesi Barat namanya badawara. Biasanya juga dipakai saat menghadiri upacara adat pernikahan. Pakaian ini pada umumnya dipakai oleh orang-orang yang bergelar haja loh. Tapi di Sulawesi Barat, saat prosesi khataman Al-Quran, kalangan anak-anak, remaja, dan dewasa juga diperbolehkan loh memakai pakaian adat ini. Nah, sebenarnya pakaian adat badawara ini syarat akan makna euforia saat seorang hamba telah berhasil melaksanakan salah satu hal terbesar di dalam hidupnya. Itulah mengapa para haja dan santriwati akan sangat bersenang hati memakai pakaian padawan.

enggak kalau ternyata sapi perah juga menyukai musik loh, seperti kita para manusia. Seorang peneliti dari University of Leicester Lane melakukan analisis bahwa musik juga bisa mengurangi stres pada sapi perah. Sapi yang diperdengarkan musik akan lebih merasa tenang dan nyaman. Tapi musik yang diperdengarkan juga tidak semua jenis playlist loh. Ternyata sapi perah lebih menyukai irama musik yang lembut dan menenangkan, seperti musik klasik dan tradisional. Sedangkan sapi yang diperdengarkan musik jazz cenderung tidak memberikan efek peningkatan. Karena musik jazz memiliki karakter yang cenderung berontak, harmoninya rumit, tonalitasnya yang luas, dan sering terjadi modulasi. Itulah mengapa sapi perah tidak merasa nyaman. Ketika sapi jauh dari stres dan merasa nyaman, maka produksi susu akan meningkat. Kalau sapi stres, maka hormon yang dilepaskan adalah adrenalin. Ketika sapi merasa nyaman, maka yang dilepaskan adalah hormon oksitosin. Hormon tersebut akan menyebar ke dalam aliran darah yang menuju ambing, sehingga otot menegang dan produksi susu akan lebih banyak. Fungsi dari hormon oksitosin atau hormon cinta ini salah satunya dalam proses turunnya susu atau letdown. Penelitian yang dilakukan University of Leicester membuktikan bahwa sapi perah yang diperdengarkan musik akan meningkatkan produksi susunya sebanyak 3% dibandingkan dengan sapi yang tidak diperdengarkan musik. Selain bisa meningkatkan produksi susu, musik yang menenangkan juga bisa menurunkan rata-rata denyut jantung sapi. Mungkin sama seperti kita manusia. Ketika berada di posisi atau keadaan yang nyaman, kita cenderung lebih tenang dan santai, sehingga denyut jantung juga lambat. Sedangkan kalau kita merasa panik, deg-degan, dan tidak nyaman, maka kita akan merasa waspada dan denyut jantung juga akan cepat. Hal ini disebabkan oleh adanya hormon kortisol. Ketika merasa tenang, maka produksi hormon tersebut akan rendah. Begitupun sebaliknya. Pengaruh dari hormon kortisol adalah konsumsi pakannya. Ketika hormon yang diproduksi rendah, maka konsumsi pakan juga akan meningkat. Tentu saja, dengan begitu, sapi juga akan semakin sehat.

Kalau kita ngomongin petir dan hujan, pasti kamu pernah mendengar perkataan orang zaman dulu. Jangan pakai baju warna merah, nanti disambar petir. Sebenarnya itu fakta atau mitos ya pendengar? Baju bersifat isolator, yaitu penghantar panas yang buruk dan tidak bisa dialiri listrik. Sedangkan petir adalah proses pelepasan muatan listrik dari awan karena ketidakseimbangan muatan di awan. Petir juga bisa memangsa siapa saja, bukan hanya seorang yang berbaju merah atau warna-warna mencolok lainnya. Jadi, baju merah tidak memancing daya listrik yang ada pada petir. Juga tidak ada hubungannya dengan kemungkinan akan tersambar petir. Yang ada kemungkinan itu hubungan kita. Oh, satu, RRI.

yang dimasak telur ayam. Tapi kok namanya jadi telur mata sapi? Telur mata sapi di negara kita sebenarnya juga disebut dengan nama telur ceplok. Makanan ini pada dasarnya merujuk pada telur ayam yang digoreng setengah matang, di mana kuning telurnya dibiarkan tetap utuh dengan warna kuningnya yang sangat merona. Penyebutan telur mata sapi berasal dari sejarah kedatangan orang-orang Prancis di Indonesia yang kemudian melihat bentuk telur ceplok yang mirip dengan struktur bangunan di Prancis dengan arsitekturnya yang disebut aide-fesh. Aide-fesh ini merujuk pada jendela bangunan yang berbentuk oval kecil dengan jeruji kaca dan jari-jari besi yang memancar keluar dari pusat lingkaran. Nah, masyarakat kita kemudian mengadopsi istilah mata sapi yang telah diterjemahkan dari istilah aide-fesh. Kemudian, terkenallah telur ceplok dengan sebutan telur mata sapi.

Pendengar masih dengan lagu-lagu Nusantara di ruang dengar Anda, sekaligus menjadi pengantar tidur Anda di malam hari ini. Ini adalah lagu dari Gorontalo yang berjudul Diduluwo Tawewo. Selanjutnya kami hadirkan lagu Jawa pendengar yang berjudul Jaiwono dari yang dinyanyikan oleh Cak Dikin.

Tahukah kamu bahwa sungai memiliki cerita unik tentang bagaimana mereka terbentuk? Semuanya dimulai dari proses alami yang menarik. Pertama, air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan mengumpul dan membentuk genangan air. Itulah awal dari setiap sungai. Ketika air terus mengalir, ia mencari jalur terendah membentuk alur yang disebut aliran sungai. Namun, ada faktor lain yang turut berperan. Topografi dan tanah di sekitarnya memainkan peranan penting. Apakah kamu tahu bahwa beberapa sungai bahkan dapat mengukir lembah yang sangat dalam seiring berjalannya waktu? Proses ini memakan waktu ratusan bahkan ribuan tahun. Sungai menjadi tempat unik yang mendukung kehidupan dan membentuk landscape yang menakjubkan. Nah, begitulah kisah singkat tentang bagaimana sungai terbentuk. Jaga sungai di sekitar kita demi kelangsungan kehidupan.

Pernahkah Anda sejenak merenung tentang alat tulis yang kita gunakan setiap hari? Gimana sih asal-usulnya? Tahukah Anda bahwa sejarah alat tulis mencakup perjalanan panjang dan juga menarik? Pada zaman kuno, manusia menggunakan berbagai cara untuk menorehkan pikiran mereka, mulai dari pena bulu burung hingga bambu dan primitif pensil. Namun, titik balik sejarah alat tulis terjadi pada abad ke-16 ketika seorang pedagang dari Inggris bernama Conrad Gesner menemukan pensil pertama kali di alam liar. Gesner menyadari bahwa mineral bernama grafit dapat digunakan untuk membuat tanda pada kertas. Ide sederhana ini kemudian berkembang menjadi pensil yang kita kenal dan gunakan hingga hari ini. Sejak saat itu, alat tulis terus mengalami evolusi dari pena tinta hingga pena ballpoint modern. Betapa menakjubkannya perkembangan ini. Dan itulah sejarah singkat tentang asal-usul alat tulis. Semoga semakin menambah apresiasi kita terhadap benda sehari-hari yang sering

Jangan menyesal akan mengakhiri perjumpaan kita dalam segmen Lagu Nusantara di malam hari ini, sekaligus akan mengakhiri perjumpaan kita untuk edisi 7 Oktober 2026. Senang sekali pendengar kami dapat menemani Anda hingga dengan mengakhiri siaran malam hari ini, dan kita ketemu lagi besok. Besok pagi juga akan ada Mutiara Pagi. Oleh karena itu pastikan Anda untuk tetap memonitor kami di pagi hari hingga dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan demikian pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda sedari pagi hingga dengan saat ini. Atas nama Prosat RRI Mamuju, saya Nita Wahyuni pamit dari ruang dengar Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Kami hadirkan risalah dan penutup siaran di ruang dengar Anda.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju. Dari Jalan RE Marta Dinata Simboro kembali mengudara melalui frekuensi 96 dan 100,2 MHz. Hari ini Kamis 8 Oktober 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Rajim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hamim. Demi kitab Al-Quran yang jelas. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam hari yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan dari sisi kami.

Sungguh, kamilah yang mengutus Rasul-Rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sungguh, Dia maha mendengar, lagi maha mengetahui. Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu orang-orang yang meyakini, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di pagi hari ini, hari Kamis, lembar ke-8 di bulan Oktober tahun 2026, saya Duita Ardiana bisa menyapa kembali Anda pendengar dan juga pemirsa melalui program acara Mutiara Pagi. Dan pada pagi hari ini, saya akan mengajak Anda untuk membahas suatu topik yang masih ada kaitannya dengan topik pembahasan kita di pekan lalu, yaitu di hari ini kita akan membahas topik mengenai syahwat tersembunyi. Dan telah terhubung bersama kami yaitu Al-Ustaz Muhammad Rifai SPDI MPDI yang alhamdulillah pada pagi hari ini juga sudah berkesempatan untuk bersama-sama dengan kita melalui Zoom meeting. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat Ki Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Baik, kalau begitu Pak Ustaz, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, saya persilakan untuk mukadimah singkat mengenai topik kita yaitu syahwat yang tersembunyi. Silakan Pak Ustaz.
2: Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat, rezeki dan taufik hidayah sehingga kita ya alhamdulillah keimanan masih terpatri di dalam hati dan jiwa kita. Salam beserta salawat tercurah kepada Nabi junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalani kehidupan ini sebagaimana jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga datangnya hari pembalasan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah menjadi sebuah kemuliaan dan keutamaan ketika seseorang mampu mengendalikan syahwat dan nafsunya. Sebagaimana juga tentu sebagai sebuah celaan ketika seseorang tidak sanggup untuk mengendalikan dan meredam nafsu dan syahwatnya. Maka tentu kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulama kita sendiri membagi bentuk syahwat itu menjadi dua, ya, ada yang secara umum dan ada yang secara khusus. Yang menimpa manusia kebanyakan dan ada yang mungkin hanya sedikit saja, tetapi akibatnya dan dampaknya itu sangat besar dan buruk bagi diri manusia. Bentuk kedua dari syahwat itu seperti yang disampaikan tadi adalah syahwatul khafi atau syahwat yang tersembunyi atau mungkin syahwat yang terselubung. Oleh orang tua kita itu kadang menyebut sebagai misalnya puji aleh, ya, jadi cenderung untuk memuji dirinya sendiri, membanggakan dirinya sendiri, memuji keturunannya, pencapaiannya dan seterusnya. Dan tentu ini tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk bisikan-bisikan dari syaitan. Ya, jadi kalau syahwat yang kita bahas pada pertemuan atau pada pembahasan sebelumnya yang menggiring kita atau mengantarkan kita untuk bagaimana kita mau merasa cenderung dan ingin menikmati dan merasa ingin merasakan kenikmatan dan seterusnya dari berbagai hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya baik itu berupa pasangan, istri, anak-anak, keturunan, harta, pekerjaan dan seterusnya. Tetapi ini dia cenderung untuk membisikkan kepada dirinya sendiri tentang kehebatannya, tentang pencapaiannya dan seterusnya yang ya istilahnya puji ale. Jadi bahkan itu tidak sedikit menyerang seseorang dalam hal ibadah misalnya. Ya, jadi bukan hanya dari sisi duniawi. Misalnya dia menganggap bahwa di antara semua ini di kantor ini saya yang terbaik ini, ya. Di antara semua masyarakat ini yang saya yang terhebat ini. Dan seterusnya ini was-was dan bisikan syaitan yang nanti akan berujung pada sikap pertama meremehkan, ya, dan tidak mau menerima kebenaran. Dan Nabi SAW menyebutkan itu, ya, pernah satu ketika Nabi SAW menyebutkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrin minal kibr. Nabi SAW mengatakan tidak masuk surga orang-orang yang ada dalam hatinya sebesar biji zarrah, atau yang sering disebut seperti misalnya sebesar biji sawi. Ya, bagaimana kecilnya itu biji sawi. Nabi mengatakan tidak akan masuk surga orang-orang yang dalam hatinya itu ada kesombongan meskipun sebesar biji sawi itu. Maka sahabat yang mendengar itu mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kami senang untuk memakai pakaian yang pakaian yang cantik, pakaian yang baik dan mahal-mahal. Ya kan, ada di antara sahabat juga yang orang-orang kaya itu. Kami suka memakai pakaian yang indah, pakaian yang mahal, termasuk sandal, sepatu dan seterusnya. Mungkin kalau kita sekarang suka memakai souvenir-souvenir yang memang berharga, ya, bernilai emas, berlian dan seterusnya. Atau mungkin kalau kita laki-laki, ya, memakai pakaian yang bermerek seperti itu. Dan tentu itu juga harganya mungkin lebih di atas. Nabi SAW mengatakan al-kibr, ya, kesombongan itu Nabi SAW mengatakan innallaha jamil. Sesungguhnya Allah itu sangat indah. Ya, innallaha jamil yuhibbul jamal, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai yang indah-indah. Ya. Jadi bagian dari Islam itu keindahan, rapi dan seterusnya, kebersihan. Nah, justru bertentang itu dengan Islam yang orang Mamuju mengatakan sasu atau rantas orang, ya. Itu bertentangan dengan Islam, ya. Dan Islam itu mengajarkan kita untuk sentiasa bersih, rapi, harum dan seterusnya. Ya, makanya dicela itu orang yang masuk sholat kemudian dengan habis mungkin berkeringat dan seterusnya langsung masuk di masjid. Kenapa? Karena bukan hanya membuat dirinya juga mungkin tidak pede dan seterusnya, tapi membuat juga orang lain terganggu misalnya. Nah, sehingga memang Islam mengatur itu. Jadi kalau mau masuk masjid, pakailah pakaian yang terbaik, ya, pakai parfum dan seterusnya, sehingga memang orang yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita, ketika kita berjamaah itu juga merasakan kenyamanan dari kehadiran kita di situ, ya, bukan justru membuat mereka terganggu dan tidak khusyuk dalam melaksanakan sholat. Ya, karena apakah dia gusar atau tahan napas dan seterusnya. Nah, jadi Nabi SAW mengatakan, Inna Allah jamil yuhibbul jamal, dan Allah menyukai yang indah-indah, yang cantik-cantik, yang rapi, bersih dan seterusnya. Al-kibr, kesombongan itu kata Nabi SAW, batarul haq wa ghamtun nas. Sikap sombong itu adalah satu, kata Nabi SAW, menolak kebenaran. Ya, jadi sebenarnya sudah nyata bahwa apa yang disebutkan orang lain itu dasarnya dari Al-Quran. Ya, dasarnya dari hadis-hadis Nabi SAW. Tetapi ya, dia bersikuku menolak itu. Kenapa? Karena ada dalam hatinya mengatakan, saya lebih benar ini, saya lebih pintar, dan seterusnya. Jadi cenderung tidak mau menerima dari luar. Kenapa? Karena ada tadi bisikan-bisikan yang puji Ali itu mengantarkan dirinya untuk menolak itu. Yang kedua, kata Nabi SAW, wabam tunas. Nah, ini meremehkan manusia. Jadi kan awalnya itu dia memuji dirinya. Saya lah yang terbaik, saya yang paling hebat, dan seterusnya. Sampai akhirnya dia meremehkan orang lain. Dan ya akan jatuh nanti pada apa, pada sikap tidak mau menerima kritik, ya, tidak mau menerima masukan dan seterusnya. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dialah yang terbaik, ya, dia merasa bahwa dia yang paling hebat, ya. Dan seperti yang kita sampaikan tadi bahwa sikap seperti itu bukan hanya menimpa seseorang dalam sisi duniawi, ya, tetapi bisa jadi menimpa orang juga dalam hal ibadah. Dan itu tercelah, ya, ketika misalnya berada dalam saf-saf salat berjamaah, ya, memandang kiri dan kanan, samping kiri kanannya, dan terbetik dalam hatinya, ini dalam barisan saya ini, saya lah yang terbaik ini, saya yang paling hebat ibadahku ini, dan seterusnya. Ya, dan ini tentu hal yang tercelah, ya. Kenapa? Karena itu akan jatuh pada sikap sombong itu tadi. Ya, itu meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Nah, bagi kita mungkin yang pernah merasa seperti itu, ya, kita banyak-banyak beristighfar. Ya, kenapa? Karena ini bukan hal yang baik. Ya, ini akan mengantarkan kita pada keburukan dan kebinasaan. Nah, maka ya banyak-banyak beristighfar, ya banyak-banyak berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita bertobat atas mungkin apa yang pernah terjadi dalam diri kita dalam hal seperti itu. Dan ya tentu penting bagi kita untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita, kepada anak-anak kita, istri kita, teman kita. Kenapa? Karena ini bukan hanya menimpa orang-orang awam saja, ya, tetapi bisa jadi juga menimpa orang-orang yang menuntut ilmu, ya. Maka tidak sedikit kita temukan orang-orang yang menyalahkan temannya, ya, menyalahkan orang lain. Padahal, ya, Islam memberikan ruang misalnya untuk berbeda, ya, silahkan. Jadi kan perbedaan itu ada dua, ada perbedaan yang tercela, ada perbedaan yang terpuji. Kenapa dia terpuji? Karena perbedaan itu sama-sama ada dasarnya. Yang kita sering kita mendengarkan orang yang bertikai, orang yang berdebat, bahkan bertengkar di masjid hanya gara-gara ibadah yang berbeda, yang sebenarnya sama-sama ada dasarnya. Ya, sama-sama ada dasarnya. Dan kenapa seperti itu? Ya karena itu tadi, merasa dia yang paling benar, ya, sehingga menyalahkan orang lain, tidak mau menerima pendapat orang lain. Nah, yang tercela sebenarnya adalah perbedaan yang tidak memiliki dasar dari Nabi SAW. Ibadah yang dibuat-buat, ya, ibadah yang menyimpan dari tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama ibadah itu ada dasarnya, ya, dalam bahasa agama dikatakan ada dalilnya, maka silahkan dan sah-sah saja. Ya, dan tentu dalam hal berinteraksi dengan saudara-saudara kita, dengan sesama manusia, tentu kita tidak sering kita menjumpai adanya perbedaan dan seterusnya. Maka dibutuhkan sikap dewasa, dan ya itu tadi, ya, jangan sampai ada dalam diri kita mengatakan saya lebih baik dari dia, kami lebih hebat dari dia dan seterusnya. Kenapa? Karena itu akan menggelincirkan kita, mengantarkan kita pada sikap sombong yang kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, yang diancam tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita terjauh dari segala bentuk syahwat yang tercela dan syahwat yang tersembunyi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan kita taufik agar senantiasa berada dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang hak dan dalam ketaatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Nasr minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kita di pagi hari ini Pak Ustadz. Dan ini juga sekaligus membuka pengetahuan kita bahwa ternyata syahwat ini ada banyak macamnya ya tadi ya, seperti yang Pak Ustadz sudah sampaikan, ada syahwat umum dan juga syahwat khusus. Dan salah satunya adalah sikap atau sifat sombong ini yang juga merupakan salah satu dari sifat dari atau dari syahwat tersebut begitu ya Pak Ustadz ya.
2: Iya betul.
1: Iya baik. Baik Pak Ustadz, kami membuka ruang interaksi bagi pendengar dan juga pemirsa yang mau berinteraksi langsung di pagi hari ini dengan topik kami terkait dengan syahwat tersembunyi, boleh di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960090996. Dan bagi Anda pendengar juga pemirsa yang menyaksikan siaran ini secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju, Anda boleh meninggalkan pertanyaan di kolom komentar ya, yang nanti insya Allah akan kami bacakan dan insya Allah langsung ditanggapi oleh Pak Ustadz Muhammad Rifai pada pagi hari ini. Baik Pak Ustadz, sudah ada interaksi yang masuk. Pak Ustadz, saya coba untuk sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Mutiara Pagi.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mutiara Pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Apa kabar Mbak
1: Rita? Sehat, Alhamdulillah Pak.
3: Alhamdulillah.
1: Iya.
3: Ini dari Pak Mulis di Polman.
1: Iya, silakan Pak Mulis.
3: Oh, yang saya tanyakan ini, ada orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Pertanyaan saya, apakah termasuk ini dosa besar ya? Mohon penjelasannya, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mulis di Polman. Boleh langsung ditanggapi Pak Ustadz terkait dengan baik mengendalikan hawa nafsu nih Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz.
2: Iya, baik, terima kasih. Alhamdulillah Pak Maulis ini kami perhatikan hampir tiap pertemuan ini alhamdulillah beliau aktif. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan memudahkan rezekinya. Amin.
1: Amin, amin.
2: Ya, pertanyaan dari Pak Maulis, apakah orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya masuk dalam kategori dosa besar. Jadi memang nafsu ini kan mengantarkan sebenarnya sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, bahkan syahwat itu bisa mengantarkan orang pada keluarnya seseorang dari Islam. Ya, kenapa? Karena syahwat itu kata ulama kita awalnya mungkin hanya sekedar mencoba sedikit, tetapi lama-lama ketika bukan mungkin awalnya masih mengakui bahwa perbuatan itu perbuatan dosa, tetapi seiring dengan waktu, karena tentu kita juga mengetahui bahwa setan tidak akan pernah tinggal diam untuk menggelincirkan kita, dan tidak akan sampai berhenti hanya pada titik itu, tetapi sampai pada titik yang paling besar ketika seseorang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, merubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita mau melihat tentang bahaya syahwat ini, dia bukan hanya puas ya dari melakukan hal yang misalnya diharamkan saja, tetapi sampai pada titik melakukan kekufuran, ya melakukan kesyirikan. Tentu semua itu sangat erat kaitannya dengan syahwat atau hawa nafsu. Maka itu yang pernah di apa disampaikan pada pertemuan sebelumnya, apa pentingnya kita berdoa itu, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya, kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min nafsin la tashba, dari nafsu yang tidak ada kenyangnya. Ya, jadi ada pernah suatu ketika seseorang datang kepada seorang kiai, ya. Dia mengatakan, wahai kiai, tolong saya ini, kenapa? Dulu waktu saya tertarik sama istri saya dan saya ingin menikahinya, saya melihat di dunia ini hanya dia yang cantik. Ya, jadi saya melihat sebelum saya melamar istri saya melihat di dunia ini perempuan yang cantik hanya dia. Nah, setelah saya menikahinya, saya lihat ada yang 2, 3, 4, 5 lebih cantik dari dia. Sekarang anak saya sudah 8, ternyata istri saya yang paling jelek. Ya, maka pakai menasihati dia dan mengatakan, kalau kau biarkan syahwatmu terus menggejola seperti itu, maka bukan hanya manusia yang kau lebih lihat cantik, bahkan binatang sekalipun kau akan melihat dia lebih cantik daripada manusia itu sendiri. Nah, maka disitulah pentingnya kita mengendalikan syahwat dan hawa nafsu. Nah, jadi seperti itu. Maka kita harus berhati-hati dari syahwat ini, karena bisa jadi bukan hanya dosa kecil yang kita lakukan, syahwat akan menggiring kita sampai pada tingkat dosa yang paling besar, bahkan meninggalkan Islam. Sekira seperti itu. Ya, mohon baik. Maaf, terima kasih.
1: Ya, baik Pak Ustadz, dan tentunya kita semua ini memohon keridoan dan juga pertolongan dari Allah ya Pak Ustadz ya, agar kita bisa terhindar dari syahwat. Karena tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz juga bahwa ini di awal mungkin terlihat hanya hal-hal kecil yang berdampak, tapi di akhir ini juga bisa berdampak kepada hal-hal yang lebih besar lagi ya Pak Ustadz ya.
2: Iya.
1: Ya baik. Betul. Pak Ustadz, ada interaksi lagi yang masuk Pak Ustadz? Kami sapa kembali pendengar kami. Halo, Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Halo. Halo, Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Oke, mungkin bisa dicoba kembali di 0426232243 atau nanti bisa juga melalui WhatsApp kami di 0822960990996. Dan bisa juga bagi Anda pendengar juga pemirsa yang menyaksikan siaran Mutiara Pagi pada pagi hari ini secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju, boleh langsung meninggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar yang nanti insya Allah langsung ditanggapi oleh Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, sambil menanti interaksi yang masuk, oh baik, ada yang masuk di WhatsApp Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, Mutiara Pagi.
4: Iya, apa temanya ini?
1: Temanya pagi hari ini terkait syahwat yang tersembunyi Pak.
4: Ada pertanyaan saya ini.
1: Iya, silakan Bapak.
4: Bagaimana hukumnya kalau kita biasa main-main sama perempuan, cium-ciuman, apakah termasuk dosa besar atau bagaimana?
1: Oke, baik. Ya, masih ada lagi Pak atau sudah cukup?
4: Cukup. Itu tadi cium-ciuman sama perempuan, ya kan bukan kita punya istri.
1: Oke. Iya, baik Pak. Dengan Bapak oke, siapa di mana ini Pak?
4: Pak Imran di Marurinding.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Imran.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, boleh langsung ditanggapi Pak Ustadz pertanyaan dari Pak Imran. Ini mungkin bermesraan dengan yang sudah bukan muhrimnya dan juga bukan pasangan sahnya nih Pak Ustadz nih. Silakan Pak Ustadz.
2: Iya, jadi baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketika seseorang sudah terjatuh ke dalam hal seperti itu, sebenarnya sudah jauh. Ya, sudah jauh. Ketika sampai pada hal-hal seperti itu, ya tentu ini sangat membahayakan. Dan apakah itu termasuk hal yang berdosa? Tentu sangat besar ya dosanya dan dampaknya. Kenapa? Karena apalagi sudah sampai pada perbuatan seperti itu, hal yang sangat sudah sangat berbahaya. Ya, kenapa? Karena tentu itu sudah, kalau saya katakan ini hal sebenarnya sudah jauh kalau sudah sampai seperti itu. Ya, dan dikhawatirkan itu tidak akan berhenti hanya sampai di situ, akan lanjut terus ya sampai tentu terjadi hal yang sangat disayangkan dan memiliki konsekuensi baik itu dosa maupun pelanggaran serta dampak sosial yang sangat besar di tengah masyarakat. Ini yang tentu harus kita nasihatkan dan sampaikan kepada siapapun yang, karena sebenarnya bukan hanya menimpa anak muda saja, tetapi mungkin bisa jadi juga menimpa orang-orang yang sudah berkeluarga dan seterusnya. Ya, maka tidak ada yang dilarang di dalam Islam kecuali itu memiliki dampak yang negatif, dampak buruk yang berakibat juga buruk tentu baik di dunia maupun di akhirat. Ya, sebagaimana juga tidak ada hal yang diperintahkan dan baik di dalam Islam kecuali itu akan mengantarkan kita pada kebaikan baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Maka ya ini adalah hal yang sebenarnya sudah sangat jauh dan dikhawatirkan bukan hanya sampai di situ tapi sampai jatuh pada ya perzinahan yang tentu menjadikan kita jauh dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira mungkin demikian. Wallahu a'lam.
1: Iya, baik. Baik Pak Ustadz. Jadi yang mendekati zinahnya saja dilarang begitu ya Pak Ustadz ya?
2: Ya, betul.
1: Iya, baik. Baik Pak Ustadz. Karena keterbatasan waktu, jadi mungkin ada hal-hal ataupun nasihat yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi di pagi hari ini Pak Ustadz, terkait dengan topik pembahasan kita yaitu mengenai syahwat yang tersembunyi, sekaligus juga menjadi penutup Pak Ustadz dari perjumpaan kita di pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz.
2: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita yang menyadari bahwa dalam diri kita ya tentu terdapat dua hal yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri manusia ada dua bekal, yaitu bekal kebaikan dan bekal keburukan. Maka tidak ada manusia seorang pun di muka bumi ini kecuali pasti ada nilai-nilai kebaikan yang dia lakukan sebagaimana juga perbuatan dosa itu. Maka tentu kita berharap agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik. Ya, dosa paling sedikit, paling kecil. Dan tentu itu semua tidak lepas dari taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kita tidak berhenti untuk memohon dan berdoa kepada Allah agar kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berada dalam keridaan Allah Subhanahu wa taala serta bisa mengendalikan diri kita baik dari syahwat yang mengantarkan kita pada menikmati, ingin merasakan indahnya dan seterusnya dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia ini, apatah lagi atau termasuk syahwat yang terselubung, yang tersembunyi, yang bisa mengantarkan kita pada sikap meremehkan dan menolak kebenaran, bahkan meremehkan orang lain. Sekira ini yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita. Demikian, subhanallah bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Illa fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu, ilmu dan juga nasihatnya Pak Ustadz untuk kami semua di pagi hari ini. Insya Allah pekan depan kita berjumpa lagi Pak Ustadz ya. Ya, dan demikian pendengar juga pemirsa, dialog Mutiara Pagi kita pada pagi hari ini. Saya Dwita Ardiana dan juga rekan Prendi yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan tetap bersama kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Pukul 6.03 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi bersama saya Duita Ardiana. Sari Berita. Pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Sulawesi Barat didominasi oleh pajak kendaraan bermotor dengan persentase sekitar 80%. Sekitar 900 hektar lahan persawahan di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat terdampak kekeringan. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya Duita Ardiana untuk edisi Kamis 8 Oktober 2026.

0: Kita awali dengan informasi pertama, pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Sulawesi Barat masih didominasi oleh pajak kendaraan bermotor dengan persentase sekitar 80%. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Ahyan Irsyada.
1: Pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Sulawesi Barat dalam rancangan peraturan daerah atau RANPERDA APBD tahun anggaran 2027 masih didominasi oleh pajak kendaraan bermotor dengan persentase sekitar 80%. Meski demikian, pemerintah provinsi

0: upaya yang akan dilakukan oleh teman-teman di Bapenda. Tentu kita menjadi tantangan itu. Di sisi lain dana transfernya kita ini kurang, maka PAD-nya harus kita tingkatkan. Ya salah satunya itu. Ya.
1: Saat ditanya mengenai kemungkinan kenaikan pajak bagi masyarakat, Junda mengatakan Pemprov Sulawesi Barat berkomitmen untuk tidak menaikkan pajak. Namun pemerintah masih melakukan perhitungan terhadap sejumlah jenis pajak, seperti pajak air permukaan yang saat ini tengah dibahas. RRI Mamuju, Muhammad Ahindir Syeda melaporkan.
2: Beralih ke informasi berikutnya, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik atau Diskominfos Provinsi Sulawesi Barat mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif menjadi agen perlindungan sosial. Laporan berikutnya bersama dengan rekan Marhadi Umar.
3: Kalau itu agen perlinsos, jadi target pemerintah pusat itu
4: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik atau Diskominfo SS Provinsi Sulawesi Barat mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif menjadi agen perlindungan sosial atau perlinsos guna mempercepat proses pendataan digitalisasi penerima bantuan sosial di wilayah Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan Kepala Diskominfo SS Sulbar Muhammad Ridwan Jafar usai kegiatan sosialisasi penggunaan e-purchasing pada Senin 5 Oktober 2026. Menurutnya, hal ini menjadi target pemerintah pusat yang menetapkan penuntasan pendataan digitalisasi perlinsos sepanjang tahun 2026. Ridwan menjelaskan, skema digitalisasi ini diluncurkan untuk membenahi serta mengoptimalkan akurasi data kemiskinan agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran di lapangan. Untuk mengakselerasi ketercapaian target tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah arahan Gubernur Suhari Duka telah mewajibkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkup Pemprov Sulbar untuk terdaftar sebagai agen perlinsos.
3: Itu kalau itu agen perlinsos. Jadi target pemerintah pusat itu 2026 ini tuntas pendataan digitalisasi perlinsos. Kenapa program itu muncul? Karena data kemiskinan hari ini itu masih banyak diakui sendiri oleh pemerintah, Kementerian Sosial masih banyaklah yang belum tepat sasaran. Masih banyak mungkin juga yang belum masuk, belum terdata. Makanya digunakanlah pola digitalisasi yang lebih mudah, tidak terlalu makan biaya, karena semua warga bisa jadi relawan, agen untuk mendata warga yang di tetangganya kah, saudaranya kah, keluarganya kah, sekampungnya kah, yang memang layak untuk dibantu. Nah, untuk mempercepat itu, semua diminta aparat pemerintah itu jadi agen.
4: Selain unsur pemerintah dan aparat, Ridwan juga mengimbau para insan pers serta masyarakat umum yang mahir menggunakan perangkat digital untuk berpartisipasi mendaftarkan warga yang membutuhkan bantuan. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Sulawesi Barat terus melakukan penertiban terhadap pelajar yang kedapatan berkeliaran di luar sekolah saat jam pelajaran berlangsung. Hasmira Basir melaporkan.
5: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Sulawesi Barat telah melakukan penertiban terhadap pelajar yang kedapatan berkeliaran di luar sekolah saat jam pelajaran berlangsung. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP dan Damkar Sulbar, Darmawan mengatakan penertiban dilakukan sebagai upaya preventif sekaligus pembinaan terhadap pelajar. Darmawan menegaskan patroli dilakukan secara mobile di sejumlah lokasi yang disinyalir menjadi tempat berkumpulnya pelajar seperti warung kopi, tempat bermain game, kos, hingga lokasi biliar. Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin dan fleksibel minimal 3 hingga 4 kali dalam sebulan, khusus di wilayah Kabupaten Mamuju.
6: Lanjut dari perda itu, kami secara teknisnya melakukan patroli di kita mobile di dalam kota Mamuju, khusus kota Mamuju ya, karena ini kita lakukan sudah 6 kabupaten. Kita melakukan patroli di wilayah-wilayah atau di tempat-tempat yang disinyalir yang bisa anak-anak pelajar kita ada di situ. Contohnya di tempat main game, di warkop.
5: Ia menambahkan pelajar yang terjaring tidak langsung diberikan hukuman, melainkan didata dan diberikan edukasi sebelum dikembalikan ke sekolah masing-masing. RRI Mamuju, Hasmira Basir melaporkan.

0: Sekitar 900 hektar lahan persawahan di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat terkena dampak kekeringan. Muhammad Ilham melaporkan.
1: Sekitar 800 hingga 900 hektar lahan di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat terdampak kekeringan. Data itu merupakan laporan sementara yang disampaikan Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Sulawesi Barat, Mas Nawi Malik. Ia mengatakan luas lahan terdampak itu masih dalam proses rekapitulasi dan berasal dari laporan yang masuk pada bulan sebelumnya. Pemerintah akan melakukan asesmen berdasarkan usia tanaman yang menentukan lahan yang paling membutuhkan bantuan. Dalam asesmen, petugas memprioritaskan padi yang berusia sekitar 70 hari. Pada usia itu, padi memasuki fase pengisian bulir yang membutuhkan pasokan air cukup agar hasil panen bisa diselamatkan. Menurut Mas Nawi, usia tanaman menjadi tolak ukur utama untuk menentukan lahan yang kondisinya kritis.
2: Di bulan kemarin itu laporannya ada sekitar 900-an di Polman, 800-900 itu hektar. Kita coba lihat mana yang umurnya kritis, karena kan begini, umur padi itu kan misalnya 0 sampai 120 hari. Nah, padi itu kritis kalau dia umur 70, karena dia sedang pengisian bulir kan, di situ butuh air.
1: Lebih lanjut, untuk tanaman yang lebih muda, intervensi akan mempertimbangkan berdasarkan perbandingan antara biaya dan hasil yang diperoleh. Penggunaan pompa air misalnya membutuhkan bahan bakar minyak. Mas Nawi menegaskan jika dilakukan dalam waktu lama, biaya pompanisasi bisa lebih besar daripada hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, biaya penyelamatan tanaman harus disesuaikan dengan potensi hasil panen. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Dan berikut kami lanjutkan untuk informasi berikutnya. Antisipasi kekeringan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan atau DTPHP Provinsi Sulawesi Barat menyusun kalender tanam terpadu. Marhadi Umar melaporkan.
2: 7 sampai 8 itu kita ada pertemuan dengan Dinas Pertanian di
3: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan atau DTPHP Provinsi Sulawesi Barat menjadwalkan pertemuan koordinasi bersama Dinas Pertanian dari 6 kabupaten se-Sulawesi Barat guna menyusun kalender tanam terpadu untuk periode Oktober hingga Maret dan April hingga September. Rapat koordinasi lintas daerah tersebut dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, mulai hari Rabu hingga Kamis esok. Kepala Bidang Tanaman Pangan DTPHP Sulbar, Mas Nawi Malik mengatakan bahwa penyesuaian jadwal dan kalender tanam sangat mendesak dilakukan agar siklus tanaman padi sesuai dengan kondisi ketersediaan air di masing-masing wilayah di tengah dampak kemarau yang terjadi. Menurutnya, dengan pengaturan pola giliran tanam ini, kendala keterbatasan air dapat diatasi secara berjenjang.
2: 7 sampai 8 itu kita ada pertemuan dengan Dinas Pertanian di seluruh di Sulbar ini, ada 6 kabupaten. Kita mencoba mengatur jadwal tanam, membentuk kalender tanam. Di kita kan kalau musim tanam itu kan ada 2. Ada Oktober Maret sama April September. Nah, jadwal tanamnya itu kita coba sesuaikan dengan ketersediaan air di masing-masing wilayahnya. Harapannya kalau itu diatur, apa namanya, kendala-kendala kita misalnya air ini itu mungkin sedikit banyaknya bisa kita atasi. Karena kita sudah mencoba mengatur polanya, ini dulu yang nanam, setelah ini pindah lagi ke sana.
3: Selain pengaturan kalender tanam, DTPHP Sulbar bersama jajaran di tingkat kabupaten juga akan melakukan asesmen ulang terhadap kondisi fisik saluran-saluran irigasi yang mengairi kawasan persawahan warga. Asesmen ini bertujuan mendeteksi saluran irigasi tanah yang belum permanen atau belum berupa pasangan batu yang kerap memicu kebocoran serta penyerapan air sebelum sampai ke petak sawah paling ujung. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Di tengah kekeringan, kontak tani nelayan andalan atau KTNA Provinsi Sulawesi Barat fokus pada komoditas jangka pendek seperti cabai dan cabai keriting. Nur Asmi Saleh melaporkan.
4: Maka harus ada kebun yang menghasilkan jangka pendek. Cabai tiap minggu kita metik, keriting dia seminggu dua kali.
5: Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Provinsi Sulawesi Barat mendorong petani menerapkan pola usaha tani yang mampu memberikan pendapatan dalam jangka pendek, sekaligus menjaga keberlanjutan hasil perkebunan dalam jangka panjang. Ketua KTNA Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Padil mengatakan, komoditas kakao dapat menjadi andalan jangka panjang karena tanaman yang sudah ada lebih diarahkan pada perawatan dan peningkatan produktivitas. Menurutnya, petani milenial kini mulai mengembangkan konsep kebun yang tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga ditata agar nyaman dan menarik. Pendekatan tersebut dinilai dapat membuat aktivitas berkebun menjadi lebih menyenangkan sekaligus produktif. Ia menjelaskan, strategi tersebut dilakukan dengan mengombinasikan tanaman jangka panjang seperti kakao dan komoditas yang lebih cepat dipanen seperti cabai dan semangka. Padil menyebut, cabai dapat dipanen secara berkala. Cabai keriting misalnya dapat dipetik hingga dua kali dalam sepekan, sementara semangka memiliki siklus panen sekitar dua bulan.
4: Memang saya fokus di jangka pendek, kita ada jangka panjangnya itu kakao. Kalau kakao itu tinggal perawatannya aja, maka kami yang milenial ini selalu mengatur bagaimana kebun itu bukan cuman kebun pada umumnya. Jadi benar-benar datang enak dipandang, nyaman, santai. Itu konsep kebun yang dilakukan di teman-teman milenial. Jadi kalau ada jangka kebun yang memang menghasilkan jangka panjang, maka harus ada kebun yang menghasilkan jangka pendek. Cabai tiap minggu kita metik, keriting dia seminggu dua kali, semangka dua bulan sekali panen. Tinggal ngatur tuh berapa kebun, berapa lokasi, jarak panennya kita atur.
5: Menurutnya, pengaturan jumlah kebun, lokasi, dan jarak waktu tanam menjadi kunci agar petani tidak hanya bergantung pada satu periode panen. Pola tersebut diharapkan dapat memberikan arus pendapatan yang lebih teratur bagi petani, sembari tetap mempertahankan komoditas perkebunan seperti kakao sebagai investasi pertanian jangka panjang. RRI Mamuju, Nur Asm Saleh melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan awal musim hujan dimulai pada akhir Oktober 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Ilham.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan musim hujan di Sulawesi Barat dimulai pada dasarian ketiga Oktober 2026. Prakirawan BMKG Tampa Padang Mamuju Bagus Batara menyebut musim kemarau segera berganti musim hujan. Menurutnya, awal musim hujan di Sulawesi Barat dimulai pada dasarian ketiga Oktober hingga dasarian pertama November mendatang. Bagus menyampaikan sebelum musim hujan tiba, cuaca di Sulawesi Barat masih didominasi cerah hingga cerah berawan. Hujan yang turun sepekan ke depan diperkirakan hanya kategori ringan. Ia menambahkan kondisi tersebut meningkatkan potensi munculnya titik panas.
6: Untuk data terbaru itu mas, kurang lebih prediksi untuk mulai masuk awal musim penghujan itu diperkirakan antara dasarian ketiga bulan Oktober ini, kurang lebih begitu.
1: Lebih lanjut, kekeringan saat ini dipengaruhi El Nino yang membuat hujan jarang turun. Udara kering mempermudah debu halus dan polutan terbawa angin. Sementara itu, asap kiriman dari Papua Selatan dan Maluku juga menurunkan kualitas udara di wilayah Mamuju ke utara. BMKG mengimbau warga memakai masker saat beraktivitas di ruang terbuka. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Palang Merah Remaja atau PMR UPTD SMA Negeri 2 Mamuju terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi potensi bencana. Laporan berikutnya bersama dengan rekan Dimas Rizaldi.
7: Ekstrakurikuler Palang Merah Remaja atau PMR UPTD SMA Negeri 2 Mamuju terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi potensi bencana. Edukasi kebencanaan diberikan sejak dini agar siswa memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menghadapi situasi darurat. Pembina PMR UPTD SMA Negeri 2 Mamuju, Muhammad Yusuf, mengatakan, edukasi kesiapsiagaan bencana penting diberikan sejak siswa masih di bangku sekolah Terlebih Mamuju merupakan wilayah yang memiliki potensi rawan bencana. Menurutnya, kesiapsiagaan bencana tidak hanya berkaitan dengan pemahaman mengenai kondisi darurat, tetapi juga kemampuan mengendalikan diri agar tetap tenang dan mampu mengambil tindakan yang tepat saat menghadapi situasi darurat. Yusuf menambahkan, anggota PMR terlebih dahulu dibekali pemahaman mengenai cara menghadapi bencana. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat diterapkan untuk keselamatan diri, keluarga, hingga lingkungan masyarakat.
8: Tinggi itu sangat penting.
9: Iya Pak.
8: Karena pertama mengingat kita ini, daerah kita untuk Kabupaten Mamuju,
9: iya Pak,
8: itu rawan bencana. Kita harus diajari sedini mungkin,
9: iya Pak,
8: bagaimana untuk siap siaga menghadapi bencana. Jadi kita jangan takut.
9: Iya betul Pak.
8: Tapi
9: Pak,
8: harus kita mempersiap.
7: Senada dengan hal tersebut, anggota PMR UPTD SMA Negeri 2 Mamuju, Aisyah Nur Zahrani mengatakan, ketenangan menjadi langkah awal yang perlu dilakukan ketika menghadapi situasi darurat. Menurutnya, seseorang perlu memastikan kondisi sekitar sebelum menentukan langkah penyelamatan.
10: Kalau bisa, selamatkan diri terlebih dahulu, lalu keluarga. Jadi di sekolah ini kan pernah ada simulasi bencana yang gempa kan?
9: Oh, gempa.
10: Ya, nanti itu di sirine.
9: Iya, iya.
10: Jadi kami dari masing-masing kelas itu harus keluar dari kelas begitu. Cuman masalahnya beberapa orang masih banyak siswa yang yang kalau misalnya ada bencana gempa, mereka langsung lari keluar, enggak melindungi diri, enggak menutupi kepala gitu.
7: Melalui edukasi dan latihan kesiapsiagaan tersebut, PMR UPTD SMA Negeri 2 Mamuju diharapkan dapat membentuk siswa yang lebih tanggap, tenang, dan siap menghadapi situasi darurat, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. RRI Mamuju, A. Dimas Rizaldi melaporkan.
0: Seorang pria di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, nekat melakukan penganiayaan berat terhadap warga menggunakan senjata tajam. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
11: Kita amankan yang bersangkutan di wilayah desa.
12: Aksi penganiayaan berat terjadi di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Korban berinisial DJ saat itu menjadi korban penyerangan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang hingga mengalami luka serius pada bagian kepala dan tangan. Korban kini harus mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah. Sementara itu terduga pelaku berinisial A, 28 tahun, yang sempat buron usai melakukan aksi penganiayaan tersebut, akhirnya berhasil diringkus petugas. Pelaku diringkus petugas tanpa ada perlawanan di salah satu rumah kerabatnya. Insiden berdarah ini diduga dipicu masalah pribadi antara pelaku dan korban. Pelaku mendatangi korban, lalu tanpa basa-basi, langsung mengayunkan senjata tajam hingga mengakibatkan korban luka parah. Kasat Reskrim Polresta Mamuju Tengah, Ibtu Muhammad Arifin, menegaskan motif pasti dari penganiayaan ini masih dalam penyelidikan. Pihaknya masih mengumpulkan keterangan untuk mengungkap penyebab pasti perselisihan tersebut.
11: Kita amankan yang bersangkutan di wilayah desa Kombili, Kecamatan Mudong-Mudong, masih berada di wilayah Mamuju Tengah. Kita sudah amankan dan saat ini sementara dalam pemeriksaan. Kita lakukan penangkapan terduga pelaku ini dan kita bawa ke kantor dan saat ini sementara dalam pemeriksaan.
13: Untuk berapa lama dan setelah melakukan pengejaran sampai?
11: Untuk motif kita masih terus dalami ya. Saat ini pelaku atau tersangka masih kita mintai keterangan. Pada intinya bahwa saat ini kesimpulan kita sementara adalah persoalan pribadi antar korban dengan pelaku ini. Namun persoalan pribadi ini kami sementara dalami lagi ya, baik kepada pelaku yang saat ini sementara kita ambil keterangannya, dan mudah-mudahan nanti pihak korban membaik, keadaannya membaik dan bisa kita minta keterangan. Nanti kita sampaikan lebih jauh lagi seperti apa motif yang sehingga terjadi kejadian peristiwa.
12: Aparat kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing emosi dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Warga diminta menjaga situasi Kamtibmas dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak yang berwajib. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Muhammad Rusdiansyah, RRI, mengabarkan.

Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Siaran kami dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital atau website rri.co.id. Saya Dwita Ardiana, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mamuju pagi ini.
4: Mamuju pagi ini.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali di hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2026, saya Dwita Ardiana bisa kembali menyapa Anda dan menemani Anda di Mamuju pagi ini. Semoga di hari Kamis ini kita mengawali hari dengan penuh semangat. Meskipun kalau kita melihat keluar ini langitnya masih abu-abu nih ya. Beberapa hari belakangan ini memang ada informasi bahwa ada kabut asap ya akibat karhutla yang terjadi di pulau sebelah di tetangga kita. Dan ini kabut asapnya disampaikan bahwa sampai nih untuk ke wilayah Mamuju. Jadi bagi Anda pendengar yang ingin beraktivitas di pagi hari ini, jangan lupa untuk menggunakan masker agar kesehatan Anda tetap terjaga dan juga Anda dapat beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman lagi. Untuk itu tetap bersama kami dan saya Dwita Ardiana akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali masih bersama saya Duita Ardiana di Mamuju pagi ini. Dan pagi hari ini informasi nilai tukar rupiah melanjutkan penguatan terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan pada tadi malam nih di tanggal 7 Oktober 2026. Berdasarkan data dari Bloomberg bahwa nilai rupiah ditutup naik 0,07% atau sekitar 12 poin menjadi Rp17.887 per dolar Amerika Serikat. Wah, informasi ini juga sekaligus menjadi semangat kita semua para pencari nafkah di pagi hari ini untuk terus berjuang dan juga terus semangat ya untuk menjalani hari-hari ini. Dan semoga rezeki yang kita dapatkan di hari ini dan juga seterusnya ini juga penuh berkah. Nah, berbicara mengenai uang, sebuah lagu berjudul Uang dari Nicky Astria akan menemani perjalanan Anda pendengar saat bersiap-siap menuju lokasi Anda berkegiatan di pagi hari ini.

ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Sebuah lagu berjudul Radio yang dibawakan oleh Club Project, sebuah band yang berasal dari Jogja, dan lagu ini bercerita tentang keseharian kita mendengar di mana radio masih menjadi teman Anda dalam menemani aktivitas sehari-hari, mulai dari pagi hari ini menemani Anda bersiap-siap dan di perjalanan menuju ke lokasi tempat Anda beraktivitas. Juga radio juga menjadi salah satu sumber informasi terupdate nih untuk Anda pendengar. Untuk itu tetap setia ya tentunya ya bersama Pro 1 RRI Mamuju. Dan saya mau menyapa dulu pendengar yang sudah masuk nih di chat pendengar RRI Mamuju. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Dan nantikan terus beragam informasi dan juga program menarik lainnya yang ada di program 1 RRI Mamuju. Jangan lupa juga bagi Anda yang saat ini masih dalam perjalanan menuju ke lokasi Anda berkegiatan di hari ini, harap berhati-hati dan jangan lupa juga untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Jangan lupa lihat kanan kiri saat Anda hendak menyeberang. Oke, kalau begitu saya Duita masih akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia menemani saya Dwita Ardiana di Mamuju pagi ini bersama program 1 RRI Mamuju tentunya. Nah, pendengar, beberapa waktu belakangan ini memang banyak dari kita yang menanti-nanti nih kapan musim hujan tiba. Nah, informasi yang kami dapatkan dari BMKG Tanpa Padang bahwa perakiraan musim hujan di Sulawesi Barat ini akan dimulai pada dasarian ketiga bulan Oktober 2026. Hal ini juga disampaikan oleh perakirawan BMKG Tanpa Padang Mamuju, yaitu rekan Bagus Batara, yang menyampaikan bahwa musim kemarau akan segera berganti musim hujan. Dan dia juga mengatakan bahwa perakiraan awal musim hujan untuk wilayah Sulawesi Barat ini akan dimulai pada dasarian ketiga bulan Oktober hingga dasarian pertama bulan November mendatang. Nah, bagi Anda yang mungkin di rumahnya nih ada yang perlu diperhatikan seperti saluran airnya atau mungkin kondisi atap rumahnya, ini boleh nih sudah mulai dipersiapkan. Karena sudah ada perakiraan cuaca ya yang disampaikan di dasarian ketiga bulan Oktober hingga dasarian pertama di bulan November mendatang nih akan mulai masuk musim penghujan yang ada di Sulawesi Barat. Mendengar, informasi selengkapnya mengenai perakiraan musim penghujan di Sulawesi Barat dapat Anda akses secara langsung di laman website rri.co.id.

0: jadi ente tutup malam mak umari itu haram anu merakirak ya.
1: Justru mari manai sebaliknya
0: deh. Apiangan anu pogau. Yeah. Memang salah lo apa muat ia ruah pura anu pogau. Lamba manusia manu, lamba manusia apa istilah anda apa? Memang.
1: Sajen.
0: Ya jaman anda si lolongan dia. Tapi mau mulai satu muharam. Nau pama menambung midi sambayanmu. Yang mulai satu muharam kalau kemarin satu hari satu lembar mengaji. Ya ni pada dua lembar mi. Akhirnya menjadi lebih baik kan itu maksudnya itu. Ya. Melu itu menjadi batuan nampung Allah Taala. Pale Allah, pale macuan midi opo awat tadi itu.
2: Pasang balami. Bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya dikemas secara santai, membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822 9609 0996 atau di 0426 2322443. Papasang Balabi kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.

Ya, pendengar masih ditemani bersama saya Duwita Ardiana di Mamuju pagi ini bersama Duwita di program 1 RRI Mamuju. Nah, pendengar, banyak yang sudah menyampaikan bahwa beberapa waktu belakangan ini kalau kita melihat di sekitar langit atau udara yang ada di wilayah Mamuju ini memang nampak abu-abu dan seperti diselimuti asap. Nah, informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan untuk warga Mamuju agar memakai masker nih. Hal ini dikarenakan kualitas udara yang saat ini sedang menurun dan ini merupakan dampak yang diakibatkan dari asap kebakaran hutan yang ada di Papua Selatan dan Maluku yang terbawa angin ke wilayah Sulawesi. Jadi untuk Anda pendengar diharapkan untuk menggunakan masker ya saat beraktivitas di luar rumah atau di area yang banyak orang begitu ya, karena BMKG Tanpa Padang juga mengatakan bahwa asap kebakaran hutan tersebut berasal dari titik kebakaran hutan dan lahan dari luar daerah seperti yang ada di wilayah Kalimantan, Papua Selatan dan juga Maluku yang terbawa angin ke wilayah Sulawesi, sehingga hal ini berdampak signifikan di wilayah Mamuju, Mamuju Tengah dan juga Pasangkayu nih, dan juga mengakibatkan udara saat ini berada di level sedang hingga tidak sehat. Jadi mungkin bisa kalau yang ada kegiatan yang bukan terlalu penting begitu ya, bisa dikurangi dulu ya untuk kegiatan di luar ruangannya. Dan ini juga tentunya semua agar kita semuanya tetap berada dalam kondisi yang sehat dan juga untuk menjaga rumah kita nih agar sehat dan apa ya, semangat gitu ya semuanya ya menjalani hari-harinya ya.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani bersama saya Duwita Ardiana di Mamuju pagi ini. Dan tadi sebelum kita jeda dengan lagu-lagu favorit, tentunya informasi mengenai kiriman kabut asap dari beberapa wilayah tetangga yang ada di Sulawesi Barat, ternyata selain berdampak pada kesehatan, kabut asap ini juga mengakibatkan penurunan visibilitas yang ada di Sulawesi Barat. Nah, visibilitas ini jadi maksudnya adalah bahwa jarak pandang Anda saat berkendara atau berkegiatan di luar ruangan. Apalagi bagi Anda pendengar yang banyak beraktivitas di luar ruangan dan pada malam hari, ya harap selalu berhati-hati. Juga jangan lupa agar kita semua juga berdoa dan berharap agar kiriman asap ini bisa segera berakhir, dan sudah diperkirakan juga ya bahwa beberapa pekan ke depan akan berlangsung, sudah mulai memasuki musim penghujan dari mulai intensitas ringan hingga ke sedang nih. Semoga kabut asap ini bisa segera berakhir dan berlalu ya, dan jangan terjadi lagi. Ini juga yang menjadi harapan kita semua, karena selain berdampak terhadap jarak pandang Anda, ini juga berbahaya nih untuk kesehatan, di mana debu halus dan juga polutannya bisa mudah terbawa angin dan memperburuk kualitas udara kita saat ini. Untuk itu, dijaga terus kesehatannya, jangan lupa vitaminnya para pendengar. Dan bagi yang belum sarapan di pagi hari ini, jangan lupa sarapan ya, dan jangan lupa tersenyum di pagi hari ini.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro 3.
6: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 RRI dalam Warta Berita Nasional.
7: Sari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Komisi 7 DPR RI mengatakan anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan.